0: Ya, lagu singkang hari Diana Shini. Setiap muka lagu yang aku dah mujur dengan semifinal ACSJ yang ke-9 tu ialah ni, Jess.
1: Ya, betul. Mm-hmm. Okay, semifinal ACSJ ke-9 dekat Datur Dewan Serbaguna Selangau. Kena 1/8/2026 berengkau pukul 5 lemai.
0: Mungkal berlapan kita tengok semifinal ACSJ. Lalu Diana Shini tu ke amai mengganya champion tahun yang kemarin.
1: Betul.
0: Kalau lagu yang anak jadi kini nak nasib tanto ulah nak sekali lagi yang main legacy champion ya main lagu singkang tu ngagai final mayanya ilah
1: nanti kita berhati kepala semifinalis tu Ukai Semina Diana Shini ke bisik penlebak ngau SSJ tu bisik megak bala semifinalis ibukai bakal sidak masterpiece ngau sidak kebukai bakal sidak Richard Lee pan kala ngau final ngau bala kebukai meh mayo kebukai lagi
0: lepas nanti tanya ada nanti ni ke champion tu nyebab kau ngau champion kita ni mau masterpiece kalau jadi champion
1: betul
0: sekali semifinalis Ika mega
1: betul
0: kalau jadi champion siku hari semifinalis kita dan Shini pun lalu pihak mega nama-nama ia ke bukai ia ke nang dah tahu pernah kita beri challenge jadi tahun tu asai aku kapa pepedek kagu gundul mimet bala hakim
1: bala kiri mehnya lah kita berarti mega komen ba Facebook kita page kita itu tuan mayo mega mada tahu untuk mayo mana-mana lagu
0: ya
1: nama bunyi ketua tadi laban mayo bala sedak ke udah selalu betelba nama sedanya selalu di pedak kita engau semifinal engau final SSJ ke sebedau tu
0: ditambah mega engau nama-nama artis baru ya ke baru angkat benong top hit Mamat. Jam ya ke dia tu jadi kita ya ke dia di Selangau kelebih lagi. Di Bintulu pada jauh kian ya?
1: Nah jauh.
0: Sibu pada jauh.
1: Sibu.
0: Semagi. Jadi kita pada ke kita tu tadi hari utara selatan kita berkumpul tengah semenua Sarawak kita yang tadi Selangau Nur ACS. Jadi sebuah pesawat berkawan ke singkang mega pagi tu Jess. Jadi beri kira selamat singkang pulai meh gagai balas tidak adong kabar-kabar ni apa gitu.
1: Nanti kemarin viral Nema na.
0: Viral Nema.
1: Depan seperti yang sepeda kau.
0: Kasih main mana jadi adong atau asor depan nama nak tu lagi.
1: Lalu benda aku tuan.
0: Ya aku nganti dulu. Ya, kan jemput nunggu idiot. Kalau pemutus World Cup pagi itu tadi main antara Portugal bersatu ngau Spain ba round of 16 last minute Amat dia Michael Merino masuk ke goal ngagi Spain lalu ngujung ke sila tu saya tapau nganyung sila ada pulai ke menua
1: ya. Nanti kemarin kaban kita di Semanggian dia sudah kecewa nemu
0: aku benda ada duitnya bak dua tiga hari tu
1: kita ada tu siapa menyukung Portugal ne bisa temunan
0: aku temu aku Portugal ba newsroom si kau tadi pernah aku udah gegari yang benda dan di mode pagi
1: itu. Udahnya kemarin nasib menang.
0: Nasib menang.
1: Tim Ken.
0: Udah aku gagal main. Kapan mari belanja. Makanya bersaya.
1: Aku udahnya ya detik kemarin. Lalu jadi komentator ya. Semangat main. Goal ku ya.
0: Iya. Ya udah. Tuh asal ku Portugal tuh. Nanti nak salah ku. Asal ku grup sudah melatih itu. Saya ku. Kasus sama tu
1: betul
0: grup sudah pilih tu sampai
1: nak cewa melatih
0: out jadi ringan enggak alah enggak tanganan mupuk kerja sari tu
1: Aku jadinya kenal kau ngau FIFA World Cup ke Piala Dunia 2006 ke uleh di pedak kita ngena RTM Klik, ngena channel TV TV OK ngau Sukan Plus.
0: Ngapain dia coba TV OK mega benuang dia tabur ke Belgium leading 1-0 minit dah masuk ke minit yang ke 11. Temu Belgium udah skor jadi sudah tu tengambut City lagi slot bak quarter final.
1: Betul.
0: Dah tu lagi. Legend. Okey, cerita-cerita main bual kak. Jadi ya kita bisa randau pagi tu. Jadi ya randau tu tadi bisa bersangkut pawat gangau main bual. Kami ke contoh deh tu waktu cerita pagi tu. Jadi bayangkan kita imagine kecik orang putih deh. Okey kita tu tadi ya minat Portugal. Jadi anda muka-muka Portugal tu tadi udah keluar ya tu fras. Jadi nak muka-muka yang ngaso kita 3 hari kena ini bawa buka kaya gaji jalan.
1: Lama Portugal di depan sprias ne.
0: Lama di depan sprias ya pufras banyak kan depan sprias baunya yang mana. Sari tau kita dari kerja aku dari muat ngai aku nganu kita 3 hari kita cuti ya.
1: Kau ne. Okey.
0: Jadi entinya mak kita bas situasi dia beri orang cuti nyet. Ukai dipinta ukai diadang tu.
1: Nyet.
0: Ada yang mana? Apa gila 3 hari ini bawa kerja. Gaji jalai. Nama Teddy patut teka dekat dengan kita buat cuti dengan tiga harinya.
1: Kebenar ya tuan, kita berhenti ke topik tu. Topik tu kebenar ya angangan tu tuan.
0: Angangan. Kita kena pintar dulu dalam hatinya sebenarnya karap. Pengharap kesehuan.
1: Betul. Lalu topik kita itu megah. Kebenar ya yang kaum sidak ke Indai, sidak ke Indo. Laban sidak suah madah kami ke Indo, kami ke Indai tu. Ni kalau cuti inti kerja pengawal berumah.
0: Ya man.
1: Tu memangnya kita tiga hari itu kita permisi nadai nyumai tu berdapur nadai bercuci ke gari apa semua kira ke permisi update okay. Sebenarnya kita ke gawat upis kita ke gawat bandur bukai yang kaum sedak ke nyadi suri rumah menyukai kita
0: ya ma jadi ya imagine kita yakin dong deh nyaka laki kita mana muat sarinya ini why tiga hari itu di nombong kerja utai. Nama tiga hari kerja aja.
1: Kunci yang kita ini.
0: Jadi, nama tiga hari kita penglama kena kita ngisi tiga harinya. Okay, jadi, lewat Facebook kami baca pada www.facebook.com/YFM Ibar. Kita kemudian nama nak ini. Angangan
1: mi tadi. Angangan. Ada salah nang angangan.
0: Ada salah perina bayarnya. Tanya mah tiga hari nyet de beri ora pemisi. Sudah baca komen aja. Sekali lagi terus apa perindang gawa. Perindang kita ini yang kanya udah boleh suluk pakat menija, menija kasih cuti tiga hari.
1: Kita ni akan lagu ke sekolah itu mulai yang kami 2 pagi.
0: Wife.

0: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah. Rindu menda orang berlagu, visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band, Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah, 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: YFM Pengerak Pagi.
2: Pengerak Pagi
1: YFM.
3: Hari meniaga pengerak pagi bulan kamu Rajes pagi tu Rajes.
4: Ya.
3: Jadi sebelum tu kamu awak Rajes tu nak tanya kesti gerah hari UPS Sarawak Energy pada kekuasaan sekarang dekat terjanggal hari tu 7 hari bulan 7 berengkah jam 9 pagi nyentuh angka 5 lemai tu lagi balot kedai square Sri Aman Gau Kandang ia kesema bandurnya penanggul terjanggal kuasa sekarang tu ketinggal pengawal nyeri terus kuasa sekarang lalu pengawal tu muka nyangka angka diinsur ke ribu kain tinya mah sari tu lagi nak manah balu tetap dekat daripada kebaru nangkan ketua ila sila lagi kita tahu tanya angkai hotline 1-300-883-111
4: ya ok lagi ngau topik kita ke pagi tu munyi ke setuntun tadi bos nuan sari tu tadi mana hati?
3: Mana hati tak ke jaya hati? Ya si dua.
4: Oh, mana hati boleh jaya hati boleh ne? Ia ya, tadi madah pergila. Berkara pergila, kita hanya tak boleh ketika ya, boleh off day. Tak ada permisi tiga hari.
3: Tiga hari gaji jalai.
4: Gaji jalai. Nama pengawak di kerajaan Wan, Mayan Wan ke permisi tukar off day tiga harinya. Tak pun singgu kami, tak komen bak Facebook kami, YFM Iban.
3: Okey, sama pagi yang mendengar kita ikut si, udah hanya komen pagi itu, sama pagi yang gaya Christopher Empari. Nanti nyemak ya, keberi tiga hari ini, cun mega tiga harinya, ditangkan ke dua hari ujung minggu, punya kira bonusnya ke, jackpot ke. Jadi ya, bak pengalaman lima harinya, anang ngiga ya berumah ke, Jess. Ya, sekiranya ini bukan kebabas menoria tadi giga ke utai lawak ke ngopi enggak healing nanti nak babas ya nurun ke air entang airnya dalam kurungan mesti nadek kuko
4: berikan nya ne
3: berikan
4: muka nyala kini macamnya pengawal ba air ya. Begitu ya nadai tanya ne
3: mesti ke nadai hashtag no koko
4: jadi nyak komen ke terubah hari Christopher Enpari okey aku maca komen kedua tu hari Teresa sayang selamat pagi guys tuai DJ selamat berjalan ke penyawa nanti aku sigi mulai ke diri ke menua aku ya nabas sampai ngindai bak julau din dengnya nama aku ya tu neh pesan tu okey nang pesan minta lagu tu lagu takat penghidup aku ya
3: okay. Nanti maka pulai ke menua nanti disebut deh aku itu nanti rasa ke umur ke betul yes aku tu dalam kandang setahun lebih tu maka kena tahu lepas mimin hati aku nanti dah pulai ke menua sehingga nanti tu kan tu dia buat pasar lagi label aku dia tu ia kesepi aku dia hanya kanya ketegal ke Siti kita tu dah daya hidup kita kemari dia tu majak lama kita tu nyau kena nyembut tu tadi pengawak penyembajak mayu jadi nuan dia di rumah tajak pan di rumah non negeri itu dia di rumah pan asai ke kerja
4: betul jadi nyam tadi nuan pulai ke kira pulai ke menua pulai ke rumah panjai baru ya asai lepas hari kerja
3: lepas hari kerja lepas namu yang kena set ba unta tu kini lepas nanti menua orang nak acau dek nanti di baru rumah lagi pada negeri tu tadi asai orang boleh ngacau di
4: baru rumah lagi gigak lagi boleh turun kopi ya. Nanti nuan dia tuan lepas nuan mandak ke diri nanti nuan bisa puak ketiknya nanda pengawap ke tau nuan pulai ke menua nanti nuan bapa hari cukup pulai ke menua nanti nuan itu menua kita
3: aku nanti disebut ke pulai ke menua tu setahun nak menyumbat jadi ngenang kebat dia tu dah aja laman bakku dia tu ati tu nyau maja semak gi menua nyon nuan nyau dah ke akhirnya betul begulai engau diri sama semenua aja arti cari nuan dah nade perlu nuan ka hipokrit begulai ke laman hari mit dia dia dia dia dah nemu keti cara rumah panjang dia berjalai.
4: Ah betul.
3: Ah ni orang bagi orang yang ke rindu di kusuang dia ni bagi orang yang di kusuang dia dah nemu. Otomatik dia ada ayah hipokrit ngau diri tadi ba menua dia pu. Beban dia ke di mana negeri? Lepas di mana negeri tu cara kita bulai pan kita bisi limit bulai orang. Lepas orang tu tadi benar kita aja pan ujung minggu pan dia menjadi dia ketemu main serang aja tamak di rumah orang.
4: Betul.
3: Lepas nanti ba negeri tu sesekian atau seminit pan bisi masa diguna orang ba me time tu kujak
4: kau tu. Oh, okay tuan, aku setuju ngau Teresa sayang terima dah nanti ya diberi permisi 3 hari ngenyetnya tadi ya pulai ke menua aku pun berkenyap kenapa laban nanti pulai ke menua aku di Bintulu Din 3 harinya cukup tuan.
3: Oh cukup boleh
4: sehari berjalan kian udahnya hari keduanya kira ke dia audien meh ngerjap ngawak dien udahnya hari ketiganya mulai kita baru. Cukup minya 3 hari.
3: Tambah mengganti hari kita kian. Cuba kali tu penting na wilun sekejap ja.
4: Sekejap wilun sekejap penting na keritanya. 6-7 jam.
3: Jalan pun boleh ia kena tahu.
4: 6-7 jam.
3: Nak kena tahu berasa ikan 6-7 jam ni. Kecuali kita tu pit stop ya kalau mayu. Jadi 10 jam.
4: Tiba kaku tu kenyam itu kan. Apa nanti kediri? Nyongan tua meh.
3: Nyongan tua. Lepas ni semua aku berarti bah. Masih aku pun dari bawah lacaunya atau naknya mesti kita tahu.
4: Wajib.
3: Wajib. Okey, semua pagi mengganggu dengan kita di Sibu Pak gitu. Dayang Jaya okay. Jadi ya tu tengok kat komen tang ketik kau deh. Dia tahu sikit dah maya dia dah permisi laban ke nari kerja lagi. Udah retire aku ya. Jadi kena habis masa bakal contoh pergi tadi sanggup ya. Mudah TV nunggu TV mudah petinggal Allah laban spend. Oh sik ga. Dekayat ya. Terima kasih RTM klik laban dah suran adat lalu meri notification bekawil ngau jadual main bol tiap hari.
4: Sama-sama. Okey. Lagi baca komen tu Dominic Untur tu sewagi so, ngais 2i 2 pagi wai. Nada tu buka inti aku rawun ba pasar Sibu. Tinda bermalam ba tebing pantai healing.
3: Tebing pantai. Si sekedar orang tu tadi rindu ba tebing pantai. Nanti dik jes tiba tebing ai asal dik. Ni maya ke paling ngam ba dik.
4: Paling ngam kene ku
3: jadi. Mendik melawak-melawak nurnya. Tok ke timing ya kecucuan nur dik dia.
4: Ujung minggu nanti minggu lah. Nanti 3 harinya cukup 3 hari cukup. Tang aku tu nanti disebut rawan ke tepi pantai lagi pemalam tepi pantai.
3: Nantunya.
4: Nantu.
3: Nana masuk.
4: Nana tan panas. Mesti ke besi karan, mesti ke besi kipas.
3: Sama aja aku nanti aku lagi menua ke nebel tak sih ya. Aku rindu rata dia main lemari ya.
4: Lemari.
3: Lepas lemari ya dah linda.
4: Pulai hari lah pulai hari. Aku pulai hari. Malam dah.
3: Main sunsetnya. Udah. Nyajak bakul, apa nyajak momennya ke mana aku. Nanti temu tu pagi ngorong berjembi di pantai. Nyajak kepada kulit ketogi kulit iban, kayak kulit orang putih ya. Itu orang putih gagal nyembi diri di pantai. Aku tu mau benda lagi ke pun rok nyenung lalai diri.
4: Lepas pantai tu, kita pun mau angat ya lain.
3: Angat ya lain.
4: Hari nubukai deh, lepas nan mau berkini. Bisa hari segi saintifik ya, macam ini hari uap-uap apa semua.
3: Lepas nanti si Tinti di Brunei, nanti di bak kampung, nanti hangat kini pan ya mayanya kayu ngada ke kini proses kemarin fotosintesis deh. Jadi lindap hari kayunya, angin penyelap hari kayunya segi bisa. Tapi yang lain, nanti cuma kayu.
4: Betul, hanya mah.
3: Hanya kenyanya, ya, hangat yang lain mai.
4: Hangat.
3: Saya kena teh, bukan bak kulit nebak sih kena saya pengen.
4: Jadi nyame, nanti kau ngau nanti kapan gitu madah kediri. Healing ba tepi pantai nanti nyema diberi permisi to off dengnya 3 hari ya punya ne
3: nya pengendok siko siko jadi terima kasih menggak ngagai manu lupau pagi tu ya nanya nganjung ada nganjung pos tah yang nganjung gambar ne maha pendong nak biar sahabat play nak tu sikal
4: agi deh benda move on
3: boleh move on mai deh berarti.
4: Okey.
3: Okey, jadi tu belalak dulu ada Jess.
4: Ya. Yeah.
3: Aku ke maju ini lantan kejap. Kak forward gambar tu ngagi ini lantan. Dan sebenarnya Daniel Petrus featuring Danny Umpi yang pagi itu merenang kita lagu sedoya Engkini.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
4: Ya, okay, dah berapa jam gulai kita, ya. YFM.
5: Okay, jadi pagi tu, Jess. Baru je udah masuk ke gol. Oh, tu ya, masuk ke baru ke gol. Baru kan nyebut US, baru dah masuk ke gol dengan Malik Tillman, minit ketiga satu. Tu, baru ke Belgium masuk ke baru gol, 2-1.
4: 2-1, dah.
5: Oh, pakai rancak main bol, coba dicopan nyo pakai rancak ni ke mendak kibak mendak kian kan
4: masuk ke TV tadi. Ni kira lagu ni kemudian komen buat Facebook ni. Oh, ya, kita kisi komen buat Facebook kami. Okey, tentang topik kita ke pagi tu. Okey, aku macam tu tuan.
5: Okey
4: tu hari peringat kita setia, peringat setia tu Jessica Itan tu. So lagi ngas duai. Nanti aku diberi orang permisi ngenye 3 hari. Sigi dia santai berumah. Lalu ngangau balakaban sama ngulam BBQ sayap manua. Sambil ninya sida berkroke meku ya.
5: Betul. Laban kita bantu Jess kelebihan kita. Inya siti penyumbang besar kagak ekonomi sayap manua.
4: Ujung minggu
5: kalau bagi maya ujung minggu dah terlepas mimir saya manua mesti dibeli kita.
4: Betul.
5: Yang kita tu penyumbang ekonomi terbesar saya manua. Saya memang manuanya lenyap sayap jalan. Isi jalan kita mulai naik mimir lepas mimir sayap. Lepas mimir saya tidak tunggu uang.
4: Ngau ujung minggu mana ya.
5: Okay, jadi sebab pagi pun gaya peningkat kita ya Richa Uno ke apa gitu. Nanti pakai ya atau peningkat kita hari sebab semujan ke si diberi ya, pemisi 3 hari ngenyet jadi gaji jalai ke segi narai buka ya segi main sida sebilia rawat nyin ke mana jembatan Batalu Park ya. Leban hari Batalu Panya julu atika terus ke Kabung leban ke mana pemanah pantai 3 hari ke
4: 3 hari
5: 2 jam Batalu Park gak jadi sehari-hari jembatan Batalu Parnya. Terus lagi Kabung. Saya ku sitik pantai ke mana nunya pantai Gligat. Mana nu kita yang ngelantang kati.

0: Lain lah tu nanti yang berjual bawa jematan ni tadi ni.
1: Jadi ada enggak? Bisi dah ada viral orang. Lepas kita nemu mayat tu nak ke orang benuang gagit hati. Kap gambar jematannya. Jadi bisi enggak? Kap mana pengawalnya betul salah ke? Kap mananya salah? Bisi betul enggak? Lepas ini mau jematan betul luparnya angat ke kedang deh. Jarang mau gambar malam-malam. Lampunya belum tu pasang megang. Mesti siang lu gambar nak. Kena kadang orang kena ingat mai air mana kena dehydrate
0: lah.
1: Kena orang ke heat stroke bersekutunya. Tanti ia nyaw berjual dia situ yang ada kesampah. Lepas kita nemu nuar beka facilities beka nuar boboi kesampah ada dia nak. Itu ngamah kendurnya kadang sampahnya situ lagi tahu nyekut kurang dah kalau sikit sekut kemar dembal ke muka biat dia dia.
0: Macam dua orang ke mansa. Lepas nyaw katiknya bat si jalan itu.
1: Apung likun no city spec ke dia.
0: Tu lah nama.
1: Anak mai tu lihat. Titik dulu atur yang kan bisi mekanisme kada ada perintah lah. Yang kan bisi cara orang nanti ke berjual lah. Yang kan bisi bab mau jematan tau kini. Dia ungkup ngau berjual si khas pun.
0: Bada juang ne?
1: Ada juang ne? Ini ke sebab ferry pan bisi disediakan dua berjual. Jematannya. Nah patutnya kan nanti orang ni kau ke bab ferry sebab dah suak kiak kena berjual. Bisi tabak khas kini lah. Kita nak nemu. Semuanya boleh diperambu megang.
0: Betul tuan. Okey, lagi macam komen tu. Wellington Imai tu selamat pagi duo DJ. Okay, selamat gawak aku ya. Wadah kediri hari Cangko lo bantu. Nanti ia diberi bos of day 3 ringgit. Ia nadai kebukai keserian bertemu ngau bala ucu sambil healing.
1: Healing ngau bala ucu. Jadi itu tentang generasi itu tadi. Nanti aki yang kaya lebih lengau kucu deh, bukan lengau kucu healing. Dan nanti apa yang tahu kini nanti bukulah yang ngau bala anaknya ke healingnya kira hakiki ya ke ngasih dia apalah haki.
0: Nanti ke healing anak tinggal nah.
1: Anak tinggal. Ya bagi ya contoh yang kena ungkap bala pina itu. Tanpa datang buat kategori haki ini itu tadi. Ucunya menghiling buat sidak ya. Dan nama semua sidak ngai gawak ngonak nih. Kaki dah gawak ngucuk sidak ya.
0: Kira mah tu lepas apa indah itu. Nang bisa sehari sih kau anak ada
1: mamanya kaya
0: ucu aki gue ini tuh ndak
1: mama
0: leban ndak tinggal ngus sidak ya deh. Jadi sidak tentu lelengau ketemu ngau ucu jadi si pemisi nyampe maya bertemu ngau ucu healing
1: nyampe mama cari fakto ya nyampe mama tadi deh. Oke, jadi nanti dia ke pengajar jenis tulang mesti nanya komen begitu semua diberi pemisi 3 hari tuke ke bos memberi cuti jadi itu bisa berbaginya hari keterubah utai ke degaga ya tadi berkemas ke rumah kedua pasti peluang lagi maya kerja lagi semanis mading masukkan nama nya kula lelak deh nantu kerja nantu menyeluruh maya nom ngemasnya jadi ba hari kedua artinya ke kebun pulak menua enggak pas kebun akhirnya ngemedak ni bagi buah-buah man sahabat pulai menjadi kelawa jadi hari ketiga lawan dah pulai kebun nuci kereta. Adanya saya segau pula makai sentral dia sebelum pulih palak baru kerja pagi-pagi.
0: Kira ke mayu pengawal oleh dikerja ya dalam kanan 3 hari. Nah, sempat pulai ke menua, sempat nunci kereta mengiku ya.
1: Jadi ya habis nyoba pasal pengawal berkebun tu deh. Jadi nanti di pujes maya di pemisi, kan ada berbagai kebun.
0: Aku agak bintulu subah. Kira ke berkebun ke aku tu? Kan aku nak berkebun tanah hidroponik.
1: Kebun cara hidroponik. Belakang rumah aja lah kira-kira.
0: Beranda.
1: Beranda.
0: Berkebun berbelakang. Rindu ke aku pengawalnya. Nanti main aku off day. Sikit ngerjanya aku tu.
1: Sikit pemain gota hidroponiknya. Bedak ni ke kurang bajak. Tambah bajak.
0: Ini kena air deh.
1: Ini main kena air aja.
0: Kadang 2-3 hari ni ingat ke hai. Nyo layu. Udah nyabri dahi. Tengah baru lah, tumbuh baru.
1: Tumbuh baru, kau. Lepasnya, kerana Siti Ari teknologi dalam tupi.
0: Betul.
1: Ya, kau lihat. Dia kena kita itu tadi, nanti sebab itu dia kebun semua. Mesti kau guna ke tanah.
0: Betul.
1: Dia tahu nak, guna ke polis terin yang boleh menenuh tanam kayuan.
0: Tambah lagi, hidroponik tu. Nyo nyebut hidroponik je. Hidroponik tu, bahkan aku tu, bangsa orang ke, ndak ke rumah kita itu kejik tu. Lepas kau berpegai ke tanah. Jadi itu Siti Ari cara nuanya tadi boleh berkebun. Tang nebuh megai tanah. Tanya tadi kira ke ngena air, ngena nanti ulun disebut kita bakal pasu macam tu. Kita bekenya aja.
1: Pasu polistirin putihnya. Kita kenyanya ya kira nantu menggunakan kompaun yang kebesar sih tiga.
0: Betul.
1: Jadi nanti

0: Sedikit tentang demografi politik di Perlis. Ketika ini bersempena dengan pilihan raya negeri PRN Johor yang ke-16, Perlis menyaksikan persaingan tiga penjuru. Bersempena dengan proses undi hari ini pula, sehingga kini pegawai dan anggota polis masih hadir bagi menunaikan tanggungjawab mereka sebagai pengundi. Proses pengundian berjalan lancar dalam keadaan suasana tenang dan teratur. Saya rasa sekian itu sahaja laporan saya, Aiman Awazmin dari Markas Polis Marin Wilayah 2 Johor Bahru. Untuk berita RTM, kembali semula ke Angka Seburi.
1: Terima kasih Aiman. Penerapan nilai kenegaraan perlu terus diperkukuh bagi melahirkan insan yang berjati diri, berintegriti dan berpegang kepada nilai-nilai murni demi mengangkat martabat Malaysia. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika memperkongsikan mesyuarat Lembaga Tata Kelola Dewan Kenegaraan. Jelas beliau, usaha itu penting bagi menyamai semangat cintakan negara menerusi pembentukan masyarakat yang berteraskan nilai kenegaraan. Rang Undang-Undang RUU Suruhanjaya Persaingan Pindaan 2026 diluluskan Dewan Rakyat. RUU itu bertujuan memperkukuh fungsi pentadbiran dan kecekapan operasi Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC serta memastikan keseluruhan kerangka perundangan persaingan negara dikuatkuasakan secara menyeluruh. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali memaklumkan RUU yang merangkumi 34 pindaan itu amat penting bagi mempertingkat keupayaan menangani kegiatan kartel yang semakin kompleks serta tersusun.
2: Ini melalui reformasi undang-undang yang kita bawa, melalui dua RUU ini, kuasa untuk mengkendaki pemberian maklumat itu juga menyentuh dalam aspek kajian semula pasaran, market review. Jadi maksudnya di sini adalah untuk memastikan peranan MyCC itu dapat diperkukuhkan. Dengan apa? Dengan ada kuasa untuk mengkendaki pemberian maklumat, sebarang market review yang dilaksanakan oleh MyCC itu akan menjadi lebih komprehensif dan holistik untuk menangani isu pelaksanaan sebelum ini.
1: Dato' Armizan Mohamad Ali. KPDN dalam pada itu menyifatkan Akta Sewa Beli Pindaan 2026 yang dikuatkuasakan pada 1 Jun lalu sebagai langkah memperkukuh perlindungan pengguna serta memastikan sistem pembiayaan sewa beli yang lebih adil, telus dan berdaya saing. Timbalan Menterinya Dato' Dr. Fuzia Salih berkata, selaras dengan pindaan tersebut, Kementerian turut mengkuatkan peraturan-peraturan sewa beli 2026 bermula tarikh sama. Ia sebagai sebahagian daripada ikhtiar memperkukuh kerangka perundangan berhubung ekosistem kredit pengguna.
3: Sebelum pindaan ini, antara isu yang sering menjadi keluhan rakyat adalah berkaitan transaksi sewa beli dalam pembelian kenderaan, khususnya melibatkan beban caj faedah tersembunyi serta bagi pinjaman yang masih tinggi walaupun pengguna membuat penyelesaian awal pinjaman. Keadaan ini menyebabkan peminjam yang ingin menyelesaikan pinjaman lebih awal terpaksa menanggung baki pinjaman yang tinggi dan tidak mencerminkan kos sebenar pinjaman.
1: Dato' Dr. Fuzia Saleh. Kementerian Kesihatan giat memperluas penggunaan teknologi digital dalam sistem kesihatan awam bagi memastikan rakyat menikmati akses rawatan yang lebih cekap, inklusif dan berkualiti. Timbalan Menterinya Dato' Harifah Hajar Taib berkata, usaha itu turut merapatkan jurang antara perkhidmatan kesihatan awam dan swasta menerusi penggunaan teknologi serta data bersepadu. Antara inisiatif yang dilaksanakan ialah Clinic Management System CCMS di klinik kerajaan bagi mendigitalkan rekod pesakit, menyelaraskan sistem giliran doktor serta memudahkan perkongsian rekod pesakit antara klinik. Indeks Keterjaminan Makanan, Dashboard My Subnational dan Dashboard Data Analitik Bumi Putra merupakan tiga produk baharu yang diperkenal Jabatan Perangkaan. Ia bertujuan memperkukuh penyampaian statistik yang lebih bersasar, relevan serta dekat dengan keperluan rakyat. Menurut Ketua Perangkawan Dato' Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin, ketiga-tiga inisiatif itu turut dilengkapi penambahbaikan kepada Pengiraan Perbelanjaan Asas Kehidupan Wajar PAKW yang kini mengambil kira keperluan golongan orang korupaya OKU serta individu yang berdepan masalah kesihatan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ memperhebat penguatkuasaan termasuk menambah anggota mulai minggu depan di KLIA dalam usaha memantras kegiatan ulat, teksi, kenderaan e-hailing serta persendirian. Ketua Pengarahnya Dato' Edi Fali Ramli menegaskan pelaksanaan itu bertujuan memastikan kegiatan terbabit dibendung dengan lebih berkesan.
4: kita mengambil tindakan di atas 4 kesalahan.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasa

mencegah penularan berita palsu dengan tidak menyebarkan maklumat tidak sahih. Semak dan laporkan keraguan di portal sebenarnya.my. Membendung berita palsu, 3 langkah mudah. Tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Semak dahulu kebenaran sesuatu berita di portal sebenarnya.my sebelum berkongsi. Bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat sebelum disebarkan.

Pilkada, serangan buaya di sungai. Isu keselamatan sungai kian membimbangkan, khususnya di kawasan pedalaman yang sebelum ini bergantung sepenuhnya kepada laluan air untuk perhubungan dan aktiviti harian. Penduduk pesisir sungai, terutamanya di Sarawak, diseru meningkatkan kewaspadaan susulan peningkatan kes serangan buaya yang agresif semasa aktiviti seperti menjala, memancing atau beriadah. Serangan buaya ini lebih kritikal semasa air pasang kerana buaya lebih mudah menghampiri tebing dan kawasan perumahan. Langkah keselamatan ancaman buaya. Hindari aktiviti berisiko. Jangan mandi, mencuci pakaian atau menjala di kawasan sungai yang dikenali sebagai habitat buaya. Waspada. Waktu kritikal, berhati-hati terutamanya pada waktu awal pagi, lewat petang atau waktu malam kerana buaya aktif memburu. Perhatikan persekitaran, elakkan mendekati tebing sungai yang curam, berlumpur atau kawasan berakar kayu. Pantau kanak-kanak, pastikan kanak-kanak tidak bermain berhampiran tebing sungai terutamanya semasa musim cuti sekolah. Laporkan segera. Hubungi pihak berkuasa seperti perhilitan atau pihak polis sekiranya ternampak kelibat buaya di kawasan penempatan atau tumpuan ramai. Sentiasa utamakan keselamatan dan jangan mengambil mudah kehadiran reptilia ini, terutamanya apabila air sungai pasang atau keruh. Patuh pada arahan papan tanda amaran buaya. Peka dengan keadaan kehadiran buaya.

Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.

0: Bila Hadiah Menjadi Rasuah.
1: Bila hadiah ni menjadi rasuah, di mana pemberian hadiah tu yang sama ada pemberi atau penerima hadiah mempunyai hubungan rasmi. Contohnya, pemberi hadiah tu adalah kontraktor, manakala penerima hadiah pula adalah penjawat awam ataupun pegawai kerajaan yang terlibat dengan tugas hakiki. Contohnya, dia ni terlibat dalam tender. So, bila dia terlibat tender dan hadiah tu diberikan kepada dia supaya dia boleh masuk tender tu kan. So, itu satu memang tidak dibolehkan sebab ada kepentingan di situ. Yang kedua, bila pemberian hadiah ni boleh mempengaruhi keputusan yang akan dibuat oleh si penerima. Dan yang ketiga, hadiah ni kita kira sebagai rasuah bila hadiah tu tidak setimpal dengan maksud hadiah yang diberikan. Contohnya, hadiah tu diberikan nilai lebih daripada RM5,000, lebih daripada RM1,000. Walhal hadiah tu sepatutnya kita tidak boleh terima pun dengan tugas hakiki kita kan. Tapi kenapa dia beri dengan kita? Di situ kita kena fikirlah, bila mana kalau kita mahu terima hadiah tu daripada seseorang, kita kena fikir siapa pemberi hadiah ni. Adakah dia ni mempunyai kepentingan dengan tugas hakiki saya? Ataupun kita boleh fikir juga, let's say lah, kalau saya tidak memegang jawatan di jabatan ni, adakah dia akan beri saya hadiah ni? Lepas tu, kenapa hadiah ni dia bagi dengan saya? Kenapa tidak bagi dengan yang lain? Nah, macam tu. So, sebelum kita menerima hadiah tu, kita kena fikir dulu.
0: Puan Susilawati Sino, Penolong Kanan Penguasa SPRM, Cawangan Tawau.
2: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
3: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
2: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
3: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk, berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
4: Hello, dengar sini baik-baik.
2: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
5: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
6: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga kepercayaan anda.

Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Pendengar yang dimuliakan Allah sekalian, hadirin hadirat Sibu FM yang dirahmati Allah. Rancangan sirah pada hari ini, kita akan berbicara mengenai salah seorang sahabat yang amat hebat ciri-ciri kepahlawanannya. Namanya adalah Al-Barra bin Malik Al-Ansari. Walaupun dari segi luarannya adalah seorang yang berambut kusut, badannya berdebu, kurus kering, mungkin orang akan nanggar dari segi luarannya adalah seorang yang lemah, tetapi dia mampu membunuh 100 orang musyrikin seorang diri dan seorang yang bertarung dengan gigih walaupun terpisah daripada angkatan tentera lain di tengah peperangan yang amat sengit. Kisah bermula apabila Al-Bara' bin Malik tu adalah saudara kandung kepada Anas bin Malik, khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana setelah kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak kabilah Arab yang telah murtad. Dan sebab itulah Abu Bakar As-Siddiq berusaha keras menentang fitnah besar itu dan telah mempersiapkan kaum muhajirin dan ansar menjadi 11 pasukan tentera dan melantik 11 orang panglima sebagai pembawa panji-panji perang. Antara golongan yang amat dahsyat serangan terhadap mereka adalah Musailamah Al-Kazab, kerana Musailamah Al-Kazab tu banyak penyokongnya. Walaupun masa ia si ada Facebook, si ada Instagram, si ada Twitter dan sebagainya, tetapi Musailamah Al-Kazab pengikutnya lebih kurang 40,000 orang. Kita bayangkan ramai pengikutnya. Walaupun dia adalah seorang Nabi yang Nabi palsu. Sehingga kan tentera pertama yang dihantar oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk memeranginya yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal dan juga menyebabkan Ikrimah berundur kerana serangannya amat dahsyat daripada Musailamah Al-Kazab. Lalu Abu Bakar As-Siddiq mengutus pasukan yang kedua yang dipimpin oleh Khalid Al-Walid, dan di dalamnya tadi tersenarai nama sahabat yang namanya Al-Bara' bin Malik Al-Ansari. Maka Al-Bara' bin Malik Al-Ansari ini adalah salah seorang sahabat yang berperang bermati-matian, berusaha dengan sekeras-kerasnya membantai Musailamah Al-Kazab dan juga pengikut-pengikutnya, di mana mereka telah kalah di dalam peperangan tersebut dan menyebabkan Al-Bara' bin Malik dijulang sebagai seorang sahabat yang amat hebat dalam ciri-ciri kepahlawanannya. Dan dalam peperangan tersebut digambarkan Al-Bara' ini telah mengalami lebih kurang 80 luka memenuhi tubuhnya kesan tetakan pedang, tombak dan juga panah. Maka dengan jasa besar daripada Al-Bara' bin Malik ini menyebabkan umat Islam akhirnya peperangan dengan Musailamah ini berjaya dikalahkan. Dan dianggarkan lebih kurang 20,000 orang musuh telah mati di tangan tentera Muslimin. Maka Musailamah Al-Kazab juga telah terbunuh. Dan setelah daripada Al-Bara' ini beransur pulih, kita kalau dah masuk peperangan dan sebagainya, kita akan mungkin hilang tolok lah dan sebagainya. Kan kita mahu tempoh bertenang. Tapi Al-Bara' sembuh saja daripada luka, sembuh saja daripada peperangan, maka Al-Bara' kembali menyertai peperangan demi peperangan, menentang sesiapa sahaja yang menghalang dakwah Islam dan juga mereka yang tidak menerima dan juga tidak mahu mendengar seruan Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara aman, dengan cara yang tenteram dan juga dengan cara yang damai. Ini adalah ciri-ciri kepahlawanan yang ada pada Al-Bara' bin Malik Al-Ansari, seorang sahabat yang amat hebat. Jadi hadirin yang dirahmati Allah sekalian, dalam keadaan kini itu kita seadalah kita nak mengangkat senjata dan sebagainya, tetapi jihad juga adalah dengan ilmu, dengan kita mengangkat pen, dengan pelbagai usaha untuk kita lakukan dengan ekonomi dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan usaha kita itu dapat menjadikan kita daripada kalangan mereka yang tidak putus menyambung seruan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kisah ini memberi inspirasi kepada kita untuk terus berdakwah dan juga terus untuk berusaha menyebarkan ajaran Islam ini dengan cara yang aman, cara yang tenteram, cara yang damai, cara yang makmur, selaras dengan nama Islam itu sendiri. Jadi sekadar itu sahaja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidup

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan perkembangan Hari Undi Awal bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 yang melibatkan 64 pusat mengundi. Untuk situasi semasa, ikuti laporan Sofi Nawawi. Silakan.
1: Terima kasih, Kai. Saya kini berada di Kem Iskandar Mersing yang merupakan penempatan bagi anggota 21 Grup Grahas. Kem ini menjadi lokasi utama proses pengundian awal bagi Dewan Undangan Negeri N33 Tenggaruh. Bagi pengundian awal kali ini, seramai 1,472 pengundi terdiri daripada anggota tentera dan pasangan akan menunaikan tanggungjawab di Kem Iskandar ini. Bagi melancarkan proses pengundian, sebanyak 3 saluran mengundi dibuka di Kem Iskandar ini. Saya juga difahamkan Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Azhan Mat Osman dijangka hadir ke Kem Iskandar sekitar pukul 10.45 pagi nanti bagi meninjau perjalanan proses pengundian awal. Dan Dun Tenggaruh menyaksikan persaingan 3 penjuru melibatkan Muhammad Yusof Dawam mewakili Pakatan Harapan, Muhammad Amirul Muhammad daripada Perikatan Nasional dan Muhammad Yozaimi Yusof daripada Barisan Nasional. Dan ketika ini, suasana di pusat pengundian ini, di Kem Iskandar ini berlangsung dalam keadaan yang cukup tenang dan teratur dengan anggota keselamatan yang hadir juga, saya lihat secara berperingkat bagi menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal. Keadaan cuaca juga cukup baik, memudahkan lagi proses pengundian berlangsung ketika ini. Sekian laporan saya, Safi Nawawi untuk RTM. Kembali bersama Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Saufi. Instrumen Nilai Ekonomi Karbon Indonesia NEK dijangka menarik sehingga 5.8 bilion Amerika Syarikat dalam pelaburan hijau dan mengurangkan pelepasan gas rumah hijau yang dianggarkan 570 juta tan setara karbon dioksida. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Makanan Zulkifli Hassan berkata, pembiayaan inovatif diperlukan untuk menyokong tindakan iklim dengan instrumen NEK diunjurkan memacu pelaburan hijau serta menyumbang kepada usaha mengurangkan pelepasan gas rumah hijau di negara itu. Angka korban akibat gempa bumi yang melanda Venezuela pada 24 Jun lalu meningkat kepada 3,535 orang, manakala lebih 16,000 mangsa cedera. Gempa bumi kuat yang melanda secara berturut-turut itu memusnahkan keseluruhan kawasan kejiranan di negeri La Guaira di utara ibu negara Caracas, dengan ribuan lagi mangsa masih dilaporkan hilang. Mangsa terselamat kini berlindung di pusat penempatan sementara yang didirikan di tepi jalan, taman awam dan kawasan parkir. Di Selatan Lubnan, 4 individu termasuk 3 wanita terbunuh selepas sebuah kereta menjadi sasaran serangan drone rejim Zionis, meskipun gencatan senjata antara Israel Hizbullah masih berkuat kuasa. Menurut agensi berita Nasional Lubnan, mangsa terkorban ialah seorang pengetua sekolah, ibunya, seorang pembantu rumah warga asing dan seorang pekerja lelaki warga Syria. Spanyol mengesahkan tempat kepusingan suku akhir selepas menundukkan Portugal 1-0 di Stadium Dallas. Gol tunggal perlawanan dijaringkan pemain tengah Mikel Merino yang dimasukkan sebagai pemain gantian pada waktu kecederaan babak kedua selepas menerima hantaran penyerang Ferran Torres, sekaligus memecahkan kebuntuan ketika perlawanan bakal berlanjutan ke masa tambahan. Perlawanan itu juga merupakan aksi terakhir ketua pasukan Portugal, Cristiano Ronaldo, di pentas antarabangsa. Turut mara kepusingan suku akhir Belgium yang menewaskan Amerika Syarikat 4-1. Gol Belgium diperoleh seawal minit ke-9 menerusi penyerang Charles Diakité. Tuan rumah kemudiannya menyamakan kedudukan menerusi Malik Tillman pada minit ke-31 sebelum Diakité meledak gol kedua selang 2 minit kemudian. Belgium terus garang apabila memperoleh gol ketiga menerusi jaringan muda Hans Vaneken pada minit ke-57. Romelu Lukaku terus menghukum lawan apabila membantu Belgium meraih gol keempat pada lewat permainan. Sabtu ini, Belgium dijadual menentang Spanyol untuk merebut slot ke separuh akhir. Susulan penangguhan kad merah terhadap pemain Amerika Syarikat Folarin Balogun, Presiden Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA Gianni Infantino mempertahankan keputusan tersebut meskipun mencetuskan kontroversi besar di pentas bola sepak dunia. Sekian berita yang disuting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Fenomena El Nino merupakan peningkatan suhu panas. Ia mengakibatkan cuaca lebih panas dan kering dan dijangka akan berterusan sehingga awal tahun 2027. Kesan-kesan El Nino boleh mengakibatkan risiko dehidrasi dan strok haba. El Nino boleh mencetuskan kebakaran hutan yang menjadi punca masalah cerbu. Suhu panas dan kering juga boleh menjejaskan bekalan air. Kita perlu peka dengan perubahan corak cuaca yang berlaku, memantau kesihatan diri dan keluarga, minum sekurang-kurangnya 8 gelas air kosong sehari, gunakan pakaian yang ringan dan berwarna cerah, pastikan kawasan rumah bebas daripada bahan mudah terbakar serta elakkan dari sebarang aktiviti pembakaran terbuka.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
2: Info ekspresi di Sarawak FM berwajah baru.
3: Gandingan dua stesen RTM Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat.
3: 10.15 pagi hingga 11 pagi.
2: Isnin, info ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
3: Selasa, info ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
2: Rabu, info ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
3: Kamis, info ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
2: Jumaat, info ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
4: Info ekspresi.

0: sana kan, Linas?
1: Betul. Okey, kita teruskan lagi untuk info seterusnya. Sazia, silakan.
0: Okey, untuk info seterusnya, bagi umat Islam di sekitar Sibu, jangan lepaskan peluang untuk menghadiri kuliah maghrib khas yang akan diadakan di Masjid Al-Qadim Sibu pada hari ini, Selasa Julai 2026, sejurus selepas solat maghrib kelak. Dan kuliah akan disampaikan oleh Ustaz Syed Abdul Hamid bin Wan Yusof yang akan berkongsi ilmu dan pengisian rohani yang bermanfaat untuk kita semua. Dan program sebegini bukan saja memberi peluang menambah ilmu agama, malah mendapat mengeratkan ukhuwah sesama masyarakat serta menghidupkan suasana dengan majlis ilmu. Justru Muslimin dan Muslimat di sekitar Sibu jemput hadir beramai-ramai bersama dengan keluarga dan sahabat handai untuk memanfaatkan kesempatan ini. Dan seterusnya juga untuk aktiviti lain juga, Rinas, untuk di Sibu, jangan lupa untuk hadir ke kempen Derma Darah di Sibu yang akan diadakan sepanjang bulan Julai toklah, bermula 11 Julai sampai 26 Julai 2026. Untuk warga di Sibu, jangan lupa luangkan sedikit masalah untuk menderma darah, kerana setiap titisan darah yang disumbangkan membawa sinar harapan kepada pesakit. Jadi kepada warga-warga di sekitar Sibu, rancang hari pendermaan kita orang dengan bijak. Jadilah wira yang sit di dendang, kata orang tu nak. Derma darah bukan membantu menyelamatkan nyawa orang lain, tapi turut memberi manfaat kepada kesihatan penderma melalui pemeriksaan kesihatan yang dijalankan sebelum pendermaan. Setitis darah, sejuta harapan. Derma darah, selamatkan nyawa. Gitu.
1: Betul. Yalah, orang kata tadi kita derma darah tu ia pun bergantung kepada kesihatan juga sebenarnya.
0: Benar.
1: Apabila kita kesihatan kita sihat walafiat dalaman, insyaAllah kita boleh dibenarkan untuk menderma darah. Sebab kita temu janji derma darah tu kita perlu check up keseluruhannya dulu nak.
0: Benar.
1: Semestinya kita datang di sihat terus kita derma darah.
0: Derma darah yang check dulu.
1: Kita orang ngecek dulu kolesterol apa semua. Kita banyak kolesterol sih, orang lain kata derma darah. Mun ada penyakit darah tinggi kah apanya, akan advice kita dulu sebelum kita berdemam darah. Sebenarnya prosedur tu mudah je. Pergi dulu ke kesihatan untuk buat saringan. Lepas ya, sekiranya kita dibenarkan untuk berdemam darah, kita dialu-alukan
0: untuk berdemam darah.
1: Ialah antara program derma darah. Siapa yang nak derma darah, itulah masanya dan juga peluang kita menyelamatkan beribu nyawa yang memerlukan darah tu sebenarnya. Saya pun perlukan darah tu.
0: Kita perlu darah kah? Darah apa kita tak?
1: Darah hati. aduh. Okeylah, siapa lagi? Lepas tu kita kongsikan lagi antara apa orang kata pengisian dan juga perkongsian daripada Sibu FM. Kita beribur dengan sikit lagu daripada Sarawak FM kali tu, Sazia.
0: Boleh.
1: Kita switch sikit. Tadi kita dah beribur dengan lagu yang cukup rancak, tapi tu memang rancak juga. Tapi pernah, mungkin ada yang pernah dengar lagu tu, lagu daripada Syura sebenarnya, yang berjudul Canda. Jom kita dengarkan untuk ada Surah FM dan Sibu FM. Okay.

0: Okay, Panah Asmara daripada ya, Sibu ke Sarawak Asmara. FM.
1: Panah.
0: Yalah, hantar lagu yang cukup rancak untuk hari tu sebenarnya ya. Sazia, oh, untuk hiburan kita sebelah pagi tu. Mungkin ada yang tengah berada di ofis, tengah naib tak nak mula kerja apa semua. Daripada dengan lagu slow, kita rancakkan sedikit suasana untuk hari tu.
1: Menghidupkan suasana.

0: manusia, hubungan kita menerusi CBFM itu. Sebenarnya lagu tu banyak maksudnya, Rinas.
1: Yeah.
0: Hanya menceritakan tentang kehidupan kita tu sebagai seorang manusia tu nyasi lepas daripada melakukan kesilapan.
1: Betul. Daripada lirik ya, kita dah tahu nak maksud yang tersirat dan juga tersurat daripada lagu tersebut.
0: Sebenarnya lagu tu, Rinas, yang mengingatkan kita untuk kita mengajak pendengar-pendengar kita juga untuk lebih memahami diri kita pun, dan kita menghargai orang di sekeliling kita.
1: Betul.
0: Yalah, setuju? Baik-baik lagunya, Teh. Begitu.
1: Okey. Berkenaan dengan lagu kita pun dah huraikan juga tadi, Sazia. Dan mungkin ada lagi antara perkongsian yang lain yang Sazia nak kongsikan?
0: Ada. Okey. Untuk di Sibu, 7 acara memeriahkan Hari Sarawak 2026 di Sibu Kelak. Sepanjang 7 acara utama merangkumi program rasmi keagamaan, sukan komuniti dan hiburan rakyat akan memeriahkan sambutan perayaan Hari Sarawak kita yang akan berlangsung di Sibu 20 sampai 22 Julai itulah. Dan Menteri Pengangkutan Sarawak yang juga menteri bertanggungjawab berkata sambutan tersebut, tema tahun ini ialah Sarawak Maju Makmur dengan jangkaan kehadiran ribuan rakyat pelbagai kaum dari seluruh wilayah ini. Dan 7 acara utama yang dirancang adalah karnival jualan, ada majlis kesyukuran agama-agama yang lain, ada aktiviti Zumba, majlis kesyukuran Unity Work, Town Hall serta pimpunan Hari Sarawak dan konsert rakyat. Untuk karnival jualan akan berlangsung selama 3 hari lah di dataran Tun Tuanku Bujang, bermula 20 sehingga 22 Julai, bermula jam 10 pagi sehingga 10 malam lah, dengan sasaran 5,000 pengunjung. Dan untuk majlis kesyukuran agama-agama lain pula dijadualkan pada 20 Julai diadakan di sebuah hotel terkemuka di Sibu dengan sasaran kehadiran 1,000 orang. Dan untuk 21 Julai, program Zumba akan diadakan di dataran Tun Tuanku Bujang pada 11 pagi dengan penyertaan kira-kira 5,000 peserta, manakala majlis kesyukuran di Masjid An-Nur Sibu akan berlangsung pada jam 8 malam dengan sasaran 1,000 jemaah. Dan sementara itu, Unity Work pada 22 Julai dijangka menghimpunkan sehingga 10,000 peserta, bermula jam 6 pagi di dataran Tun Tuanku Bujang, diikuti program Town Hall di Universiti Teknologi Sarawak bermula jam 2 petang. Dan sebelah malam, perhimpunan Hari Sarawak dan konsert rakyat akan berlangsung di dataran Tun Tuanku Bujang bermula jam 8 malam dengan sasaran 5,000 pengunjung. Untuk konsert Tok Kelak, Rinas, di mana akan menampilkan artis tempatan kita seperti Ricky Anderson, Kelly, Claudia, Priscilla, Abby dan Erickson, serta penyanyi popular kita iaitu Mimi Fly. Dan yang juga turut memeriahkan hari tersebut adalah adalah Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dan isteri Toh Puan Fauziah Muhammad Sanusi dijangka hadirlah sebagai tetamu kehormat, manakala Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg turut menghadiri sambutan berkenaan kelak lah, insyaAllah. Jadi kepada orang ramai yang berada di sekitar Sibu, hadirlah untuk memeriahkan sambutan serta mengibarkan jalur gemilang dan bendera Sarawak. Jangan lupa untuk Hari Sarawak kita, sambutlah sebagai tanda patriotisme kita.
1: Yang antara pengisian yang cukup padat yang dikongsikan oleh Sazia untuk daripada Sibu. Kita bawarkan untuk di Sarawak FM untuk kali itu.
0: Ya, betul.
1: Okey, sedar-sedar tinggal berbaki 9 minit lagi. Apa kata kita teruskan lagi antara baca komen daripada rakan-rakan kita di Facebook Kenet tu, Sazia.
0: Untuk rakan kita di Facebook oleh Sarifah Hanifah Syed Akil. Assalamualaikum DJ Sarawak FM dan DJ Sibu FM. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Hai. Apa khabar kita dua? Alhamdulillah. Bagus.
1: Alhamdulillah.
0: Layan ekspresi warnai hari anda buat sahabat kami. Si lupa Zara Haji Chinot, Nora Hangah Nora, Nok Nurliana, Kuang Rashidah Edi, Masna Liloso, Jalina Julaidi dan yang lain, dengan ucapan ringkas, selamat memasak minta apa pajak lagu katanya bagi tok dari Sebuyo, panas cuacanya.
1: Panas cuacanya. Okey. Kita di situ ada daripada Awang Razali Jo Carrier. Salam dan salam satu stesen Sarawak FM dan juga Sibu FM. Semoga terhibur dengan info-info daripada DJ dan juga di seluruh pelusuk bumi Kenyalang. Okey, seterusnya Sazia, daripada siapa lagi tu?
0: Okey, Nora Ngah Nora. Assalamualaikum Rinas dan DJ Sazia. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Semoga kita dua sihat selalu. Amin. Salam ekspresi warnai hari anda buat pendengar Suara FM Sati Sejiwa. Cerah cuaca di Kampung Sandong pagi tu. Terima kasih. Sama-sama.
1: Senang nyemur kain lepas tu nak kain baju. Kerin cepat. Okey, kita di situ ada daripada Sabtu Yah Ramli. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat tugas katanya. Salam info ekspresi dan juga panas di Miri. Hanya berada di Miri kali tu. Kita dua berada di seorang di Sibu, seorang di Kuching. Okey, kami layan je tugasan dengan lagu yang dimainkan dan pakai hiburan sambil kelentang-kelentong di dapur. Masak simple je hari tu. Biasalah jam-jam dekat waktu tu nak
0: nang jam memasak.
1: Jam orang nak memasak. Udah duduk, kadang-kadang duduk di dapur nak. Duduk di dapur dulu. Nunggu dulu apa dah dimasak. Kadang juga git mikir, git meloya ke apa. Kadang-kadang scroll dulu apa menu nak ada, nak best-best. Tapi hujung-hujungnya ada tabiat juga lah. Bila kita nanggar nak duduk dulu, relax duduk di dapur, ambil air. Ambil air sejangit, minum dulu, relax dulu. Kayak tadi minum, cari lah menu apa nak best. Scroll, scroll, scroll. Lalu kau satu jam, lalu sit
0: terminum. Benar-benar.
1: Kadang-kadang benar juga terjadi kedai ya. Ya lah, kata tadi macam-macam ragam yang kita jumpa. Okey, nampaknya penghujung siaran cuak kita untuk hari tu.
0: Si rasa pun,
1: si rasa cepat je masa tu berlalu Sazia.
0: Dan kelap,
1: kita
0: kelap.
1: Betul dan kita harapkan program kita hari tu cukup meriah. Dan terima kasih kepada rakan kita di MCR Sibu FM dan juga Sarawak FM yang telah pun menjalankan rancangan kita dengan hari tu berlancar. Lancar dengan sepenuhnya dan bersama dengan kita di Sarawak FM dan juga di Sibu FM. Kita akan sudahi dengan lagu yang seterusnya, Stay With Me. Stay With Sazia dan juga Rinas untuk kali tu dengan lagu terakhir daripada Miki Matsubara untuk anda. Dan jumpa lagi Sazia.
0: Jumpa lagi. Terima kasih.
1: Jumpa lagi minggu depan. Bye.

0: Program jualan Rahmah Madani akan dimulakan pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan dan melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
1: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.

Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.

Lagu daripada Ella, Standing in the Eyes of the World. Mau kita ke 11.26 minit pagi. Kini itu di konti Sibu FM. Baik, untuk pertemuan kita itu Selasa 7 Julai 2026 Masihi, yang mana bersamaan dengan 21 Muharram 1448 Hijrah. Dia sampaikan waktu solat fardu untuk pertemuan kita itu. Waktu solat fardu untuk Zul 4 merangkumi Igan, Oya Belingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawai Kapit dan juga Song. Zuhur 12.40 minit tengah hari. Asar pukul 4.05 minit petang. Maghrib pukul 6.47 minit petang. Isyak pukul 8.02 minit malam dan subuh 5.15 minit esok pagi. Manakala bagi waktu solat fardu Zul 5 merangkumi Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daroh, Sarike, Julau, Bintango dan juga Rajang. Zuhur 12.42 minit tengah hari. Asar pukul 4.07 minit petang. Maghrib pukul 6.48 minit petang. Isyak pukul 8.03 minit malam dan subuh 5.18 minit esok pagi. Dan waktu solat fardu untuk Zul 6 yang mana merangkumi Kabung, Lingga, Seri Aman, Engke Lili, Lubang Antu, Betung, Sepauh, Pusat, Seratu Roban dan juga Debak. Zuhur 12.42 minit tengah hari. Asar pukul 4.07 minit petang. Maghrib pukul 6.48 minit petang. Isyak pukul 8.02 minit malam dan subuh 5.20 minit esok pagi. Selamat menunaikan fardu solat buat muslimin dan juga muslimat sekalian. Sibu FM, segalanya untuk anda.

Baik, promo berkenaan dengan program Sarawakku Sayang yang akan diadakan di Cebu Situ 10 hingga 12 Julai 2026 di dataran Tun Tuanku Bujang kita di Cebu Situ ya. Okey, dengar-dengar penama tu pihak penganjur. Okey, hadiahnya memang lumayan lah. Ada motosikal kata nanti. Benar. Okey. Baik, sedikit info berkenaan dengan program Sarawakku Sayang.

0: Laju je kita kak. Nak pergi sini ya.
1: Hai, ngakak oning kak. Pak Haji Li laki kak ajar senah. Ha? Kita si ngakak kak.
0: Hai, Pak Haji Li.
1: Aw lah.
0: Ay, bukan ke Pak Haji Li buat limpas tek kak?
1: Biar tak ada hantar.
0: Pakai motosikal ya tek.
1: Salah orang kali.
0: Bilanya ninggal.
1: Belum lama juga kak Isah madah dengan kakak. Dekat cerita, anaknya mukul makin rusi.
0: Ay. Kejap.
1: Apa ya?
0: Dah mesej masuk tu.
1: Lainnya mesej ya? Kak aku nak
0: lihat. Ya, kita ibu kita pergi dulu.
1: Apa hal?
0: Kita tu salah faham kak. Kak Isah mesej kami tu. Nurus nahan kita.
1: Tak kok, kita dah ditahannya. Ya, aku nak kontor tu pelik-pelik kok.
0: Belum habisnya kelakaran kita tu kak. Orang telefon dengannya, sekalinya nanya anak kita madah. Kita ngagak orang ninggal.
1: Aulah, ngagak orang ninggal. Nak nunggunya. Lalu malam mari. Mak Anton ya.
0: Dengar kita dulu.
1: Apa ya?
0: Bukan Pak Jili ninggal kak.
1: Siapa lah ninggal?
0: Biasanya nak di Senanjung yang ninggal.
1: Ya kak.
0: Orang tua ya terkejut nak gaulah terdong masuk dalam rumah.
1: Aduh.
0: Pisah nak rumah umur kan tua ya.
1: Hai.
0: Sempat menuhulah maki batang kayu. Bukan maki besi.
1: Aduh. Si betul lah cerita tu.
0: Si.
1: Nasib kakak si pergi sia. Mudah terkejut cacat si tak rumah ya.
0: Ya.
1: Madah Pak Jili ninggal.
0: Lain kali. Dengar dulu benar-benar sebelum bertindaknya bercerita ya. Toklah contoh berita palsu, tahu sih. Salah sebang, kecoh bolehnya kak.
1: Benar kata kita, nasib kakak si Madan dengan sidak lain juga. Tak heran sidaknya, terkejut sidaknya.
0: Alah.
1: Yalah kata orang, mesti pasti jangan kongsi.
0: Tahu tak apa?
1: Tahu lah, tahu kakak salah tu. Lalu nak nerit kita ya. Baliknya kakak tu.
0: Halus.

0: dari sepak mula hingga whistle penamat dari peringkat kumpulan.
1: Selamat tengah hari pendengar bulan yang aku Min Meliza Rayon bak berita Sarito 7/7/2026. Eh Borneo bisi mansut ke penerang ti madah ke sida udah muka pengawa endo orang tau beli tiket bilon ke Kuala Lumpur. Tungayan ke pemujur E Borneo bak pengawa ti negap kagi penerbai bilon antara Sarawak ngau Semenanjung Malaysia. Penerang Ari E Borneo madah ke penerbai bilon ke barunya dekat diatur dua kali sari antara padang bilon antara bangsa Kuching ngau terminal satu padang bilon antara bangsa Kuala Lumpur KLIA. Tambang Sarawak ku sayang megak sama bisik ditumbuh ke ianya RM375 ke pejalai sepenuju ungkup kelas ekonomi ngau RM736 ke pejalai sepenuju aja ungkup business class. Yang kaum cukai padang bilon ngau bayar tambang minyak. Tiketnya udah tau dibeli hari Sarito dengan website tau ke aplikasi mobile E Borneo ke penerbai bilon tidiatu berengkah hari 20 hari bulan 7 tu ila. Gerempung Orkid Sarawak tau ke Saroso endang berbendar dekat nempak mayu hagi orang ke berpenemu serta landiak bak pengawak ngintu utai tumbuh ngau utai hidup dengan program ti ngempung ke perkara pelajar applied research ngau sukong ari mensia mayu. Patron Saroso Dayang Norjihan Dato' Patinggi Abang Johari madah ke pengawak tinggi mansang ke penau bak bala nebia patut benda diteruska laban sidak tu oleh nyawup ngangkat ke nama Sarawak bak peringkat antara bangsa nanti semak diberi peluang diiring serta diberi tanggung pengawak. Perkara kealai bala nebia ari maktab rendah sain mara kesama ngau masuk gempuru Orkid serata dunia di Dresden, Jerman. Pada lama tu keudah, nyak ngayan ke bala nebia ari Sarawak megak oleh bersemekih bak renggat dunia, pengudah sidak tu mantai ke Asia Pansiak sidak bak mua bala saintis ngau raban orang ke landia pasar Orkid antarabangsa. Ya mansut ke Jakarta bak pengrami graduation Saroso ketiga ke diatur bak Universiti Malaysia Sarawak, Kota Semarahan. Berebak ngonya Saroso bisi udah ngelangka program mentoring untuk bala ketuai ngak orang dagang induk kelebih agi dikena orang ari raban B40 nambah ke penatai pemisik ngena Orkid. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Seri Nancy Shukri madah ke programnya dipejalai ke hari baru program pengerandang bala ketua Induk tau ke perantis upis pemansang orang Induk. Sekedar orang ke ngau masuk program perantis megak udah mujur ngeluar serta ngelaku ke Asia barang sidak serta boleh penatai pemisik antara RM800 ngagai RM1,000 sebulan lalu sekedarnya mujur tulih ke penatai pemisik nyentuk ke RM8,000 sebulan. Ia madah ke perantis tu ianya sebengkah hari jalai ke dikena negap kagi ungkup pengawak ngau penglandia orang Induk nyadi ketuai. Pengrami Barang Pemakai Ngau Budaya Semarahan SFCF 2026 dekat nyadi ke penyungkat pemansang sosioekonomi orang Mayu bak kandang menuanya. Menteri Pelancongan Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengraminya ke diatur hari 26 hari bulan 6 nyentuk ke 6 hari bulan 7 udah beri peluang untuk orang dagang, orang kebejual barang pemakai pemekuh seni kreatif serta orang dagang mit ngau jalan pemesai ngelaku ke Asia barang sida. Arinya, sida tu mega uli yang rembai kagi kawa pengawak dagang sida. SFCF mega udah nyawup ngukuh ke sektor dagang temuai ngena pengawak timandang ke mayo macam budaya ari pupu raban bangsa ke diau di Sarawak kelimpah ari tik ngangkat ke Kota Semarahan jadi palan ke mana ditapat ke bala temuai ngak orang tika meranak ke pokok. Datuk Seri Abdul Karim mansut ke Jakarta bak pengrami endo nutup SFCF 2026 di Kota Semarahan. Sarawak sedia berebut minta diri nyadi palan endu ngatu sebengkah hagi pekiat ke diatu gerempung bowling antarabangsa dalam tahun 2029 nyen elak. Sapit Menteri Nembia Lumba Ngomain serta pemansang orang dagang Datuk Gerald Rentap Jabu madah ke perkara tu dipejalai ke ngenak sokong penuh ari perintah menua. Pemujur Sarawak ngatu pekiat bowling Nembia dunia IB

0: F2026 nyak ngayan ke Sarawak oleh serta bersedia nyadi palan nur ngatu mayu hagi pekit main bowling renggat antara bangsa ke Jemaah Ila. Ya mansut ke Jakarta buat pengrami nutup pekit bowling nembiak dunia IBF 2026 di Kuching. Pekit 10 harinya ukai megak oleh nyawup ngerapit ke kau penyerakup antara pemain bowling renggat dunia. Tenaga kami nabur ke berita, nyadi berita tu tadi ditusun Nur Akila Arbain, ari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani. Jadi kita dia tu dekat terus bergulai ngau YFM Bintulu, bak ngelah tengah hari.
1: Bintulu, 97.5 MHz.
2: Binsul FM 97.5 MHz. Ceria bermaklumat, Aki Gaga mai berita.
3: Lagu-lagu yang dimainkan semua best.
2: Isi mega info berita dikunci ke Bala DJ.

Ya, bertemu baru kita yang peningat bawa ngelah tengah risar itu 7 bulan 7 tahun 2026 kita boleh baru ngaku pengelola program Syarat Ludan hari YFM Iban Bintulu. Bak pengelama 3 jam berengkari pukul 12 tu nyentuk ngagai pukul 3 ngali hari tu lagi peningat. Jadi ngelalu ke peningat kita ke baru bulengu kita nak iranya bak dininur kita benu mendiang ke kita dengan RTM Klik tau ke benu mendiang ke kita di live Facebook RTM Bintulu memang ke live TikTok Bintulu FM ke dekat dibuka aku perengkah nak lama lagi aku dekat live buat TikTok mega. Jadi tu so program kita cerita untuk peningah nada berubah kalai pukul 12.30 tu lagi dia aku perengkah macam pesan berat ke bisa dikenatai ke kita dengan WhatsApp atau ke dengan email pukul 12.45 kita pukul yang pengelola program Rod Ampun buat program nemu kita banyak pukul 1 kita bergulai dengan pengelola program Flora Libat dengan temuai ke minggu tu siapa nak temuai kini lalu pukul 1.30 dia kita bisa temuai ke alai dekat berkongsi ke berita pemaduk baru berkawal dengan Sarawak Agrofest atau ke Sabah Agrofest 2026 yang dua pemesai dari UPS atau ke Jabatan Pertanian Sarawak. Lalu pukul 2 dia kita boleh buat program kini kita satu lalu ke setengah jam ke penuh deh kita boleh buat slot interaktif kalau aku berengkah macam pesan rindu hati kita serta nanti ke lagu peminta kita. Hanya tadi tusun program kita serutuk peningah 7 hari bulan 7 tahun 2026. Okey, kena kita mungka lawak ngelah tengah hari kita hari YFM Bintulu, Andrew Bonnie James buah hati dirampas orang.

akan perangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Ya, peningah niat tadi lagu rilis sampai penghujung nyawa. Penghujung kejam kita ada tuk pukul 12.25 minit tengah hari. Okey, tuk berkongsi ke sebengkah info tuk peningah berkawal dengan pesta sebawah 2026.

aku ngelansak sekedar hari atau pengawak bakal Majlis Perasmian Pesta Sabah 2026 atau ke pengawak berjadi ke Pesta Sabah tu dekat diatur, udah diatur tu kemari kena 6 hari bulan 7 parking lot BDS bawah tu kemari tu peninga. Jadi 10 hari bulan 7 program gaya hidup sehat senam aerobik ba sebawah depan kedai Awan jam pukul 7 pagi. Lagi kita kerinduk ke motosikal, ha, bisik megak sebawah bike show 11 hari bulan 7 ba bukan sebawah sebelah tandas Awam tu tadi peninga jam pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Ba hari kesbakan megak bisik Battle of the Band ba palan ngengkah ke kereta BDS bawah, lot BDS bawah jam pukul 7 lemai. Yang megak kami hari Bintulu FM bisik muka kunti tau ke kita ulih datai dia ba depan kedai Awan 11 ngau 12 hari bulan 7 tu jam pukul 8 pagi nyentuk ngagi pukul 5 lemai. Kalau kita ulih bertemu mua bergulai ngau bala DJ hari Bintulu FM. Lalu 11 ngagai 12 hari bulan megak sebau powerboat race ba Sungai Kemena jam pukul 7 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Ya tadi sekedar ariatur pengawak nyerumak pengerami Pesta Sabah 2026. Dah terus berperindah udah tu lagi ku berengkah maca pesan berat ke bisik diterima kami. Lagu hari Harry Francis Tegal Jaku Orang.

Ya, yang tadi lagu kena ketai habuk perintah. Jadi aku terus baca pesan berat ke bisik diterima kami. Jadi pesan keterbatu pesan pemati datai dari Johnny Tellison anak Lintung. Madah ke Indaya mang anak Bandung. Mang anak Bandung tau ke Indaya Entunan. Tau ke Nuli. Udah nadai kena 6 hari bulan 7 tahun 2026. Jadi ini yang tu dekat di Sengai Balamayu. Kena malam tu 7 hari bulan 7 bak rumah Bennett Jumat Sungai Kelawit Tatau lalu dekat dikubur pagi hari 3 8 hari bulan 7 tahun 2026 bak Nirvana Memorial Park Sibu. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan kenglalan yang bak rumah Anas, rumah Jonathan, rumah Jack bak Sungai Arif, kaban belayan bak rumah Mambang Setapang Arif, rumah Langi, rumah Galan, rumah Ensingan, rumah Semuli bak Sungai Tauk, kaban belayan bak Sungai Pelugau, Andau Iteng, bala bak Sungai Anus, bala Cikgu Cukan Semadik bak Setuan, Pengulu Mary anak Lubun ngau bala bak Kakus, kaban belayan bak rumah Dora di Nangat Kalit Tatau, kaban belayan di Ambun bak Sungai Bawan Belengian, ngau kaban belayan di Sibu Jaya serta semua kaban belayan kenglalan yang mang anak Bandung. Jadi penerang kesiliak kita tau bertelefon bak lumur 017-807-4002. Jadi pesan pemati madah ke mang anak Bandung. Mang anak Bandung tau ke Indah Entunan tau ke Nuli. Udah nadai kena 6 hari bulan 7 tahun 2026. Lalu niang dekat di Sungai Balamayuh kena malam tu 7 hari bulan 7 bak rumah Bennett Jumat Sungai Kelawit Tatau lalu dikubur kena pagi hari 3 8 hari bulan 7 bak Nirvana Memorial Park Sibu. Jadi nangkan kenyap pesan kedua datai hari Melia anak Wat tau ke Pitut, pesan ngetas ulit satu anak Beliang tau ke Indai Alut, pesan ngetas ulit satu anak Beliang tau ke Indai Ilut Indai Alut kena 11 hari bulan 7 ianya hari 6 pukul 10 pagi. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan bak rumah Kennedy Langkang Ulu Seri Aman. Aku nanduk baru ha, pesan ngetas ulit satu anak Beliang tau ke Indai Alut kena 11 hari bulan 7 pukul 10 pagi bak rumah Kennedy Langkang Ulu Seri Aman. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan kediau tau ke kaban belayan ianya Joni anak Beliang, Amung anak Beliang di Salim Sibu, Dimbu anak Beliang di Bintulu, kaban belayan di Pengansah, Bukit Tungkuk, Sungai Kiruah, Batu Niah, Basi, Tekaluang, Leo, Pedalai, kaban belayan di Tanjung, Iju, Langkang Ilik, Tawai Empat Buah Tawai, Pak, Sengkabang, Jelukung, Seri Aman, Miring, ngau Bintulu, ngau semua kaban belayan, kenglala niang satu anak Beliang, tau ke Indai Alut. Jadi, penerang kesilip mega kita tau bertanya bak anak ya, ianya Melia anak Wat, tau ke Pitut bak lumur 019-521-7923. Ya, tadi pesan getas ulit satu anak Beliang, tau ke Indai Alut, kena 11 hari bulan 7 hari 6 pukul 10 pagi bak rumah Kennedy Langkang Ulu Seri Aman. Jadi pesan ke Siti tu pesan getas ulit Julian anak Langkup dekat diatur kena 11 hari bulan 7 tahun 2026 yang hari 6 jam pukul 5 pagi bak lumur 8 sublot 3608 lorong 3F Vision Hill Phase 1 Jalai Sultan Tengah Matang Kuching. Lalu ke penudi tu pesan ngetas ulit ngau ngambil terbalu datai hari raya anak cegak madah ke pengawak ngetas ulit yang laki ya yang nyak sat anak ngelambai ngenak cara semiang serta pengawak ambil terbalu dekat diatur kena 18 hari bulan 7 tahun 2026 yang nyak hari 6 jam pukul 7 lemai bak Kampung Palas Batu Danau Limbang. Yang dipesan tu dituju ngagai semua kaban belayan bak batang air lubai
Batang Air Limbang, Batang Air Mendamit, Batang Air Pandaruan, Kabang Belayan di Pasai Bun Sibu, Pasai Siong Sibu, Bawang Asan Sibu, Kabang Belayan, Bak Sungai Poi Kenawit, Rumah Jemat Durin, Skuau Sibu, Kabang Belayan Bak Binyok, Tubau, Bintulu, Miri, Kuching, Temburung Brunei Ngau, Bak Sebarang Alen Dur Diau. Jadi penerang kesilik kita tahu bertelefon dengan Encik Paulus Anak Lambai, Bak Lumur Kusung 12-891-3532. Nya tadi pesan ngetas ulit ngau ngambil tebalu niang sat anak ngelambai kedekat diatur kena 18/7 tahun 2026 jam pukul 7 lemai bak Kampung Palas Batu Danau Limbang. Nya tadi peningat pesan ke bisik diterima kami. Udah tu lagi kita bergulai ngau pengula program Rod Rampung bak program nemu kita tang lagi kita terus berperindang ngau lagu tu.

Ya, jadi pendengar, selamat tengah hari. Selamat bergulai dengan kami bahawa ngelah tengah hari. Lebih lagi bergulai dengan aku bahawa program nemu kita-kita ke sehari itu. Jadi, ngarap ke berita kita pendengar pula manah maga, ngarap ke gerai selalu. Lalu ke sekali itu bahawa ngelah bahawa program nemu kita-kita. Bisik duit berita ke dekat dikunci kaku ngau kita tu pendengar. Jadi ngambil ke semua kita yang nemu ni ya. Nyak mai sebut nemu kita. Udah tu harap kita nemu mai peninggal lah. Ya jadi ke terubah tu berita ke dekat dikunci ya nyak bakaul ngau perengkah ke diguna kita ini. Jadi tu ndak nyelai tu peninggal tang mah ngambil ke kita sama nemu. Laban nyangka jemaah ila utai tu pan diguna kita di tu ya. Laban ba siti menua dia ada perengkau tu udah berengkah dikena. Jadi kemayar itu peningah. Mayuah kita enti berbayar. Berbayar ngena kad bank ya. Tau ke kad debit. Lebih lagi bawa palan beli barang atau ke kedai-kedai sebelah negeri ya. Jadi tandak semua kedai-kedai ke bisik ngemuan atau ke berbayar ngena kadnya. Ya jadi peningah. Toko berbayar ngena cara scan ke dikumpai scan QR code laban dia tu kita yang di perangsang kurang berbaik ke duit atau ke berbaik ke cash ne. Jadi baik ubah pemansang lebih lagi bahawa perkara teknologi dia ada kita yang tadi hari kita ke berbaik ke duit ringgit atau ke tunai atau ke cash tu peningah udahnya baik ubah pemansang teknologi kita nyau berkena ke kad atau ke berbayar ngena cara online hari telepon bincang kita atau ke scan QR code mega ngena hari telepon ne. Jadi udah tu ilak peningah nyangka kita nyau ndak atau ke nada lagi berkena ke kad atau ke berkena ke scan hari scan QR code atau ke berbayar cara online hari telepon bincang kita ya. Nyangka ni nemu kebah lah pihak laban bak siti bak menua Britain ya, di Britain dia ada sebuah company di Britain udah ngaka chip micro ti ditanam atau ke disimpan bak lengan ya, bak kuan kita ya. Jadi Wallet More nama company itu peningah. Teknologi tidak gagak sidak tu nak berguna ke kita berbaik ke kad bank lagi atau ke berbaik ke duit. Nak berguna ke kita berbayar nyuak ke kad bank sekali kena cara wave atau ke nyebut nombor pin kita. Jadi ngena chip micro tidak ditanam ba lengannya tadi kita semina scan lengan kita. Lengan kita ke bisik ditanam atau ke disimpan chip micro atau ke microchipnya. Semak ke kita, lengan kita tadi berperengkau kena maca chip tadi ya. Berarti kita ke ngecup tunjuk jari induk kita ini peningan berkenyak meyam ya. Jadi lengan kita ke semak berkuan kita yang tadi ke ditanam ke microchip tadi. Nyak ke disuak kita kayak di suak kan yang break kita semak kayak perengkau ke dikena maca chip tadi dan udahnya udah mah kita boleh berbayar asal meh bank kita bisi duit laban dalam microchipnya peningah semua penerang bank kita bisi dalam chipnya magang ya chip ke kad bank kita nya peningah nanti kita berarti ke bisi siti chip ke curak kuning emasnya ke mesai SIM card telepon kita. Mesainya meh chip atau ke microchip ke ditanam atau ke disimpan dalam lengan kita ini peningan. Nyalai penerang hari Wojtek Paprota yang ketua eksekutif company Wallet More tu madah kan chipnya ke seminak berat ya 1 gram aja atau ke 1 gram aja lalu dibalut ngau biopolymer namun nak tak kena peningat tang tentu ya kena ngambil keselamat dikena nadai merimpas kena mana ngakai sistem tubuh atau ke pengerai kita ya laban nang udah cukup diuji dulu chipnya sebedau ke dijual nyala ya nak ke dia tu 500 titik chip atau ke microchip tu udah dibeli bala di menua Britain.
nyalai udah nemu kita ni peningah. Nyalai dia tu nyangka kaki tu ialah teka ke dekat datai tu ialah. Nyangka kita nyau berkena ke caranya ialah chip microchip tadi ditanam apa lengan kita teka semak ngota pak jari kini. Ya ni kita nemu mudah amat mudahnya peningah nak kita berbaik ke namanya kerpai kita yaki ni ya. Nak perlu nak ibuah kita berbaik ke kad bank kita. Seminat kita berbaik ke telepon bincang. Laban dalam microchipnya semua penerang bank kita bisi dia magang. Amat me dalam bank kita bisi duit. Nya ja ya atur toka syarat kena tahu nadai. Dalam bank kita mesti bisi duit. Tanya me tadi peninggal kadang-kadang kok kita yang tadi kok selamat tang lebuh ura kejai tu. Iya kai nyang iranya. Ni nemu tadi intai pok ya kita ga ngok kita itu getaban ke ni nemu ketegal kok nguliah ke chip belengan kita nak nemunya aja mah mati hati aja mah kita dengan nak ngira yang kena chip ke kena kad biang ke mai duit mata duit cash ke kita empu menyaka pengelikuan kita empu amat mesti kita ka awas. Ya, udah nemu kita nih peningah. Hanya berita keterubah dikunci kaku bahawa program nemu kita-kita. Nyalai kedua tu. Kita pulai ngakai ulah-ulah kita mensia. Ya, nama sebut ulah tu. Bisik kena, bisik kena, bisik kenyalai. Mayuh kenyalai ngasuh kita lihat hati kan ya. Jadi, Bak Siti Menua kedikumai Tulung Agung. Ba Jawa Timur Indonesia. Bisnis ikut lelaki tu ia ngemuan pengerinduk ke nyelai. Nyelai laban pengerinduk itu peningat ianya ia rindu nyimpan barang kerban perengka orang kudah nadai. Nyelai lelaki tu ke bernama Sutarji. Umur ia 62 tahun tu. Jadi ko ya, ia ngerja pengawaknya laban nitiah ke pengingin peminta orang kudah mati orang kudah parainya laban orang kudah roh semangat orang kudah parainya bisi bertemu ya ngasuh ya nyimpan barang sekedari barang sida kudah parainya ya jadi mayuah kerban perengka barang orang kudah parai lebih lagi ya ke sekeda bak nduar reka diau nya bak tumpuk peniau genturung peniau ke nduar Sutarji itu dia enya ke dikumai desa Aryo Jeding kecamatan Rejo Tangan Kabupaten Tulung Agung. Raya nama tu peninga. Ia dah ngumpul barang orang ke parai bermenuanya tadi mayuah dah ngumpul ya ne. Disimpan dia. Jadi terubah-rubah ko ya. Perengka ke di barang ke di terubah-rubah hamat ditaruh disimpan ya ianya tali kafan bangkai tu sidak ke bangsa Melayu ke kita sama nemu sidaknya di balut ngena kain kafan bacura namanya burak entri tali kena ngikat tadi mereka ditaruh disimpan nyok ko ya perengka orang parai ke terubah-rubah amat ditaruh disimpan ya udangkan kenya ia nyimpan tupi kleda orang ke parai mati mereka parai babadi baca lalun bisi megak kaya udahnya ia nyimpan jikit orang kuda mati ia nyentuk ngakai tali orang ke mati ngantuang bunuh diri megak disimpan ya nyalai niat lelaki tu ia Sutarji nyimpan perengka kerban orang kuda parainya munyi kaya laban ke dekat bertemu ngau semangat takut hantu orang kudah parai peningat nyalai nyoba pengucuang tau dia ada agik gak tu dah Sutarji tau lagi ngumpul barang kerban orang kudah parai tu tajak pandian tadi udah umur 62 agik dia rindu ngumpulnya jadi koyan nyentuk ke dia tu ke bisik megak yang tadi namanya ia mai pulai atap kubur megak bisik dapat ya atap kubur orang kudah parainya tadi ke dia tu ya bisik 9 kepin 9 singkap atap kubur orang kudah parainya tadi diambil ya disimpan ya laban
nya meh pengingian nya ti ngumpul barang tu ke perengkol kedah parai nya ngujuang ke antu ruah urang kedah semangat urang kedah parai nya nemu ngigak ya urang sida kebukai-kebukai nya ke ya nya nemu ngasuh yang nyimpan ke sekedar barang ketinggal kena debaik sida nya parai amat nak nemu peringah kita Arab kena Arab tentu mau take namanya ulah Sutarji itu ya rindu nyimpan barang perengkau rokok orang kudah parai ke dikenal orangnya tadi kudah parai menya bakal tadinya namanya tali tali kena orang antu munuh diri simpan ya ke jadi udahnya maka ya kalau maka tindu ba namanya lungun ba sitik ri lungun orang kudah parainya nguji kalau dah nguji tinduk dalam lungun udahnya ia minta orang tadi mai nganjuang ya dalam lungunnya ngagai kubur ko ia tadi ka bertemu medaknya ruga genda bertemu ngawan tu nadai gantunya ko ya nyalai tajak pan pihak ia munyi ko ya nak kala bertemu nyeruga ngawan tu tang ia kala ngasai ke hari mimpi habis bertemu ngurah kudah nadai. Nakak kerja tu nadai guranya ngacau ya. Semangat guranya ngacau. Tukar antu ngacau ya. Tak jawab apa tadi nyimpan barang perengkau raka udah nadai tu ya. Nyalai. Ulah kebangsanya kuya rindu nadai kia bisik ngembuan penakut kuya tak rindu nak leban bunyi kuya nakak kudah tu nadai ke yang ngasai ke diri bisik nak nyamai tubuh nak nyamai runding artinya semangat nadai ngacau ya nadai ngacau ya banyak ko ya laban ya tadi nyimpan nyaga barang tidak kena dai tadi ngau cara ke betul kan nyalainya me peninga ulah kita nak sama nak sebaka bisi rindu nyimpan utai ke nyalai bahasanya bisi ulah ke bak kita ngasuh kita takut remban rawan tambah ya tadi nak kan nyalai nyak mia peninga Arab kita sama udah nemu ulah sikap kita tadi ne laban munyi ku aku mayuh bangsa mayuh dunia mayuh menua di dunia tu mayuh mega raban bangsa mayuh mega ulah tentu ndak sebaka ulah kita ngau pengerinduk kita mega ndak sama em jadi udah nemu kita ne peninga nyadu tetu tekamat ya laban terang disebut nama ngau meka dini menua lalu Arab ketemu bamaya kebukai peninga jaga rundiang jaga mata jaga hati mua tampak perenciang tucum ketawa berari lengkap ke program nemu kita-kita ngau lagu buta mata antu Ari Stevenson

yang ngau lagu Aristi bahasanya tadi mai jam kita pukul 1 ngali hari. Jadi nak berasa kita dah datai bak jam kedua bawa ngelah tengah hari tu. Lagi boleh ngaku ha pengeluar program Sharon Ludan nyentuh ke penghujung program tu lagi pukul 3. Jadi munyi aku tadi bak tusun program. Dia jam pukul 1 kita boleh ngau Flora Libat ngau temuai ke sari tu. Siapa nak temuai nama nak topik ya ke dipukusi ke yang ngau temuai ya. Ha, kita terus boleh ngau Flora Libat.

0: Ya dulu meri selama ngali hari ngagai peninga bakal selama jam kedua ngalah tengah hari YFM Bintulu. Mai kita bulai ngau kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu tau ya tentu ya. Nanti temuai kami datai bisik megak topik ke dekat di kerandau tak ke dekat di kunci lebih lagi ngambil ke penemu ramah kita semua ne. Jadi ke ngali hari tau peninga bulai ngau aku bak konti YFM Bintulu tau ianya Puan Michelle Edith Usong nya siku juru pulih fisioterapi ari klinik pengerai Jepak. Jadi mari sama ngali hari ngagai nuan Puan Michelle.
1: Selamat tengah hari.
0: Awak nama berita na?
1: Mana?
0: Mana mega berita tu Puan Michelle terubah ya tu neh radio talk tu terubah ya. Awak dengan awak udah tahu ilak suah gitu neh Puan Michelle na.
1: Uli
0: aku ya. Awak agak kekesal ya peninga neh. Okay. Jadi seberapa tua berengkah tak ke seberapa tua nerus ke randau tu ke ngali hari tu Puan Michelle. Aku dekat nanya bala peninga. Tak lah peninga ke bisik bulan ngau tua bisik mending ke radio pakai ke ngali hari tau dekat nanya sidak ya nama pengawak sidak ya jam ke dia tau benung duduk tau ke siapa orang tu tadi ya ke duduk bersari-sari lebuh ke gawak tau Puan Michelle laban nak nyebut bala peninga ajak tu Puan Michelle bakal pengawak kami pun sebakar ni bakal nanti kami gawak pukul 12 ngagai pukul 3 amat tak 3 jam ya amat terduduk ni. Nanti bila peninggal bisik bakanya angkat ke jari kita ni atas jawapan tua Puan Michelle nak medak laban munyi kaku untuk peninggal bisik kawa ngau topik ya kedekat dikunci ke Puan Michelle ke ngali hari tu lebih lagi sidak tu hari fisioterapi tu nama penyadi ni nanti kita itu ke lalu duduk lama. Jadi minta nuan nerang kenyak ngau sili agi tau Puan Michelle kelebih agi ba gaya penghidup kita ya ke nak regas tau ke nak aktif tau ya ke duduk suah duduk lama tu ne.
1: Okay, gaya hidup tindak aktif tau mai reti orang ti kurang bergerak tau ke kurang ngereja pengawal fizikal tau disebut sebagai sedentary lifestyle. Contoh ya duduk lama ba opis deripa jauh medak TV tau kena handphone dalam awak ti panjai.
0: Berapa lama di kategori ke ba lama tu ya bisa berapa jam eh?
1: Lama dalam 30 minit pun dah dikira lama.
0: Oh, dah kira setengah jamnya pun.
1: Setengah jam pun 60 minit sejamnya pun lama.
0: Yang disebut sikit temu lama ne. Yeah. Reti ya tadi nak angkatnya tadi dalam tempoh 30 minit ya tadi nah. Jadi tanya kedua aku ngagai nuan tu. Okey, jadi mayu orang ngumai tu tadi Puan Michelle ne. Aku tu nak selesai senang awak ko asa aku tu nak sakit. Betul atau kena jakok munyinya?
1: Okeynya adalah mitos.
0: Tai kena betul munya ne?
1: Ya. Kita di pedak gerai, nadai apa nama tang agi bisik risiko kena penyakit anti kelalu lama nak bergerak.
0: Anak ngumai kita itu nak boleh penyakit ni nanti ya. Kita itu tadi nak menyekurang nak ngebut nak bergeraknya tadi nah okay. Lebih lagi nantinya nak exercise. Jadi tanya kebukai ku ngagai nuan tu okey to mitos tau ke fakta. Nanti aku exercise 30 minit dalam sehari aku udahnya boleh duduk tau ke boleh nak mindah sepemanyari.
1: Nya adalah mitos.
0: Mitos kan?
1: Mitos.
0: Okay.
1: Tajapan kita exercise, kita perlu ngurang ke pengelama kita duduk. Okay, kita sepatut ya angkat, lalu ngaga exercise kendak berat, tiap 30 ngagai 60 minit. Jadi, nama penyadi, nanti kita duduk lama.
0: Okay.
1: Ya boleh nambah ke risiko obesiti, diabetes, penyakit darah tinggi, penyakit jantung, sakit belakang, ngau sakit pegu.
0: Nyak risiko ya atau tadi main ngawahnya. Tadi sebut tadi tak semuanya Tai ke suah di dinga kita penyakit ke disebut nuanya tadi ne puan Michelle. Lalu tanya bukai ku ngage nuan to ya kira pandak ja tanya ku to ne. Sawut nuan pun munyi kurang lagi pun pandak ja ngambil ke nyamai gidi dinga bala peninga tu ke ngali hari to ne. Jadi ada kademu to puan Michelle. Ni pengelama tak ke maksimum kita itu tadi boleh duduk nak angkat tu tadi nak minah ke bukai.
1: Managi angkat lalu exercise setiap 30 hingga 60 minit.
0: Okey. Udahnya berdiri mana lagi tau ke menyikura berdiri mana lagi hari kedua?
1: Berdiri mana lagi tang kebut lebih mana hari seminak berdiri.
0: Okey. Nama exercise tau ke sesayis ya ke pemadu mudah tau ke ya ke pemadu nyamai di kerja kita itu.
1: Okey, exercise yang paling mudah adalah berjalan kaki je.
0: Berjalan kaki. Dalam tempoh berapa lama?
1: Jalan kaki dalam tempoh 5 ke 10 minit pun jadi. Ya, okay. Untuk menggerakkan segala otot-otot sendi-sendi kita.
0: Okey.
1: Okey. Dan ya, tip mudah untuk mereka ngagai para peninggal iaitu boleh kita ngena bergerak dalam masa sehari iaitu nurun niki ngena tangga, berjalan lebuh, berandau ngena telefon. Simple stretching aja, tau ke regangan yang mudah buat tempat kawak. Set pengingat dalam handphone, ngambil ke kita angkat, lalu berjalan tau ke melingkup ke tubuh. Yang kelima, target sekurang-kurangnya 150 minit pengawak fizikal dalam seminggu.
0: Okey, nak genya nanti diperhati ikut saya disebut nuanya tadi puan Michelle nak genya utai ke tusah tangkap ngerejanya ke
1: hau cindaan ke orang
0: betul ada yang bunyi ke nuan tadi berjalai lebih berandau ngena telefon ada jalai nanti kita selalu bunyi kurang berandau ngena telefon suah ke duduk atau ke gegarian ya tadi orang ke berandau bertelepon jarang kita muda orang ke nanti berandau ngena telefon tu ia berjalai tau ditunak ke tu ne
1: salah satu cara baru
0: cara baru kita beranau ngena telefon yang pernah ada nama ulah si koknya aku nama nak ngawak lah banyak ungkup pengerai kita ini Puan Michelle awak nyadi tok pun udah ke ninga randau tu atau Puan Michelle ne ngarap ke bala peninga ngambil kesidak ya oleh munyi kurang ngambilnya Siti Ari challenge tau ke cabaran ngagi sidak ya tok tadik tadik ne ngambil ke kita sama-sama nanti udah lama duduk lebih gig kita ke benung ninga radio jam ke dia tau kita tau angkat berjalan aja nurun ke tangga nanti bisa tangga di rumah tau ke buat upisnya tadik ne Puan Michelle paling kurang pun dalam 5 minit jadi kena ngujung ke randau tua ke ngali hari tu nama jakuk ke dekat ditinggal kenuan ngagai bala peninga tua bakal ke ngali hari tu
1: ingat pengerai ukai semina exercise saja tak megak pasal engkebut ke tubuh sepanjang hari.
0: Au nak genya tusah anang tak duduk aja ne. Duduk nada salah, bukan nada salah. Nanti pengawak orangnya sigi tak duduk. Nada ku ngau tang nanti uliah udah 30 minit yang munyi ke Puan Michelle tadi angkat kita berjalan dulu, mindah dulu ne ngambil ke nya utai ke pemadu mana ne kena kita nyeliah ke penyakit kebisik disebut Puan Michelle tadi risiko penyakitnya tadi mayuahnya tadi obesiti diabetes darah tinggi penyakit jantung pedis belakang atau ke pedis pegau tu tadi ne. Okey jadi sekali lagi terima kasih mayuah genuan Puan Michelle lama sudah berkongsi ke penemu ya ke amat berguna. Ingat ke jakok tu duduk tu tadi boleh tau kurang-kurang ke mayu agik kita ke bergerak tau ke engkebut ngambil ke kita itu semampai gerai tau ke ngemeran ke penghidup ke berpengerai ni. Okey sekali lagi mari terima kasih mayu agik nuan Puan Michelle.
1: Terima kasih.
0: Bertemu hari kebukai.
1: Okey.
0: Jadi apa ni akhirnya nak mic kita bergelang kami buat dalam program temuai kita untuk minggu tu selama hari ngagai semua.

Yah, lagu Celum Manis Buah Manggis. Ujung kejam kita datuk pukul 1.25 minit ngalih hari. Jadi pukul 1.30 tu lagi kita dekat bulan engkau temuai kita. Dah nganti bak studio di tu. Ngetang sebenarnya kita terus berperintah dulu engkau sitik lagu hari Loudness Empire Pengerindu Nadai Penyangkai. Dah tu lagi kita boleh terus engkau temuai kita ke udah nganti bak studio di tu.

0: Munyi kaku tadi bat tusun program pukul 1:30 hari dia kita ngelalu ketemuai kita ke Sarito ianya pemesai ari upis bertanam Sarawak ianya Encik Freddy Paul Giang anak inggi ketua penolong pengarah bahagian pengembangan Jabatan Pertanian Sarawak ngau Encik Jackson Nanta anak Barnabas Bayi pegawai pertanian bahagian Mintulu. Tentu ya bisik berita mana ke dekat di Pekuzi ke Seruai Sarito. Jadi sebenarnya yang lalu ke penatai seduai meh ngagai konti YFM gitu nah. Oh, jadi bak mua aku itu udah ngantik nih Encik Freddy Paul ngau Encik Jackson Nanta. Jadi ngau hendak mua awak tu berengkah ngau Tuan Freddy itu tadi. Jadi nama tak kini berita ke dekat dipengkongsikan Wan Sari itu.
1: Okey, terima kasih DJ. Jadi keterubah ya aku ngari ke UPS Bertanam Sarawak Perilian Menua Bintulu dekat beri mesai pegagati serta terima kasih ngagai RTM lebih lagi ngagai YFM Bintulu lebati udah merik peluang serta ngangau ke Midway berandau serta nerang ke pengawak kekak di gagak kami ujung minggu tu ianya sebawah Agrofest ke dekat di gagak kena 10 nyentuk ke 12 dari bulan 7 tu ianya bak Pakir BDA Pasar Sebawah Bintulu.
0: Awak tadi nak nyak tujuh penatai seduai ke konti ke Sarito. Jadi tanya ke terubah aku tuk nanti Tuan Freddy. Nama Rambai Jakok tau ke tema serta objektif Sebawah Agrofest bakal ketahuan tu.
1: Oh, okay. Terima kasih DJ. Jadi Rambai Jakok Agrofest tahun tu yang Innovating Agriculture for Food Security. Tau ke bak Jakob Melayu ya memacu inovasi pertanian ke arah keterjaminan makanan. Rambai Jakob tu ukai semina kena bak sebuah Agrofest tang mega bak semua Agrofest kekak di gagak kami tahun tu serta bak Agrofest kebesai ianya Sarawak Agrofest ke dekak di langgur ke kami di gagak 25 September ngagai 4 Oktober 2026 di Padang Lasar Bintulu. Jadi objektif Agrofest tu ya mesti 6 objektif pengawal sebuah Agrofest tu keterubah sekali kami ke mempromosi produk serta hasil bertanam tupi di menua tu mampu ngagai bala temuai serta orang bukai ngambil ke uliah muka ruang ti besai alai uliah ngeremai ke jauh lagi ngagai menua bukai. Kedua dikena nambah ke penatai pemisi ngagai bala usahawan tani tengah berdajak promosi serta uliah ngerembai ke kawul dajak. Ketiga, ngerembai ke pengelandiak serta penemu menggunakan teknologi moden dalam pengawal bertanam. Jadi itu ialah bisi kami dari UPI Bertanam bisi ngajak-ngagak demonstrasi, ngajar bala kebak sebuah Agrofest pasal teknologi moden tu lah. Lalu keempat, merangsang bala nembiak rebat baru. Ngemujul ke diri dalam pengawal bertanam serta berjadi ke pengawal bertanam tu siti dari kerja atau ke, kerja ke boleh merik penguntung dengan sidak ya. Serta rapat ke kawal antara agensi perintah swasta ngau bala usahawan tani dalam pengawal bertanam secara moden ngau keenam dikena nambah ke kesedaran bala manyu dalam pengawal ngemerat ke sekuriti ngau keterjaminan bekalan makanan negara. Hanya 6 lagi objektif sebuah Agrofest tu lah DJ.
0: Awak nah jadi nyak tadi rambai jakuk ngau tema objektif sebuah Agrofest ku dah dilansar Tuan Freddy. Jadi untuk pulang genuan untuk Tuan Jackson nah. Nama program atau aktiviti yang diatur sepanjang 3 hari itu lalu berapa penyampau temuan serta hasil dagang ke ditagak kemaya sebuah Agrofest itu ialah.
2: Okey, terima kasih DJ Saran. Selamat lemai. Jadi pengawak ke diatur kami sepanjang 3 hari itu cukup mayu lah, cukup padat munyi kurang tak ada ya tidak lama tapi setiap jam munyi kami nak dan CGBC pengawak ataupun program diatur kami. Jadi penyampau temuai di tagak kami sepanjang 3 hari itu ianya kami anggar 5,000 ikut temuai di datai serta penyampau hasil dagang datai ke 250,000 lah. Jadi sepanjang 3 harinya munyi pada aku tadi cukup banyak pengawak aktiviti diatur kami. Jadi keterubahnya pameran dari agensi perintah Sarawak ataupun federal serta mega pameran ataupun jualan dari sidak swasta dengan usahawan tani. Jadi sepanjang 3 harinya kami bisik muka 43 IT booth orang ke mandang ke pengawak sidaya serta berjual ke hasil tani lah. Kelimpah hari yang mega bisik sebuah kitchen punya korang. Jadi bisi 40 gerai berjual pemakai asal kita di sebawah lah. Jadi menuju bala mayuh ke bisi datai yang mulai peluang ngelawak gerai-gerai di bisi di sebuah agrofest tau lah. Kemperannya kami gak bisi ngatur khusus atau kos punya korang. Jadi kos terubah diatur kami ya, ngagak sos cili. Jadi itu segi pengawal di mana laban kadang-kadang utai ditanam kitanya mungkin tidak diproses kita ya boleh jadi buruk jadi nolik kos tu kita boleh menambah nilai hasil ya. Serta mega kita ngajak orang cara kini kita ngagak baja organik kita sama nemu jatuh baja cukup mar dijual orang. Jadi kalau belajar enggak baja organik itu kita boleh ngagak baja gerimpu, kita boleh nyimat ke kos kita dalam pengawal kita di bumai. Kelimpah harinya kita juga bisi ngagak ceramah pasal bekawo bekeni cara kita boleh jaga sungai kita ngau maneh. Kelebih lagi sungai kita di sebuah itu cukup manyuah untuk kita berikan semua. Mm-hmm. Jadi penting untuk kita jaga sungai itu, awak kita itu nak lenyauh menyukurang. Jadi kelimpahnya mega kita bersih ngatur mayu macam pekit. Jadi pekit keterubah diatur kami yang kena 10 hari bulan pukul 8 pagi. Pekit ngintik undang. Jadi pekit ngintik undang tu dekat diatur di waterfront sebawah lah. Udahnya mega pada malam 10 hari bulan kita juga bisa ngatur, kami bisa ngatur The Voice, mungkin kata The Voice sebawah ataupun Pekit Croquet. Jadi final malamnya bisa 12 ikut dah masuk final. Jadi malamnya kita dekat meda tidak berlagu lah. Kelimpahannya kita mega bisa ngagak Pekit Pekit ngagak kasam hari ikan tapah. Jadi itu jarang-jarang diatur orang. Jadi kita sebawah tu memang memang terkenal dengan ikan tapah. Nak buat kami ngagak, nguji ngagak Pekit, ngagak ikan, ngagak kasam dari ikan tapah tu. Ialah kita benda yang ni ke, ni benda ke ngumpul kasam ikan nyamai. Ya. Jadi untuk balan ni banyak, kita bisa ngagak Pekit mewarna, serta gubahan kuih asli lah. Jadi malam 10 hari bulan kita juga megak bisa ngangau ke artis popular. Ianya Ricky Anderson dekat Merindang orang 10 hari bulan. Lalu Kira Libau dekat Merindang Bala Mayuh kena 11 hari bulan. Kelimpah harinya kami juga bisa ngatur siti sebuah fun run punya korang nak jauh minat 5 km. Jadi pekit tu dekat di gagak 11 hari bulan 6 pagi. Jadi orang ke start Belanda hari waterfront sebawah lalu menuju agai jembatan kemenang punya korang di Kala Baru agai waterfront jadi 5 km. Sekelimpah harinya mega kami bisa ngagak cabut tiket bernasib. Jadi bisa prize punya korang prize utama grand prize ingat sebuah motosikal. Motosikal tak kena kuasa elektrik dengan kena minyak. Prize lain bakal peti ais, mini power tiller, TV serta produk-produk kena orang bumai lah bakal racun enggak baja. Jadi kepenudin lah orang di aktiviti kami nak melepas ke benih undang nyampau 30,000 ikut bak sungai Kemena sebawah.
0: Reti ya tok tadi pengawak tok ke program ke diatur 3 hari tok tadi. Hari tuai datang ke nembia ampiat magamnya.
2: Bisik ngau magam.
0: Bisik magam. Bakal nembia tok tadi bisik pekit nyura. Jadi ura tuai mega bisik ngau pekit. Bakal ngagak kasam kenya na. Awak cukup mana namanya perambu ke digagak kita. Lalu tu mega kemaya majlis perasmian ngau penangguhan sebuah Agrofest tu. Tuan Jackson, kau siapa temui ti pemadu di Pembasa Kedatai lah.
2: Okey, majlis persemian sebuah Agrofest tu dekat di Gagak 10 hari bulan Julai. Ianya jam 10 pagi lah di tempat parking BDA. Jadi temui di Pembasa dekat Datai mai tu lah ianya Datuk Seri Dr. Sibarundi Anak Utom ianya menteri yang Muhammad Menteri di Fekod. Lalu kelimpahannya enggak bisa datanya yang berhormat Datuk Martin Ben Timbalan Menteri di Fekod serta temui Tik Bukai bakal Datuk Sirai yang Sekretari Mendam Fekod turut datai juga Pengarah Tanian Sarawak Cik Dominic Cungat serta Residen Bintulu Datuk Nyura serta ketua-ketua agensi terbukai di baru di baru Envecode serta ketua-ketua agensi perintah di Bintulu lah mainnya ialah.
0: Mm-hmm. Oh, nah. Jadi Tuan Freddy, pelabak ku ukai bak sebawah aja Agrofest tu. Engkanya bisik banur bukai kini dia tur.
1: Okey. Jadi ya ke bisik ka dia tur kami ke Agrofest tu bisik 9 semua ya.
0: Mm-hmm.
1: Dua udah digagak kami bulan 4 ngau bulan 6 tu tadi ianya bak Limbang ngau Pakan. Jadi datu sebawah Agrofest udah sebawah. Kita kalau ngagai serian Agrofest ke di Langgur kena 24 ngagai 26 di bulan 7 lah. Udahnya alu ke Kapit. Ngagai Kapit Agrofest kena 14 ngagai 16 hari bulan 8. Udahnya ngagai sepawah Agrofest ngau Dalat Agrofest di Perambu mayo sama tu 21 ngau 23 hari bulan 8 2026 tahun tu ialah ka bisi di gagak 19 sikit ialah lawannya sama. Alu bau Agrofest 28 ngagai 30 hari bulan 8 2026. Jadi ala itu bakal ba serian ialah di gagak ba serian convention center ya. Oh, adanya Kapit lah, Kapit Town Square. Sepawah, pasal sepawah dia lah. Kasih dah ya, adanya lu ba Dalat, ba Waterfront Dalat. Serta ba bau dia, area batas dia biru bau. Adanya pengambil besar ianya, Sarawak Agrofest, digagak 25, bulan 9, ngagai 4, di bulan 10 lah. Digagak ba pada lasar lah, pada lasar Bintulu. Tau ke Kumaira Subak, lapangan terbang airport lah, Mak Subak lah, Bintulu aja lah ya. Oh,
0: yang penutup ya, sikit ba Bintulu mana ya. Oh, Sarawak Agrofest ke diatur bulan 9 tu nah. Jadi tu mega berita manah ngagai kami ba Bintulu laban kami tu tadi kira jadi penutupnya tiap tahun ya. Ninting tahun. Jadi tanya ngagai nuan tu Tuan Jackson. Nama pengawak tau ke produk pertanian ti popular ba menua sebawah.
2: Okey, ti kita yang nyebut sebawah itu ke siti utai tanam produk pertanian ti lain dari menua bukai. Ti Rian sama bisik Rian gak menda bukai. Dabai pun sama bisik gak sebawah. Rambutan pun sama bisik, nenah pun sama bisik. Tang bisik citik produk utai tanam di sebawah, dadai benda bukai. Ianya tanaman nancem, buah nancem punya korang. Jadi buah nancem tu ianya dikawin orang ari nangka ngau cemedak, nya ali kumau orang nancem. Jadi bersawak nadai, minak kita di sebawah aja bisik nancem tu. Jadi jamai signature produk kita di sebawah memang nancem. Jadi nancem tu bisik cikuk pengusaha tik nanam nancem dan cik linggi pada dari rumah biar bana di sebawah ya berjual kebun nancem tu sampai ke Brunei. Buah nancem itu laku laban laban nada maya orang nanam semina ia aja ukan minat Brunei yang nyuang ke Miri ke Kuching serta semua bukan dua di Sarawak lah. Kepernya sebawah tu memang terkenal ngau ikan tapeh. Jadi Datuk Sri Seri nyebut tapeh di Minyok kaya paling nyamai lah bahasa Sarawak kaya. Jadi kami buka besik sikit stesen di Ulu Minyok, stesen nang sikit untuk tapeh tu lah. Klimper nya undang sebawah memang popular di maya musim undang, memang maya orang lurun intik di sungai sebawah lah. Jadi nyak meh produk ataupun signature kita di sebawah dalam pertanian tu.
0: Oh. Okey, jadi Tuan Freddy nanya nuan tu tentu yang tiap pengawak ke digagak kita bisik pangkak ya. Jadi ba sebawah Agrofest tu nama kini pangkak ngagai mensia mayu.
1: Okey. Jadi tentu nak segi amat bertanya lah. Lama pulang sok pengurus sebuah Agrofest tu kita yang berharap ke pangkak ke mana lah ngagai sida ke kumpulan sasar kita bakal bala orang ke tanam tupi, bala pusat tani, orang ke biak serta bala Indo ngau komuniti ba menua sebawah dia lah. Jadi antara pangkat positif ke bisi 6 semua ya sigi ningkat ke penemu serta pengalaman dia. Jadi nengah program Agrofest tu ulian nulung nambah ke penemu bala sida bala sasaran kami lah pasal teknologi moden amalan pertanian baik serta inovasi agro makanan. Jadi kedua kita berharap ke tanya nambah hasil pusat tani buka peluang sida masar ke serta nyual produk saya terus ngagai urang ke datai mayanya ila serta nambah hasil sida ya penatai pemisi sida ya. Ketiga ngalak ke penyampau bala belia ngagai sita tani itu sigi na antara pangkat positif ke di diharap kami lah sigi narit ati urang ke biak ngambil ke bisik pengerinduk ati tamak dalam pengawak petanam tupik tu, lalu nyedia ke pengawak petanam jadi pengawak serta hasil ti berpotensi ngau persepsi pengawak petanam tu menang dari teknologi moden boleh mari penatai pemisi yang kaya sedaya. Serta keempat, muka peluang dagang ngau pelaburan, narit pengelabur serta muka peluang kerjasama ngau agensi perintah serta sektor swasta atau ke sektor private ke kita. Lalu ningkat ke sekuriti pemakai negeri. Jadi mereka peningkatan peluaran pemakai tempatan serta mengurang ke pengharap ngagai pemakai import. Serta keenam, hidup ke ekonomi komuniti setempat. Jadi penatai bala mayuh ngagai menua sebawah tu ialah ngusung pemakai pejual tu berbeli ke meja program grup tu ialah merik penguntung serta merik peluang bala tidak orang ke berjual secara mit ngau pengusaha tempatan ngau petani komuniti di sebawah boleh berjual serta ningkat ke hasil sidak ialah yang ada pangkat positif ke dikarap kami dari sebawah harga festo ila.
0: Oh, nah jadi nak berasai kita itu tadi udah nyukat datai bak pengujung randau kita itu tadi. Jadi engka bisi utai ke nak ingat ditanya aku tadi nak ingat dilansak kita itu tadi serta juluk ati tok ke pesan nuju sidak ke dia di sebawah tu tuan.
1: Okey, terima kasih sekali lagi yang agen Wan DJ. Jadi aku tok ke kami hari upir tanam Rilih menua Bintulu. Ngarap ke mensia mayuh ke bak Bintulu, ke seminak Bintulu, semak ke Bintulu, bak Niah, bak Tatau, Sibu, Selangau, kelebih lagi sidak ke uliah datai ngagai program 3 hari tu, anak masa peluang kita datai sampah bola mayuh laban sigi pengawak tu di gagak kami mayuh ujung minggu. Jadi uliah nyamai orang datai serta sigi gi jambatan sebawah dah tembuk nyamai orang bakal hari Selangau datai ni buang lawang ngagai sebawah. Dari jalan lu sebawah boleh datang yang ke pasar sebawah. Jadi bawa lagi kena ferry lagi. Jadi manyuh pengawak ke bisik atau ke aktiviti sudah diatur ke disebut sebut Tuan Jackson tadi. Jadi pengawak tu boleh ngatai atau ke nambah penemu pasar pengawak petanam bagi bala ke datai. Pengawak tu semina diatur ndak suah. Laban subak digagak 2024. Jadi 2022 tahun baru sekali pengawak sebawah Grofes. Jadi munyi kaji sebut aku tadi, manyu agensi perintah ngau swasta dekat mandang ke info serta nama batang pengawas sidak ke temerik penguntung ke bala ke bisi datai. Jadi anang mengai peluang, anang masa peluang datai ke bisi datai katanya tau bertanya ke bala agensi perintah ke bisi ngau bak sebawah grup festo.
0: Okey, terima kasih Tuan Freddy. Jadi kita begak udah datai bak pengujuran dau kita sari tu. Terima kasih ngagai seduai laban udah datai ngagai konti kita berkongsi ke info berkawan ngau sebawah Agrofest 2026. Lalu ngarap ke sebawah Agrofest 2026 tu mujur serta nyapai semua juluk ke di Prambu ngau nyak terus memansang ke sektor bertanam tupik kita serta muka mayu agik peluang dagang ngagai orang ke Bumai, ngagai orang Bumai ngau komuniti bak menuanya. Jadi kena kita yang lengkap ke randau kita tu tadi nah. Seduai tadi bisa minta lagu. lagu Ari Wat Rock Kaban Sampai Mati. Okey.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih DJ.
0: Okey.
1: Tujuh ngai bala upis tanam nua Sarawak.

Ya peningah, kita baru dah meniang ke randau, kita boleh ngotomoi kita ke sari tu. Jadi ngarap ke kita lebih agik ke diau bak sebawah dia sama ngenatai ke diri bak sebawah Agrofest 2026 tu, okay? Jadi kita lagi terus berperindang ngau siti lagu dari Jennifer Jack Cemburu. Udah nyak lagi kita terus boleh bak program kini kita sari tu.

0: aku ni Fahad. Ha?
1: Tonton. Oh, okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih macam tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Ya, pendengar, bertemu baru kita buat program Kini Kita Sari Tok Pendengar. Ninteng hari 2 pukul 2. Nang ya kita bergulai buat program tu. Lalu tanduk ya boleh didengar kita hari 5 pukul 10 malam di YFM Iban Kuching. Jadi Sari Tok kudekat mai kita ngagai Siti Nur. Ti cukup unik di menua kita Sarawak. Siti Nur ti nyadi lambang pengharap, pengadang ngau penglantang ati. Jadi Nur ke disebut kunya ianya Mount Hosanna Chapel di Bupalan bak bagi menua Sri Aman. Ngagai bala kekalak dengan jalai besai Kuching Sri Aman, tentu kita bisik medak bangunan putih bak atas bukit. Nanti hari penatai kita hari Sri Aman nuju ke Kuching, ya bak sepi akibat kita. Jadi hari jauh bangunan tu bakal tiga itik lilin besai nikik ke langit. Nyak meh ke dikangau kita Mount Hosanna Chapel. Siti hari palan ziarah rohani tik pemaduk terbilang di menua kita Sarawak itu. Nyale sari tu bak program Kini Kita Sari tu aku berkusi ngau kita sejarah tak kejuta lama pengawak ngagak ya. Nilai arkitektur ya, cerita di belakangnya, lalu nama kebuah Ndur Tok Majak narit beribu ikut temuai datai kia nintiang tahun. Bepalan urung ya 33 km ari Sri Aman, 19 km ari Pasar Lacau, ngau lebih kurang 157 bak jalai Kuching Sri Aman, penduduk ya bak atas bukit ngasuh yang mudah dikelala serta dipedak kitai kemansa jalainya. Mayuh temuai tik turbah yang medaknya dekat berunding. Nama bangunan putih tik nilainya. Kebenar ya, ya ianya sebuah chapel Katolik kedigagak yang dipalan ndur bersampi ngau meditasi. Tajak pendurnya nyadi palan ndur bersembiang tang mayuh temuai ke Kristian menggaratai kia ketegal pemanah arkitektur. Ndur ya bak atas bukit merik pemandang ti mana cerita besai ngagai kandang ndur ke ngelingi. Cerita pasal Gunung Hosanna tok kemon Hosanna tok peninga berengkah ngau genera ari sikup Pedri Katolik ti dikelala ngau nama Father Richard Coe. Ia bisa mimpi dekat ngagak ndur tok special ndur bersampi cerita uli ngerai ke semangat kita. Bak pun tahun 1990-an dia pengawak ngigak palan ke keman berengkah lalu pengujungnya bisik bukit di Sri Aman dipilih ungkup tujunya. Jadi pengawak ngagak berengkah dalam tahun 1994 tajak pen napik penanggul bak perkara belanja ngau logistik. Projeknya tetap terus diperjalai ke tegal sukuang mayuh raban pengarap ngau pemerik tip percaya ke visionnya. Pengujungnya chapelnya tembok serta diberkat dalam tahun 1997. Kenya orangnya Mount Hosanna udah mansang jadi palan di tebilang ukai seminak bak community Katolik Sarawak tang megak ya dilawak temuai datai ari menua Sabah, ari semenanjung Malaysia, Singapura ngau Indonesia. Jadi nama Hosanna nyampu bisik reti dalam tradition Christian. Ianya sabak puji ngau sampi minta penglepas ngagai Allah Ta'ala suah dikait ke ngau pengadang serta penglepas. Siti ari utai tik ngasu Mount Hosanna tok special ianya gaya ya peninga. Chapel tok digagak ngambil ke sebaka ngau tiga itik lilin besai bercurak putih dalam tradition Christian. Lalu tiga itik lilinnya nerang ke Trinity Kudus apai anak ngau Roh Kudus. Hari jauh bangunan tu tampak benar. Curak buraknya ngayan ke penuci, lalu tukuh lilinnya ngayan ke penampak, di nerang ke penghidup mensia. Kelimpah hari chapel besai, kandang ngelingik megak bisik berapa palan dur semiang, ngau reflection di ngemendar ke temuai, muai awak ngabis ke awak dalam pengasai di lantang. Jadi sepedau ratai bak chapel, bak tucung bukit, dia kitai nikit tangga ke dikelala ngau nama Jacob's Ladder tau ke tangga Jacob. Lalu peningan nitih ke penerang bisik 100 tangga tau ke 100 gigi tangga ke patut ditikik sebedau kitai datai bak tucung bukit tu.
Tangga tu ngemuan simbolik di dalam dalam tradition Christian. Ya ngayan kejerita Nabi Jacob di bermimpi mendak tangga nuju serga ngau balam likat nikik ngau nurun nengah tangganya. Nyalai pengawak nikik ngagai bukit Hosana atau kemauan Hosana tu semina pejalai fizikal aja tang ya megak dikira pejalai semangat timai orang kesemak ngagai Allah Ta'ala. Lalu maya temuai ngambi awak ngetu bat tiap itik gigi tangganya bersampi serta belum mati ke pejalai penghidup sidak. Kenyau hari ia ditumbuh ke Mount Hosana udah dikelala jadi palan endur bersampi minta pemayak pengerai ngau pengadang. Maya datai dalam maya macam niat serta sampi bisik sekedap sampi minta pengerai bisik menggak sekedap ngigak pengelantang hati lalu bisik menggak sekedap seminak datai berterima kasih keberkat keudah diterima sidak. Tajak pen cerita tiap ikut temuai nuju Mount Hosana tu tadi ndak sebaka tang sitik perkara kesua disebut ianya asai pengelantang diasai kesedak lebuah kemansang datai ngagai kandang endur tu palan tu ukai seminak bangunan batas bukit aja ya nyadi kekelaik pengarap ngau pengadang. Ari visi tiada dalam ati sikuk Pedri ya udah mansang nyadi sitik ari palan sebiang ti pemadu ya dikelala di menua Sarawak arkitektur ya ti nyelai tangga Jacob ti simbolik serta pengasai ti likun ngasuh Mount Hosana nyadi penelbak kena uliah dilalai ke kita yang lebuah kita yang kenemuai ngagai Mount Hosana ya tadi peringat berkawul ngau sebengkah palan ke beberita kelebih lagi di pelilih menua Sri Aman ke kumai kita Mount Hosana. Kita udah ratai bak pengujung program kini kita saritok peningah. Minggu baru, aku ratai baru berkusi ngau kita palan kebukai luar kita tau ngelawak ya. Ngaunya, aku Syara Ludan, pengeluar program kini kita saritok madah kediri. Mumpuk dulu ku, bye-bye.

Ya, ngonya ngujung kejam kita datuk pukul 2:15 minit ngalih hari. Jadi pukul 2:30 tu lagi aku berengkah maca pesan ke bisik di kenatai ke kita. Pesan rindu hati ngau kenatai ke lagu peminta kita. Baik, terima kasih ngagai Mama Childrania. Yang ada steady apai jang apai Chelsea. Connie Adam, good job San Freddy. Pelabak kutuk tadi sidak ke medak kita live Bak Randau. Bukulah yang apa besar hari upis pertanian untuk tadi. Nah. Okey, Ibrahimat Akib, selamat berjalan ke pengawak aku ya. Lalu yang ada kediri di Bandaraya Petaling Jaya, Selangor. Okey, and Carol Minggu megap bisik nyapa Bak Facebook kita. Induk Kenawit Mega bisik nyapa kita Bak Facebook Live. Selamat berjalan ke pengawak ku ya. Panas kami di Kenawit di tu jam ke dia tu. Ya madah ke benua medak kita live mega. Jadi pendengar aku berkongsi ke Siti Info tu berkawal ngau unit tabung darah Hospital Bintulu. Sidak bisik ngatur mobile bulan 7 mobile tidak ke namanya mindahkin kita tu tadi orang ke merik darah tu ke derma darah tu tadi. Jadi ujung minggu tu dia tidak dekat ngatur pengawal merik darah tu ke derma darah tu tadi bak Econ Safe Paragon jam pukul 10 pagi nyentuk ngagi pukul 12:30. Tanya bak Bollywood pukul 12 hari bulan tu pukul 10 pagi nyentuk ngagi pukul 12:30 hari. Nya ungkup minggu tu pak pengawal tabung darah tu ke merik darah hospital Bintulu. Okey, gitu terus berperindah kita ngau lagu ke bisik dipinta peninggal kita bak live Facebook. Lagu dari Ricky Anderson, Siti Penanggul Antara Tua.

Ya, ngolong-ngolong tadi ngujung ke jam kita dia tu pukul 2.24 minit ngali hari. Kita agak bisa awak pengelama 36 minit lagi kita mulai buat awak ngelah tengah hari hari YFM Iban Bintulu. Jadi agak terus ngatai ke info untuk peningah berkawal ngau program jualan ramah madani bergerak tak ke jualan ramah madani mindahkin gitu ke dekat dia tur ba tuan rumah sating anak bundan kilometer 67 jalan Bintulu Miri kena 12.7 tu berlabuh hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 lemai. Atuk ba tuan rumah sating anak bundan kilometer 67 jalan Bintulu Miri kena 12.7 tu. Pia mega ba rumah Siba anak bungsu ba kilometer 42 jalan Bintulu Miri hari bulan kesepaka 12 hari bulan jam pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 lemai. Tadi palan dua jualan ramah madani lalu tu ba Fale minimarket kena 9 ngau 10 hari bulan 7 berengkah hari pukul 7.30 pagi nyentuk ngagai pukul 2.30 lemai. Ngau ba palan ngengkah ke kereta BDA sebawah kena 11 hari bulan 7 pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 lemai. Awaknya tadi palan-palan luar kita boleh ngatai ke diri ngau pengawak tak kebeli ke barang buat program jualan ramah madani mindah kin kita. Pukul 2.30 lagi aku berengkah macam pesan rindu hati ke bisik di ngatai ke kita. Kita lagi terus berperindah ngau lagu hari Esna Nala pengrindu sabun mandi.

Ya peningah nak berasai setengah jam ke penudi. Ha, kita gulai buat awak ngelah tengah risau itu peningah. 7 hari bulan 7 tahun 2026. Ha, mana mat hari bulan tu peningah. 7 hari bulan 7 engkanya bisik ke Saritok. Bersayang kahwin kini. Engkanya bisik nerima orang baru, baby baru, nerima ucuk baru, anak baru. Tahniah ngelatih ke pengagal tim, ngelatih kita ke boleh orang baru bak dalam penghidup kita. 7 hari bulan 7 cukup mana hari bulan Sarito. Okey, aku terus maca pesan ke bisik dikenatai ke peninga kita bak Facebook dulu lah. Hari ujuh cawa.

Masang lagu Ari Ricky Anderson Siti Penanggul Antara Tua dikena merindang malah kaban Facebook ngau kaban TikTok. Kau ya udah tadi udah lagu Ricky Anderson tadi. Hello Ibrahman Akib. Bisiknya apa buat Facebook Induk Kenawit. Bisiknya apa megak kita buat Facebook. Lily Anthony, selamat ngaliari DJ ke. Selamat berjalan ke pengawal hujan menua kami di Limbang. Minta lepas ke lagu Ari Winnie Albert nak ngigak lebih ya. Dikena yang merindang semua peningat YFM Bintulu. Koordinating minta lagu kena merindang bala peningat pihak megak Frederick Ryan megak. Minta lagu dikena merindang diri empu ku ya. Ngau bala kaban ke benua mendiang ke kita jam ke dia tu. Cecilia Kumit, selamat berjalan ke pengawak. Pihak mega Jack Zack Ming, hari rumah minggu 100, selamat pengali hari ke. Panas kami di 100 hari tu, salam ngagai peningat ke bendian ke radio jam ke pengali hari tu. Pihak mega Lemuk Randi, minta buah ke lagu Aku Tetap Sayau, ke Dibaik Duna, dikenak merindah semua peningat Bintulu YFM ke pengali hari tu.

Dayang Jega, selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawal panas. Kami dikenali kuya, ngarap ke semua sama belak gerai kuya. Yaitu minatnya apa di Facebook, pihak Mega Ibas, Libin. Abad Dum, Aris Munjan minta putar ke sebarang lagu. Dikenal merindang semua, naklah hari jentai ditu, ngopesan, selamat berperindang. Rini Sabai, selamat berjalan ke pengawal, mana hari di Sri Kaisar itu kuya minta lagu hari Betty Bawi yang bergetil. Dikena yang merindang semua aku ya. Jadi kita nguyang ngagai live TikTok. JJ, sebab jalan ke pengawak mana hari kami di Ulu Kemalih di Tok aku ya. Udahnya, siapa tu tadi? White Princess White Dragon, selamat ngali hari ku ya, minta lagu antara dua hari Clemens Joy atau ke penyayau ndak lu ya. Atau baru nyapa tu tadi peninggal kita hari balai ringin tu Simon Awan atau ke Peterson yang madah kegaya hari sudah di balai ringin di mana ku ya. Muhammad Nur Hisham hidup mati ngai nyerah Ari Edward Pusah serta Cila Manggau selamat ngali hari ku ya panas kami di Selangau Tamian ditu. Okey, kita terus berperindang ngau siti lagu ke bisik dipinta peringa kita dengan TikTok tadi lagu Ari Clemens Joyce antara dua.

Ya, yeah, tadi lagu Kena Kita Berperindang. Jadi agak terus macam pesan hari Nduk Ati, hari clearance midan tu, hari pakan ku ya. Panas bisa kami dipakan seretuk DJ ku minta tepak lagu hari Gwen. Sanggup aku dikenai merindang semua peningal YFMB dulu ku ngali hari tu. Lalu nuju nuan mengat DJ ku yang pesan, ngarap ke terperindang serta terima kasih. Okey, terima kasih atas rumah. Alina Bugis hari Johor, kat hujan hari kami di Johor di tu ku ya. Jonathan Rayang, selamat berjalan ke pengawak. Catherine Robin, selamat ngali hari kuya, selamat berjalan ke pengawak. Hari tabuan kucing tu panas hari kami di tu kuya, lalu minta sebarang lagu dikena ya merindang semua kaban belayan di jauh tau ke semak ngau semua ke ngelala kuya. Ngau mega ke ini Gary kuya, kediau di miring harap ke gerai selalu. Okey, Punas Lapuk minat nyapa. Rachel Merikan mega nyapa. Perinakoy minta lagu dari Richard Lee. Dikenai merindang semua peningal aku ya. Ngasuh hati indak pedias ha, balap nama tu. Okey, selamat lumai DJ ku ya berberias hari Maya nurun ke hospital Nyabau tu tadi ku minta putar ke lagu Tempurung Rekuang hari Clement Man. Dikena merindang semua peningat, selamat berjalan ke pengawak di Konti YFM.

Andrew Ibi Ari Tatau minta lagu Mawat Dayang Bintang dituju ke ngagai Indai Luam, Indai Rin, Indai Siti, Mumuang, Jadam, Fabian. Ngarap kegerai lama ngau mujur dalam semua pengawak. Ya, terima kasih. Danyak Juni Band, selamat berjalan ke pengawak. Manah gaya hari kami di Miri itu kan minta lagu dari Bon Jovi, Kunci Hati, dikenai merenda semua peningah ngau nak tinggal mengagai apa yang indah ya. Tunggal ya Nagi Babat Bak Tuan Mahmurin Bakuang Aik Jalai Lingga Ngau Nuan Megak DJ. Okey, okay. Terima kasih Judy Ben. Kita nguyang ngagai TikTok Dadang Sofiano dari Kalimantan Barat minta sebarang lagu dari Ricky Anderson. Terima kasih Apai Bujang Ros Ngotakun ke nyapa kita bak TikTok Live. Okey, kita terus berperindang ngau lagu ke dipinta tuan rumah Clarence Midan tadi. Lagu Ari Gwen, Sanggup Aku.

Ya, sanggup aku hujung ke jam kita dia tu pukul 2.49 minit. Lagi bisa 11 minit lagi kita boleh bawa ngelah tengah hari Bintulu, YFM Iban Bintulu. Jadi pukul 3 tu lagi kita bergulai dengan pula program hari YFM Iban Kuching bawa rentak ngali hari. Jadi terima kasih ngagai Sim Asun, James Anyau, Michael Joni, Indonesia, Mary Antain, Ibrahimat Akib, Dobi Selamat, Catherine Robin, Sorjo, Somarino. Ngomong lagi kita ke benua medak live ba Facebook. Biar mega kita ke benua medak kami live ba TikTok. Untuk nguji-ngu yang ngagai TikTok dulu. Nengok bala kaban kita ba TikTok dulu. Nengwai dulu. Aku nguji nyapa pangan kita di TikTok.

Roni Anyi Kalang, Tio minta lagu Ngendang Nuan. Belama Ari Nai Dinamik. Teril. Orang Kampung sama Lemai DJ Koya. Okey, terima kasih ngagai semua peninga megak ke udah bergulang aku berengkari pukul 12 tu tadi. Hanya untuk ngagai pengujian program. Awak kebukai lah kita bertemu baru. Terima kasih mengagai peninga kita ke benuang medak kita live ba RTM page rasmi RTM Bintulu ngamegak ba TikTok live Bintulu FM. Okey, minta ampun tik smart lagu nak uliah dipasang kumagang maya bukai kan eh. Okey, ngaunya kena aku ngelekat ke kita, kena kita berserarak ba awak ke sekali tu. Aku ngelekat ke kita ngau lagu ari Duna aku tetap sayau ditangkan ke ngau lagu ari Linian Richie ke bisik dipinta peninggal kita ari live Facebook ngau live TikTok tu tadi. Okey. Ngaunya mumpuk dulu aku. Bye bye.

dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: 2026. Hari 3, 8 hari bulan 7, 2026. Round of 16. Argentina bersatu pihak Egypt pukul 12.30 malam. Live Bar Sukan Plus. Siti Agi Main, Switzerland melawan Colombia pukul 4 dini hari. Boleh dipedak kita live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1 hari bulan 8 2026, hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Harap sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.
3: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 idik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 idik lagu, semina 12 idik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
4: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin, di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
3: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
4: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.
5: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
6: YFM dia tu boleh dengar kita buat dini-dini indur. Kita boleh dengar kena smartphone, tau download RTM Click buat

Ya, lagu ni Farish Leo, Hello Hello Sulu. Lagu kena merindang serta lagu kena mungkal rentang oleh hari Sarito kena 7 hari bulan 7 2026 mana hari bulan Sarito ne 772026. Engkau kita bisa ngintau di pengadaan Sarito bersampai ke kita panjang umur gerah jereki lantang senam bulan ngau diris bilik ke belayan serta orang ke di kesayau ke kita. Au, jadi Sarito megak hari 2 dan yang bekas lama dia kita dekat bulan aku Nancy Tambun Taka isi. Mereka terima kasih ngagai kawan aku Sharon Ludan kau dah bergulang dengan kita bawa awak ngelah tengah hari hari bintulu. Terima kasih megak ngagai kita kagi mengkang bergulang dengan kami bawa YFM terus ke pengeriduk kita sukong kita nyentuk ngagai pengujung program kami bawa YFM 24 jam merindang kita. Oh, jadi tusun program kita rentak ngelah hari sehari tu nada berubah lagi bekas lama kalai pukul 4 tu lagi mai kita mendiang ke tandu program hashtag nambi aktif randau aku pukul lain kau temuai minggu nyen kemari lalu pukul 5 bakal selama megak dia kita sama mendiang ke berita tidak tabu terus Ali Kota Media Angkasa Puri di Kuala Lumpur lalu setengah jam tika penudi rentak ngali hari sehari tu kena 7 hari bulan 7 2026 kita sama mendiang ke tandu leman berita pukul lain kau Mr. Edmund Langi berkenyak ke tusun program kita bahawa rentak ngali hari sehari tu ada ke semua pengawal kerja-kerja kita mujur magang ke benung lelak kini jam kerja tu tau ke benung ngetu laun ngetu tengah hari tu ne kanya bedau temu pengawal tadi jadi dia tu baru ngetu ne harap ke kita mengucap pengawal kita enggak mujur serta harap ke kita gerai belama tu lagu kena merindang kita lagu hari Lucy M dipilih baru rentak ngelih hari tulang besi urat dawai rentak ngelih hari YFM.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi tu dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega tau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku tikalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedak leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nuanya puan Pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku de baka kita bisi perahunya bisi te kena kita nguit kianya tadi. Ti bak biluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba kitempu tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayu jaku aja tau ke jaku tangkan bakawo ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambik ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua mega lebak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya, hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga, bak luk bagi keenam genteran 45 ura mana mansut ke utai ti mana ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plaza Jurai 635. Plaza rendul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke di tapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu menda orang berlagu, bisik Ricky Anderson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat di penyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal Ngerami Agrofest Sebau 10 Nyentuk Ngagai 12 Hari bulan 7 2000

Ya, berkenyakan lagu hari Ricky Andrewson sanggup menyanyikan ganti kojong ke jam dia tu 30 minit dah lepas pukul 3 ngelih hari. Selamat ngelih hari dengan kita ke baru pukulengok kami Pak YFM. Kanya menuang benua mendiang ke kami ngena RTM klik jam ke dia tu atau ke kita benua ngadriba barang tu jalai berjimat kita out. Jadi berkawal engkau sali tu megak 7/7/2026 ke bisingin tu hari pengada munyikah aku bapun program tadi lalu tak pedak-pedak meh lesen kereta lesen kereta kereta okey lesen kereta lesen kita angkanya sudah habis tempoh tak ke expired kini tahu perundian ke meh kemaya dekat ngadu ke lesennya baru au jadi itu berkawal dengan lesen tu peninggal kalai tahun tu 2300 ikut orang hari Sarawak sudah boleh penguntung hari program My Lesson B2 di Nyengkawam 506 korang hari Limbang. Jadi kadang jakut hari Sapi Menteri Pengangkut ianya Datuk Hasbi Hasbi Polah madaka genap programnya dia sedat tu nerima lesen gau ndak berbayar di berpanggai beratur ke udah ditetap. Jadi program ke diatur rupis Menteri Pengangkut diatur kena nampung program ke udah mujur di berjalan ke sidak dalam tahun 2024 ngau tahun Siti tu kemarin. Jadi sepemanjang tempoh 2 tahun tu dia 4,355 ikut rakyat Sarawak udah boleh penguntung hari programnya. Awaknya Siti berita ke dilansak di baikku kenang bahawa rentak ngalih hari kenang berkawal ngau lesen. Oh. Terus berkelengok kami buat YFM tu lagi merindah kita dengan lagu-lagu. Dah tu lagi kita bisik lagu hari Linda nada jalai tua berpangan hari Akaidai. Mega merindah kita buat rentak ngalih hari tan. Sebenarnya tu Siti lagu hari Angela Latajua. Anang ke Intan aja rentak ngalih hari YFM.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabua. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladdin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesley Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamun, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintahan Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri musik ibad. Hashtag Nelly Aktif Dia Tu. Boleh dengar kita bincang hari luar.
3: Malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai. YFM boleh sejalan 24 jam sehari.
4: Hai.
5: Anang gak ingat, dengarkah
4: Hashtag Nelly Aktif. Positif.
5: Hai Monica.
4: Mai orang nanya berkedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke. Hello Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai Larry.
7: Muji kedera.

0: clear out sebab ia seminar dua tali nang sigi kena entertainment tu.
1: Hello Nancy.
2: Hello. Bajet tu kena.
1: Okay. Tak ke bajet?
2: Nah, tang mana dia ketak ke. Ya.
3: Hashtag Numbia Aktif.
4: But YFM.

0: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerin okati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register dia tu seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari pula nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: World Cup 2026. Hari 3, 8 hari bulan 7, 2026. Round of 16. Argentina bersatu melawan Egypt pukul 12.30 malam. Live bak Sukan Plus. City lagi main. Switzerland melawan Colombia pukul 4 dini hari. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
2: Limpah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Lagu ni Linda Nadai Jalai Tua Berpangan. Setiap lagu kena merina kita bawa rentak ngalih hari sehari tu 7/7/2026. Jadi tu mai kita berhati kat Siti Berita berkawal dengan projek jematan Batang Rambungan. Dia tu dah 73.27% tembok. Jadi genang Jakob Ali Sapit, Menteri Infrastruktur dengan pemansang penyangkai kapal ianya Dato' Insinyur Aidil Leriu madaka diri bisik bendar pengarap ke projeknya ulih tembok ujung tahun tu. Jadi ngagai ke dia tu, dia segmen ke terubah pengawak masang kabel ti ngetan ke jematannya udah tembok. Lalu 8 lagi kebukanya benung dikerja. Lalu jematan tu endang komponen keberguna bak jalan ngimbai tebing tasik menua Sarawak. Lalu nyadi sebengkah hari 4 bengkah jematan besar di Sarawak ke di Sadang Tembok tahun tu. Lalu yang megak madaka jematan Batang Sejingkat di Sadang Tembok bulan 10 tu ilak. Lalu jematan Batang Saribas Tua di Sadang Sama Tembok ujung tahun tu. Kelimpah lainnya megak dia jematan Batang Paloh di Sadang Tembok bulan 11 tu ilak. Nya ngenang berita berkawal ngau jemaah projek jematan ke dekat tembok out tu. Berita ke ngelansak bahawa rentak ngalih hari. Jadi pukul 4 tu lagi mari kita sama mendiang ke randau aku buku lain kau. Temuai ke bisi datang ngagai konti YFM minggu ni kemari. Bisi nak ambil mendiang ke program hashtag #6BeActive terus bulan kami YFM.

0: kita hari tu, Kamat update status buat media sosial. Nyamak belayak, periati, kepapas, ringat, lalu update. Anang kenyak po. Mimit tengeris, mimit utai nak dipuati. Lalu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang ke Rita nak. Nak semua tai buat penghidup kita patut dimantai dengan orang. Laban Siti Dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, Begulai Ngau, YFM.
1: Bisik mimpi katnya di penanyi, tuk meh peluang luar. Besri main ngobaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Pekit tu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talka Madrid. Maya Audition by Minus One Nuanbo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu inap. Hashtag Nemi Aktif Dia Tu. Boleh dengar kita Intern Hari 2
2: malam minggu peluang bertemu
1: pukul 4 lemai YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
3: Hai,
4: hai,
3: hai.
4: Anang nak ingat, dengarkan
3: hashtag Nubia Aktif.
5: Hai, Monica.
6: Mari orang nanya, pekerja macam berita dan sebenarnya bisik prompter gak?
5: Hello, Harry.
7: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
5: Hai, Larry.
8: Mujur.

0: Justin.
1: Keliak sebab dia seminar dua tali nang sikit kan kena entertainment tu.
0: Hello Nancy.
2: Hello. Majet tu kan ni.
0: Okay.
2: Tak ke bajet lah. Tang mana dia tak ke.
0: Yeah. Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.
4: Nak pamat lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, seminar 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
5: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
4: Program Tebegak dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
5: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri music Iban.

0: Lemai.
1: YFM.
0: Segulai.
1: Sejalan.
2: Ya, terima kasih kakak kita ke lagi mengkambung kami buat YFM. Jadi kita ke dekat pada randau tu oleh pada buat Facebook kami YFM Iba. Terus berlengah kami nyentuh dengan pengujung program. Lalu buat mua aku tu udah berintai sidak empat tu nganti ke ditanya. Jadi keterubah yang lalu ke penatai kita sebuat bisik berlengah aku oleh dekat aku kumang keliang tu ne. Jadi mari selamat lemai dengan kita sebuat.
3: Selamat
2: malam. Halus nyawa si daya. Okey. Jadi keterubah ya tu awak ke Bala Peningau ngau kita ke medak kami live buat Facebook YFM tau medak ada tu tau share tau link atau like Facebook kami. Jadi awak ke terus ngagai kita sebuat meh kira ke madah ke penatai asal dirimpu apa pun dari TC tu kibak aku. Okay. Siapa nama?
4: Nama aku Gary Nabili anak Stephen. Umur aku baru manggai 21 tahun. Jatuh baru nyambung belajar batikas universiti Universiti Malaysia Sarawak lah. Aku penatai asal aku hari Sri Aman.
2: Hari Sri Aman. Okay, biar tu 21 tahun.
4: Ya, betul.
2: Penuh belajar
4: Bak Ini Mas.
2: Ngambil kos nama ni, Gary?
4: Aku ngambil kos program sajalah muda ekonomi.
2: Jadi dengar-dengar aku tadi nuan baru habis SEM.
4: Baru habis SEM 2. Baru kat habis SEM year 1 deh. Dia tu baru tadi baru habis SEM. Ya, minta dia lawan mimiat dia. Ngerumban ke nya tadi aku ngadu SEM jam jam 4 nulis saya berkertas.
2: Oh, harap ke betul mata tulis dan lagi nak.
4: Puji Tuhan kau semua yang aku bisa belajar deh, bisa keluar magang.
2: Harap ke mujur nak Gary. Tadi nak dah madah ke dirimpu hari Sri Aman apa ya?
4: Ya, betul.
2: Okay, jadi ngoyang ngagai kumang kita TC ya siko ajak kumang kumang ke benung beradau ke kita buat program hashtag nombor aktif. Jadi awak ke terus nuan mic peningah berkelalau dengan nuan.
5: Okay, nama aku Abigail Lawrence. Umur aku 21 tahun. Belajar buat Unimas ke?
2: Sama
5: dengan Gary.
2: Sama kos?
5: Sama dengan Gary. Nak sama kos?
2: Nak sama kos.
5: Aku ambil Marine Biology in Freshwater.
2: Okay.
5: Kenyak je lah.
2: Kenyak je. Berapa ikut kita punya adik ni?
5: Aku bisa ikut adik.
2: Laki. Ke biar Arinwan.
5: Agi Pemri.
2: Agi Pemri. Asal tadi hari ni?
5: Asal dari Bario.
2: Bario. Tang belajar di Kuching di tahun ni.
5: Kuching.
2: Jawab pejalan ya. Okey, hal lagi nanya berkeni pejalan nuan hari Bario nya kita berkeni kita kena ke engkau bisa ngatur paket ke berketuk kini engkau non boleh berkunci kenya mah lagi ne lagi mah aku nanya ne. Jadi tu aku yang agak spia Abigail Wirawel. Aku pun nyebut lawan kesuah ber WhatsApp gue ya apa dia jadi awak yang pun meh nerang ke engau teranggi meh siapa Wirawel tu.
6: Okay, nama aku Wirawel Ansa Mana David King. Jadi aku dia tu baru berumur 28 tahun. Asal penatai aku dari rumah Tegum Elisali Ansa yang Lubu Antu. Jangan di sini.
2: Ya. Agi singa.
6: Agi singa.
2: Agi singa. Okay. Jadi kita nuan berapa ikut menyadik ni Wira?
6: Kami mesti tiga ikut menyadik semua laki.
2: Semua laki. Sida ke bukannya biar ni nuan sekali ketua hari.
6: Tua yang makan. Aku paling biar.
2: Nuan mada biar. Okay. Jadi Datuk engkanya bisi merambur ke engkau pakai bukai ke nai?
6: Sikit bisik sebentar umur tu nyujauh mangai deh.
2: Kenapa aku nanya lah umur 28 tahun dari kenuan tentu ya anu gerumban umur tadi kemaya hagi penlebok nampak paket kebekatuk nah Wira. Jadi TC Wira tu tadi Jason gini kedatanya Jason Jenny Danny Joe. Okay Danny.
0: Ketubah aku meri sama lemah yang gaya semua peninggal aku bisa dengar radio YFM bakal kesara itu. Aku bisa mendak live Facebook YFM Iban bakal lemah itu. Jadi kedua balik nama aku tu Dini Jo Anak Ujan. Dia tu aku berumur 26 tahun. Tika sepelajar aku, aku baru habis diploma pengajian perniagaan Bapak Politeknik Kuching Sarawak. Kami punya adik bisa 5 ikut. Aku kedua, 2 ikut lelaki dengan 3 ikut Indo. Tuk keterubah aku dengan Raban Kepaiban Peringkat Negeri Sarawak. Kelimpah harinya pihak megak aku kalau dengan Pekit Bukai bah peringkat daerah Seri Aman dengan Balai Ringin. Dan seminar mai pulai gelar lajar aja. Baru tahun tu tadi megak nya aja asai ko ari aku.
2: Tu baru ya asai ni ngo hak keliang bujah ko nah. Nah dai ko mana ta tiga ndak tanya mai terang di ngo. Deni madah ke penatai ya. Jadi tu ngu yang megak ngagai sekolah kita sebedau ko nanya berkawul ngo pakai tu nah. Jadi sebedau tu primary ngo secondary ba dini nah Deni.
0: Aku secondary ba SK nang Uyau. Lalu aku nyambung tikas pelajar aku agak SMK Lubang tu sampai form 3. Udahnya aku pindah agak SMK Engkelili sampai form 5. Terus aku nyambung tikas pelajar aku agak diploma pengajian perniagaan Bapak Politeknik Kuching Sarawak. So aku lupa mada rempo aku ada pilih menuang kelili dari rumah hari bila larap. Dari rumah hubung bila darab lemah nak keliling. Jauh menua kami au mesti kena nak ilai ajak lah taikin. Dan kami dah bisa ikaran dengan air megak anda risau. Cuma jalan berdua bisa datai lah.
2: Ini ame harap ke jumlah hilang mai handur kita yang datai ke diri dengan menua nah. Ni. Jadi sepiak tadi Wira kau nanya ke demo ke sekolah primary dengan secondary non dini.
6: Sebab amai pemberi aku nyambung sekolah aku pa SK Lubang tu. Orangnya nyambung tikas ngagai secondary school ba SMK Lubang tu mega. Orangnya alu terus nyambung ngagai tikas pomnam ba SMK Engkelili. So udah me pomnam aku kira kang ngatu dulu bekerja lalu dia tu mega aku kini korang deh. Part time study lah, bekerja sambil belajar. So aku dah terbenung nyamuk tikas belajar aku lagi degree lah.
2: Okay, ada kemujur ke Wira, Noan dan Abigail?
5: Maya pemberi sobat, aku dari SJKC Pandawaran A, Bawah Selangor.
2: SKJC,
5: SJKC.
2: SJKC,
5: sekolah Cina. Sekolah Cina.
2: Mengajar ke
5: Cina. Dan Maya secondary, aku bah SMK Ria Miri. Dan aku nyambung tikas POM 6 Bak College Tun Datuk Tuan Ku Haji Bujang Miri. Dan yang Datuk aku benong nyambung degree lah Bak Unimas.
2: Bak Unimas. Okay, lalu ngoyang ngagai sepiak keliang kita.
4: Okay, primary school ku Bak Miri hari tahun 1 ingat ke tahun 5 deh, tahun 6. Dan aku nyambung tikas sekolah aku Bak Secondary mula Bak Miri. Dan ngangkat pun satu jam aku setahun jangan ambil dia SMK Baru Miri. Jadi primary school ku tadi Bak SK Pujuk Corner. Dan apa aku bisa bekerja Bak Kuching deh. So kami ngagai me pindah agak Kuching. Dan aku nyamuk sekolah ku form 2 sampai ke form 5 Bak SMK Siburan. Dan aku nyamuk sekolah ku form 6 Bak College Tun Abdul Razak. Nanti kita nemu Bak sekolah orang ngangau SMK Dragon deh. Bak tapi adiak me aku sekolah form 6. Dan aku kerja nak lama aku kerja dalam ngantik result form 6 dalam 8 bulan bakanya aku kerja bak podium dia ngan di account assistant dalam mak. Dan nak baru aku nyambung aku pun degree dia top meh bak Unimas.
2: Okey lah Maya pernah lebar dengan Nuan eh Gary. Okey tapi puji dengan Nuan Mega serta tapi puji dengan kita sebuat meh laban kita udah mujur ngau pekit ke visit dia tur udah gila bidai rumah panjang kita padau. Dia berumah pajai? Dah. Udah 130 nak patah tahun ni. Okey. Jadi gue yang ngagai tanya kita berkawul engau pekit ke kalau di pasuk kita sebuat. Jadi awak kita mampu mah madah sebedau tu kalau ngau pekit kini tak ke nadai kini. Jadi tahu mengak berkunci ke penelbak kita berkawul maya kita ke engau masuk pekit ke di hari Raban ngepani bantu tadi arena ini hari non deh ni.
0: sama mega sama lemai semua. Jadi sebenarnya aku ngau raban ngepaniban peringkat negeri Sarawak tu. Mm-hmm. Keterubah aku ngau raba paket tahun 2005 subak baru ngau orang bata pentas peringkat daerah Seri Aman dan dia boleh nombor subak. Mm-hmm. Dan aku nguji baru tahun tu peringkat daerah Seri Aman mega. Oh. Aku boleh nombor 2 boleh lajak ke orang iban. Rasa ke bula agak boleh lajak laban Bak Seri Aman pesaingnya amat kuat. Mm-hmm. Laban orang kalau boleh keliang ngopi amat orang bukai. Mm-hmm. Dannya aku baru seminggu aku dah boleh gelar raja. Aku terus dianjung tukang kebat ku ngagai peringkat daerah Balai Ringin. Mm-hmm. Nak nyangka mega aku mai pulai gelar raja. Nama kebuah aku kak ngga orang raban ngepaiban peringkat negeri Sarawak tu laban raban ngepaiban tu cara yang lain laban yang bisik ngajar kami main ada asal kita iban bakal sedap berpantun berganu berjauh yang semua lalu biar megak sedap bisik ngadu pageant week. Pageant weeknya ukai setakat pageant week biasa tayang sedap yang bisik ngajar kami main macam cara kami berjalan. Mm-hmm. Cara kami ngadu ke diri empu sebelum kami bertanding ngajar kami ngadu ke sumbar. Dan ya, kini kami cara kami jawab soalan bata pentas lek kami nak nak namanya nak tengah-tengah kena aja.
2: Oh.
0: So mayuh lah utai pelajar kami hari sida raban ngepaniban peringkat negeri Sarawak. So nyaja hari aku wasai kau. Hmm. Apa lebah aku.
2: Bos lebah. Oh. Oh. Jadi ni pengalaman kita ke engkau pekiat berketuk dah Wira.
6: Pengalaman kami.
2: Oh.
6: Ngau pekiat tu asai kau kami start uji bakat serinya bulan
0: asal ke bulan 2 asal
2: bulan 2
6: sudah 2 dah start pemilihan dulu deh. Padahal kami bisa meet and greet babin dulu mega.
2: Mm-hmm.
6: Bulan 5 tu tadi lalu itu kami dekat menyiapkan diri lah untuk ke final ngau maya paket pengelandia main asal ada iban lah.
2: Hmm, oh ni maya dekat diaturnya eh paket.
6: Ya bisa duit dengan paket. Keterubah hanya paket pengelandia main asal kita iban hanya kena ke 16 ada bulan 7 tu lah.
2: Bulan 7
6: ah. Bulan 7 tu lah. Beli buat shopping mall. Lalu malam ke penudi kami atau ke rengat ke penudi kami dekat diatur maka 18 ada bulan 7 tu lah. Ba dinner world bin dulu.
2: Jadi bisa dua itu apa kit ke dekat di gagak dah tu lah ne. Jadi buat main asal tu maka Abigail ke nemu ke penemu no berkawal tak ke rundiang noan berkawal ngamai nasal skuba noan ke ngau RNA itu tadi tak ke raban ngapadiban itu tadi nama utai ke dah di asai ke noan nama utai ke depada noan ngelama tu sebedau tu segi udah nemu main nasal sekali ke baru ngau masuk RNA itu baru no nemu ngelalo main nasal tu berkeni.
5: Sejujurnya
2: apa penerbuat baru ni Nuan kau ada yang salah dah betul apa turun dia Nuan eh
5: tu pertama kali aku ngau RNI and tu pertama kali gak aku belajar belajar berpikir kepada Dini tadi nah sidak yang ngajar ke di jalan apa semua nah nyak pertama kali aku ke di mana menceburkan diri buat dalam bidang pageant.
2: Pageant tu. Mm-hmm. Jadi buat tanya aku tadi bakal main asal ke dia temu Nuan. Sigi udah bisik penelbok kini buat main asal.
5: Sejujurnya
2: nadai.
5: Dah masuk RNI tu baru ku slow-slow belajar.
2: Belajar ni. Nama main asal ke di gagak dan sekolah mana ke ngau RNI tu tadi?
5: Baru-baru tu aku belajar Nimang. Bisik belajar Nimang. Minggu lepas bisik ke kaban ku ngajar ku main kerumun. So banyak lah.
2: Nimang berkawal dengan nama banyak.
5: Baru-baru tu ku belajar Nimang anak.
2: Nimang anak. Ingat non taker disebut nanya?
5: Ingat ke?
2: Ingat-ingat kenya nih. Kini ke non Nimang boleh non Nimang mimin.
0: Sadak dia meh.
5: Okay.

0: Nyawa apa mana gede? Dia belagu asaiku. Engkau dah pakai belagu asaiku boleh tak?
1: Dia kalau engkau pakai belagu.
0: Ya, sikit nama dah. Hanya kiri. Engkau pakai belagu ni, dia tu di ni nak bikin?
2: Tahun lalu aku bisik engkau The Voice Post 2025. And then dia tu aku salah siku ari vokalis Unimas lah. Artis kebudayaan Unimas.
0: Dan segi aktif kan eh?
2: Segi aktif
0: ya. Belagu apa kanya. Okay. Kira kena dah penangguh penuan meh kena ke bertemu dengan orang Mayu di pedak sedak yang agak atau ke perform ba, ba orang Mayu aneh. Okay, gue ingin orang Giri. Tadi aku dah nanya pada lomba bawa main asal berkawal ngau take dah ditemu Abigail tadi. Ya ba nuan mega main asal tu baru ni nuan berkeni ke utai tu patut kini diterus ke ngagai harba baru sekali ke utai tu nak tu ajak kini berkeni ke baru ni nuan.
1: Bapenemu aku main asal tu kita patut terus kage. Lama kita nembiak lebih baru deh. Baka jatuh deh. Contoh dia tu kan zaman teknologi digital kan. Dia tu mayu orang kena TikTok, Facebook, Instagram kan. Kita boleh ngemasa kita pun main rasa kita nak kena cara ngerekod diri pun. Bakal contoh kita ngajak dek pada nak kita ngepost diri pun kita ngajak bati tu make selampu menua Sarawak oleh medak. Okey minat kita bangsa Iban jak oleh medak ke tempo ngajak. Contoh bakal dia tu ngajak paling famous lah ngajak Bata Rajang dek Ari Joyce dek. So arinya orang uliah ngerekod ngenat TikTok ngepost ngajak nyabat TikTok meh me orang mayo bisik penemu bisiknya nemu to hari ni hari ngajak to hari Bata Raja yang bakanya meh DJ.
0: Jadi buat main asal ke ditemu nuan nama kini Gary.
1: Main asal penemu aku bakal ngajak berjauh yang berganu.
0: Dah temu nuan maganya.
1: Bisik sekedar aku baru belajar. Bahkan datuk aku baru belajar dengan kawan kumpul berjawang lah makanya.
0: Berjawang. Jadi berjawang nanti pelabak aku tak tiga kat ningai berjawang dia tu. Aku pun tak tahu. Kan ingat.
1: Lepas pakai baru belajar nak gak untuk mana nak lagi yang pun lirik pun aku pun dah lekai yang pun jakut pun dah lupa dah aku cik.
0: Ni
1: ada kan.
0: Ngan jadi ke au.
1: Galau elak
0: meh. Galau elak ni maya aku ningau dah.
1: Galau maya final elak.
0: Galau maya final. Dengar dah wira ngai ya. Jawang ngai berjawang ya. Au nak ngawak ke? Dah tu elak habis kena ke ngayan ke diri bawah Facebook punya kenuan bawah Facebook TikTok ni dah salah tau tag buat Facebook FM dah kalau engkau beranda buat program hashtag nambah aktif ne Gary. Jadi gue yang gagal kita sepiak tu ke Denny Jo kesal ya gue
3: nak
0: kesal aku rindu dengan nama jaku Denny
3: enggak saya minta DJ dia tau aku biar DJ
0: boleh nada utai yang mustahil punya ikut kawan kita tadi siapa nyebut Terwira nyebut senyumnya dan dengar ok Denny tu berkawal dengan main asal mega laban dan sikit ya aku ke kenika kira ke mai balan biak ke dia tu laban bulan 6 tu nak sikit lagi kenika gig bergawai merata tadi ingin ngenang berkawal dengan gawai jadi sari tu hari ke penuh di bulan 6 jadi baru dia nuan tu Denny mega berkeni ke main asal tu daripada nuan nak ke dia tu nak ke sari tu daripada nuan agi mayuah kini bala nembia ke rindu ba pengawak main asal tu
3: ba penemu aku ba penemu aku DJ minta ampun tersemak salah setahun aku teng ba ba pada aku ba nembia rebek baru ke dia tu nya kurang ke sedak ya ngemeran ke main ada asal kita iban laban sedak ya dia tu munyi ke pada segeri-geri tadi laban nembia dia tu ya nyota dedeh ngau teknologi moden. So sebenarnya ngena teknologi moden tu yang ada salah ya tapi kita mesti kan ngena ngau betul
0: amat.
3: So aku ngelalau ke nembia rebek baru ke bisa ninga ba kelemai tu nak ngira ripilih manua ni kita bakal ke lemai tu. Awak ke kita sama belak belajar ke main adat asal kita Iban, ngambil ke adat asal kita Iban tu nak punas pi aja, lalu pi megak boleh bersemekih ke menua luar. Awak ke orang menua luar boleh ngelala. Tok meh main adat asal kita Iban. Nyajak penemu aku DJ Laban teka lama tu tren-tren TikTok detok kalau mayu hari menua barat, hari menua Korea. So pedis main adat asal kita Iban tok ya kak masuk. So

0: yang agak site platform TikTok untuk nemik arbet baru belajar keadaan asal kita Iban. Nyak penemu aku. Ya benar mak aku meh. Ah. Ya. Ya saya kenyawat soalan ditanya orang meh top 3 ni. Ya. Asalnya
1: mana tu? Laban ke no bertunggu dengan aku tu. Asalnya aku siko je ni ngatang kebenaran mak ayu orang ni ngau. Penemu nuan tu tadi ni. Jadi cukup mana penemu ke dikunci ke nuan tu. Jadi berkawal ngau kita ke ngau pekit ke bisi diatur anen ai tu. Jadi nuan wira kini kasai nuan ngari ke menua rempo lubuan tu.
2: Jadi aku berasa temegah hati boleh ngari ke menua kumpu inya menua ti jalan nama Tabarita lubuan tu. Asai ko tahun tu udah lama menua lubuan tu nak pansuot ba RNI. Kira kenare wakil ba RNI. Jadi tahun tu aku nguji mai dire nguji nyambung nasib dire engke nya bisa ulah mai pawang pemujur jemaah la ni nemu ulah mai gelakli yang
1: amin.
2: Wakil ari lubuan tu. Laban sebedau tu wakil ari lubuan tu udah kalang mai gelakli yang bisa duih ko. Asai ko lah.
1: Duiko nya tadi siko kene ke orang ke nyadi ke cuan cunton wan.
2: Oh ya, nyadi ke cuan aku lah, nyadi ke cunto aku lah, nyadi ke inspirasi. Labas dua ya udah mai gelar keliang ba raban ngepai bantu tadi.
1: Jadi nuan Abigail tentu ya berasa temegah hati megak ne ngari ke menua Rimbu Bario. Jadi nama kini pengasai hati nuan lebuh nuan ke ngau pekit ke diatur raban ngepani bantu tadi. Asai berkeni asai keni ke tamadana. Apa ke wira tadi asai temegah hati mengari ke
3: nervous pun nervous ke laban nak kala ku jujur ku madu nak kala ku ninga bario
1: ngau
3: habis ngau pekiat
1: Jadi bisik kini bala kaban bala painai ke mari jakuk sukung
3: kagen inai ku mes supporter paling besar aku. Tak indah aku bisa mada I love you.
1: Nyak meh laban sidak yang jadi tulang belakang kita ni Abigail jadi abak nuan mega Gary pelabak aku nuan ngari ke Sri Aman nuan ke nang sigi cukup terbilang sigi menua ke di Kelala sana ada ada orang nandang lala Sri Aman eh. Jadi siapa nak lala Sri Aman ada mugi ko. Jadi kena ke asai hati nuan ngari ke menua Dreampo tu bisik orang ke ngau ngambil bagi buat arena itu bisik ngari ke Sri Aman sekali ke kita sikut ngari ke menua siti menua Dreampo ni
4: menua Dreampo
1: bisik bukai ngari ke Sri Aman megak buat arena itu minat nuan aja
4: minat aku aja.
1: Jadi begini pengasai hati nuan bisik kini jakuk-jakuk bakal kita ke bisik agak meet and greet munyiko Wira tadi begini bisik kini terima jakuk hari orang mayu mai kita ke bertemu begini ke bisik berkenyak kini penerbak nuan
4: laban aku tahu dia baru keterubah ya baru ngau berpekiat tadi and aku rasa macam asai cukup temui hati asai macam bisik sitik tanggungjawab yang aku pegai kak ianya aku ngari ke menua aku Dreampo Sri Aman orang nyebut menua tembilian tanpa nama menua benak pangkal pasang dia ngau dia jadi nanti orang kak komen ke ni kak bakal kaban kumpu meh laban ku kat ninga ke kaban kumpul laban kaban kumpul mada jako dia tau patut improve Dreampo cara jako cara berjalan semuanya hari nya aku boleh improve ku Dreampo
1: kelimpah hari hari non ke berjako hari non ke berjalan bisik tu bukai kini utai di asai kenuan bisik kak di kini ke munyi kenuan tadi kak di improve nuan lagi
4: selain daripada kumpul cara berjako cara berjalan deh aku pun main asal mereka aku pun ngajak deh laban mayu ngajak jenis ngajak deh kapan aku kan ngajar sikit ngajak yang spesifik lah ilak yang ngajak aku bagi tok deh ilak laban ya kak mendak aku ya pun apa orang madah turun temurun ngajak ya diajar makanya
1: saya ojam kita itu nyasrekan tidak

0: saya yang ajak. Awang kan ajak dapat tu nak nemu. Ah, ada gawang meh. Ah, pun tan menik mada kemada kan ingat. Tanda na Wira. Ah, Wira dah main asal nama ketemu na Wira. Udah.
1: Main asal tu. Kira ke Mayu dah dipelajar lah. Lepas selalu ngabuk kiat ga. So main asal tu kira ke penerbak diri lah. So nanti kita ke ngabuk kiat kita mesti nemu nama main asal kita iban. Contohnya baka beraman,
0: yeah,
1: berpantun, berjaweng, berganu. Bekanya lah.
0: Baka perlu bantu. Nama main asal ke nang sikit ya.
1: Nanti ba rumah panjang kami ke famous nya beramban lah. Jadi aku si guru aku pula nanti kita ngalah ya Mr. Bajang ataupun ya apa kepada Jesli Jabu. Ya sigi orang out time pun ya sigi orang lama pun.
0: Sigi orang lama sih orang kena mu.
1: Ya
0: beramban begitu.
1: Sigi orang mu beramban.
0: Jadi saya ko nuan kira ke lagi belajar about main asal beramban tu neh.
1: Ya lagi lagi belum belajar.
0: Ya okay jadi ngalah ke kita sebuat mujur leban har. Nau kita tu serkan amat leban nyamai tadi kat berandau lama lagi dengan nyadi ke laban udah terlagi pukul 5 dia kita sama mendiang ke berita kita berterus dari Kota Media ke Sapuri di Kuala Lumpur jadi kena ngujung ke randau kita sebuat tak japan ke sekedar bisik tanya ke dan ikan ditanya kini boleh ke ilak kita datai baru berandau dengan aku buat program ke sama sekali ke buat program ke bukan ni namun udah bisik boleh gelak kuma mangkeling udah ngau mujur ngau pekit ke diatur NRI tu ila oleh kenikah datang madah kirim pun mana Wira okey jadi kena ngujung ke randau kita sebuah tu tadi Arinwan Daddy Joe angkat si Jakob perangsang kini ngagai abalan bia ke ke ngau pekit ke beketuk tajapan angkanya bisik sida nak nemu bekeri cara kau ngau pekit ke diatur kais minak ba arat nai ja mayuh kebenar ya pekit ke bisik diatur sekumbang nyok gawai
2: ngagai dan biar dapat baru ngagai kita akan ngau pergi clear ngau kumang kita boleh ngau peringkat daerah laban ba peringkat daerah bisa ngadu baka peringkat daerah Lubantu peringkat daerah Seri Aman Balai Ringin ngau pilih menua ke bukai mega ambek ke adat ngau mai adat asal kita ibantu terus nak punas pi aja awak boleh bersemekiah ke menua luar. So nembiar dapat baru tahun uji tahun depan sikit orang sikit nganjur pekit keliang kumen tu setiap tahun kena ke mayari gawai lah bulan 5 ke bulan 6 tau daftar tau uliah training berjalai semua jadi cikgu ke ngajar ku training berjalai ngajar ku zumbarnya Encik Wasan Tamin Mr. Universe nak ingat ku bila tapi ya memang ngajar ku berjalai lah ngajar ku berjakau ngapiak megak orang ada aku pantun dan nyak Puan Rosina Muntai ku mayah belajar ya ku berasa terima kasih hanggai duit kot cikgu ku nyak nyak ajak lah hari aku
0: ok terima kasih Danny Luan Wira
1: perasaan ku ngagai nemi araba baru anak takut nguji diri punya kurang ada orang sempurna alah ngemenangnya segi adat kita bertanding alah dia tu nak semestinya kita alah berlama menang dia tu nak semestinya kita menang berlama nanti menang bertempat tu ni nemu kita alah bertempat si tenye lah anak takut nguji baru nyak main jadi keparan saya aku anak takut nguji mai diri main awak ke adat kita iban tu nak punas di telan zaman
0: ok terima kasih manahnya non Abigail
3: ke Jakob perangsang hari aku ke kita anak biar baru ianya kita dekat sama-sama bersawut belajar ngau mereti ke adat ngau main asal adat kita iban dan nanti kita ndak ngetan ke pengawak tu penatai asal kita iban akan lenyau berubah di baik arus pemansang dunia moden ditambah lagi ngau kita datuk dah mayuh ke kawin campur adat yang bisa larui mimit ke kita yang buat adat
0: amat ya asyik patut ditemu kita lebih lagi baga lebih ada baru ni mikir jadi Nuan Gary ajak aku penuh di Nuan
4: ke okay, jaku perasaan aku anak takut dekat nguji benda baru deh utak baru maka aku dia aku nguji benda yang baru deh aku keluar dari aku comfort zone deh aku kat bekalang orang mayu lah and aku kat kena berkawin dengan kita tempoh main asal kita ni. And laban dunia dia tu kan modern. Budayanya tentang akar kita tempoh asal kita anang dibuai meh bakanya. Laban ayan kebakat kita bakal mega kita tempoh ngajak ngepan kita. Anang meh kita malu ngangkat ke kita tempoh ngepan ibadah laban antik uke kita siapa agak nak. Dia pedak dunia luar dan ngetan menua diri. Ini ajak dari aku. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Hangganuan Gary. Terima kasih Happy Girl. Terima kasih Wira. Terima kasih Hangganuan Denny. Jadi harapkan kita sebuat mujur ngulih ke juluk hati kita pakit ke BCD atau RNI RNI Raban Kepan-Ipan okay. Jadi nak berasa jam kita itu nyau hadatai buat pengujung. Jadi mayuah mega bala ke BCD mendak kita lemai tu randau kita sebuat tu ke hadi kelala badi tu darah kecalak pelabaku kita empat kelala orang tu ne kelala
5: halo mami
0: okay gitu. Terima kasih hingga kita ke BCD mendak kami buat Facebook YFM. Lalu harap ke Datuk lagi kita terus bergulang dengan kami nyentuh dengan penghujung program bawa segmen Rentak Ngalih Hari. Bye-bye.
2: Bye-bye. Adanya aku ke bangsa.
6: Dekat nemu randau berkaul dengan penghujung serta pengerinduk tidak kena mil.
7: Lepas tidak sedih. Nemu lukis deh. Walaupun sama agak hari kami sama ni biar. Kami

0: Lên mai
1: YFM
0: segulai sejalan.
2: Mensia datu kemana kita ke anda keseronokan hiburan ngejo ke utai bah happy happy masing-masing yang kejadi penyanyi kejadi principal kadang-kadang guys school baru form 1 dah nemu style dah nemu agak buah panjai jo nak tak ingin anak kita kadang-kadang form 1 beri kita handphone kadang-kadang handphone anak kita diambil kalau cikgu dia lagi ingat kita bukan dek melih aku melih kita yang anu cikgu. Aban dia tu meon nan de kada hadang handphone me bai la skuap yang gambar utai kan da patu di gambar ya mayo cikgu yang ajar yo main handphone SMS kumana ngabala pindah nan da cikgu tu kan tu anak kita jaya nya merti kita ngan anak kita yang ke skuap.
3: Rindu mendengar ke irama etnik Pupu Bansa lagu Bidayuh.

0: Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang Sebawa. Pasar Sebawa dekat dirami ngau Agrofest Sebawa ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parking kereta BDA Sebawa. Rindu mendak orang berlagu, visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawa. Battle of the Band. Sebawa Fun Run ngau Mayuagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawa 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.
1: Kemaya hari itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita bakal ke di ayan, bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, nak bakal di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang ke dijualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
2: 24 itik lagu. Dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
4: Watrong, lagu Terabai. Leka Lotiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Lotiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
3: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
4: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
3: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
4: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
3: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang. Ngau Jesli Jabu.
4: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
3: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
4: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Lekango Tiwen, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

0: PRN Johor SPR sasar undi awal cecah 96%. Lebih RM15 bilion diperuntuk sokong PMKS hadapi cabaran global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Dimulakan dengan laporan terakhir hari undi awal sempena dengan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Butirannya bersama Ain Najihah Ahmad Mazlan. Silakan Ain.
1: Perkembangan proses undi awal di Dewan Nusantara Markas Polis Marin Wilayah 2 Johor Bahru. Pusat mengundi awal di kawasan ini secara rasminya ditutup pada pukul 5 petang tadi. Kesemua peti undi akan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Johor Bahru Selatan untuk disimpan sebelum penjumlahan undi dibuat pada 11 Julai nanti. Meskipun cuaca hujan lebat pada pukul 10 pagi tadi, kemudian mendung dan gerimis, namun keadaan proses undi awal terkawal serta teratur. Secara keseluruhan, seramai 109,251 jumlah pemilih berdaftar yang meliputi kawasan N46 Perlim. Daripada jumlah itu, 746 anggota polis layak mengundi di kawasan itu. Dengan berakhirnya hari undi awal hari ini, jangan lupa 11 Julai nanti hari mengundi pula akan berlangsung. Suka untuk saya ingatkan, ayuh warga Johor untuk sama-sama mengundi. Inilah masanya untuk kita memilih dan jalankan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Sekian sahaja laporan saya, Aina Jamal Mazlan, yang sahih di RTM Yok Mundi, kembali semula ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Ain. Peratusan keluar mengundi bagi PRN Johor disasarkan mencecah 96%. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata pihaknya yakin sasaran itu mampu dicapai berdasarkan kelancaran proses pengundian di semua pusat pengundian awal serta komitmen tinggi anggota keselamatan yang layak mengundi.
2: Ada jumlah 20,607, 4,144 merupakan undi pos, di mana 647 merupakan polis dan 3,467 adalah anggota tentera. Sebanyak 64 pusat mengundi awal telah pun dibuka di seluruh negeri Johor yang telah dibuka pada pukul 8 pagi tadi, dan terdapat beberapa kategori di mana sebanyak 29 pusat mengundi telah ditutup pada pukul 12 tengah hari tadi, 5 pada pukul 2 petang dan 28 pusat mengundi awal ditutup pada pukul 5 petang.
0: Sementara itu, SPR menerima 588 aduan berkaitan pelbagai kesalahan pilihan raya sepanjang tempoh berkempen setakat hari ini. Daripada jumlah itu, sebanyak 44 laporan polis telah dibuat. Selain itu, 3 laporan kepada SPRM juga dibuat berhubung kesalahan berkaitan. Dalam perkembangan berkaitan, majoriti laporan polis yang diterima sepanjang tempoh kempen PRN Johor setakat ini membabitkan kes khianat. Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arsad berkata, antara kes yang dilaporkan ialah kerosakan terhadap peralatan kempen, bahan kempen dan papan iklan parti politik. Beliau berkata semua laporan yang diterima disiasat mengikut Seksyen 435, 426 dan 427 Kanun Keseksaan. Selain tindakan sewajarnya diambil terhadap mana-mana pihak yang didapati melanggar undang-undang. Pembiayaan dan jaminan melebihi RM15 bilion disediakan kerajaan bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS yang berdepan cabaran susulan lanskap ekonomi global semasa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan terus memantau rapat perkembangan geopolitik dunia serta impak terhadap ekonomi domestik, khususnya peniaga kecil dan PMKS yang menjadi tulang belakang ekonomi negara.
3: Kerja tambahan mengurangkan kos pematuhan perniagaan. Pertama, mengenakan program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027. Maknanya sebarang kemas kini sepanjang tempoh ini, semakan pembetulan yang dikemukakan secara sukarela tidak akan dikenakan penalti oleh LHDM.
0: Mengenai pelaksanaan e-invoice, Datuk Seri Anwar berkata sistem itu penting bagi mengurangkan ketirisan cukai dan meningkatkan pematuhan. Setakat ini, lebih 50,000 pembayar cukai membuat bayaran cukai tambahan berjumlah RM1 bilion selepas pelaksanaan e-invoice. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menjelaskan kerajaan akan berbincang dan mendapatkan maklumat lanjut daripada syarikat minyak mengenai dakwaan terdapat pengusaha stesen minyak menanggung kerugian semasa peralihan pelaksanaan penambahbaikan subsidi bahan api.
3: Saya akan minta MK2 bantu untuk mendapatkan keterangan lanjut dan juga berunding dengan syarikat minyak, kerana setakat ini mereka beri kerjasama penuh. Kalau tidak, tak mungkin kita laksanakan dengan berkesan baik RON 95 dan juga diesel. Oleh kerana kerjasama yang mereka berikan itu baik dan ada beberapa sedikit ketimpangan yang dibangkitkan, insyaAllah boleh kita gunding untuk cari penyelesaian yang baik.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebagai sebahagian daripada persediaan menghadapi cabaran negara menua, kerajaan memberi tumpuan kepada usaha mengelakkan keciciran terhadap golongan yang layak menerima bantuan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, cabaran jangka panjang bukan sahaja memastikan bantuan disalurkan kepada rakyat yang benar-benar memerlukan, malah mengelakkan bantuan diterima oleh mereka yang tidak layak.
4: Peranan yang boleh kita selaraskan dengan lebih baik pada masa yang sama untuk memastikan bagaimana mengusahakan ke arah agenda negara menua ini adalah kesinambungan urusan ekonomi dan juga fiskal. Banyak perkara-perkara yang kita perlu selaraskan supaya bila sampai masanya kita dapat mampu terus memastikan kehidupan dan juga kesejahteraan rakyat ini dapat dilindungi dengan sebaik mungkin.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Jabatan Imigresen Malaysia memperkenalkan tambahan 45 ciri keselamatan baharu pada pasport negara, menjadikan keseluruhannya 94 ciri keselamatan. Pengarah bahagian keselamatan dan pasport Mohd Rusaini Idrus berkata, penambahbaikan itu dilaksanakan selaras dengan piawaian Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa sekaligus meningkatkan pengiktirafan antarabangsa terhadap pasport Malaysia. Setakat ini, sebanyak 22 pejabat imigresen telah dibuka untuk pengeluaran pasport versi baharu. Orang ramai dinasihatkan tidak tergesa-gesa menukar pasport kerana kemudahan itu akan diperluas ke seluruh negara.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kontroversi melibatkan penyerang Amerika Syarikat Florin Balogun menjadi pencetus semangat buat Belgium membenam pasukan tuan rumah bersama itu dengan kemenangan bergaya 4-1. Kapten Belgium Yuri Tellemans mendedahkan perbincangan khas skuad diadakan selepas mengetahui keputusan FIFA yang membolehkan pemain itu beraksi dalam pertemuan pusingan 16 terakhir. Menurut Tellemans, keputusan berkenaan mencetuskan rasa tidak puas hati dalam kamp Belgium. Namun, mereka memilih untuk membuktikan kemampuan menerusi aksi di atas padang. Sementara itu, jurulatih Belgium Rudy Garcia yang sebelum perlawanan menyifatkan keputusan FIFA itu seperti gurauan hari April Fool, memuji sikap Balogun yang datang bertemu dengannya selepas perlawanan. Rudy Garcia turut menyatakan isu tersebut bukan salah Balogun dan dia bukanlah individu yang perlu dipersalahkan. Belgium kini mara dengan penuh keyakinan selepas menjadikan kontroversi Balogun sebagai motivasi untuk memburu gelaran Piala Dunia. 6 pasukan yang layak ke suka akhir telah pun diketahui. 2 lagi pasukan akan ditentukan pada perlawanan terakhir peringkat 16 pasukan terbaik. Bermula 12 tengah malam ini, Argentina yang juga juara bertahan turun menentang Mesir. Satu lagi perlawanan menemukan Switzerland dan Colombia pada pukul 4 pagi esok.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran menegaskan rundingan mengenai perjanjian akhir bersama Amerika Syarikat tidak akan dimulakan sekiranya ancaman ke atas negara itu masih berterusan. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi merujuk kepada perenggan 13 MOU yang ditandatangani bulan lepas dengan Amerika, menyatakan perjanjian akhir tidak akan bermula jika ancaman berterusan. Susulan itu, Araghchi mengingatkan Amerika agar menghormati tanda tangan mereka sendiri. MOU antara Washington dengan Tehran yang dimudah cara oleh Pakistan berkuat kuasa pada 18 Jun selepas Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Presiden Donald Trump menandatanganinya secara elektronik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. P SPRN Johor, SPR sasar undi awal cecah 96%. Lebih RM15 bilion diperuntuk sokong PMKS hadapi cabaran global. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 7/7 dalam tahun 1970. Rakyat negeri Sarawak jadi saksi ke Siti Agi sejarah terdekat mengkiang jadi ke pengingat. Ianya pengerami nyiri ke Dato Abdul Rahman Yaakob jadi kepala Menteri Sarawak ke baru. Tengkalanya megak, ia mujur nyempuang ke sekedap parti politik terbesar lalu nombor ke perintah bergulai dikelala dengan nama The Sarawak Alliance kenyengkawam Parti Bumi Putera, Gerempuang Cina Sarawak SCA serta Sarawak United People's Party SUPP. Kelimpah harinya serakup tu nang nyadi ke kerjasama politik tik terubah di Sarawak. Kala itu ngayan ke penyerakup rakyat Hari Pupu Raman Bangsa. Pengawak nyiri ke Kepala Menteri ke baru tu nang dipersetuju Tuan Yang Terutama Gubernur Negeri Sarawak mainnya Tun Tuanku Haji Bujang. Berserimai ngunya Kepala Menteri madah ke diri sedia nerima penama Parti Kebukai masuk dalam serakupnya. Stephen Yong hari SUPP dipadu ke jadi sapit Kepala Menteri. Perkara tu udah muka jalai ngagi Parti Kebangsaan Sarawak SNAP masuk dalam serakupnya. Atur pengawak menua Sarawak ndak tahu ndak nitiah ke Perlembagaan Negeri Sarawak tinetap ke kaban dalam Majlis Tertinggi Kerajaan Negeri bertubuh antara 5 ngagai 9 kurang kenyengkawam Kepala Menteri.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: World Cup 2026 hari 3, 8/7/2026 Round of 16 Argentina bersatu dengan Egypt pukul 12.30 malam live bar Sukan Plus. Siti Agi main Switzerland melawan Colombia pukul 4 dini hari. Boleh dipedak kita live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
3: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal kena 1/8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
4: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuah Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranah Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
3: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
4: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri Music Iban. Bisik mimpi katnya di penanyi tuk meh peluang luar. Berserimai dengan Baram Regatta 2026 Amir FM dekat ngatur pekit berlaku bintang Baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12.30 hari Bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Luan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by minus one, Luan go. Anang muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Luan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Luan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilang.

Yalah gori Andrew Boni Jam Suluna Ibu Ngujung ke jam dia tu 22 minit dah lepas pukul 5 lemai. Selamat lemai ngagak kita ke Habu Gulengor kami buat YFM. Kagi mengkang mendiang ke YFM. Terima kasih ya. Lalu kita ke Berantu Jalan jam ke dia tu benua mendiang ke YFM. Terima kasih ya megak laba milih YFM jadi ke City Area Station pemerintahan kita. Jadi tu peninga berkunci ngagak kita gaya hari ungkup 12 jam rengah hari pukul 4 lemai tu tadi. Kalai gaya hari Kudi bawa sekedandur di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ngolimbang serta di pelabak ke Nadai Hujan di Betung, Ngau, Serikai. Lalu muak ke malam tu lagi, nyentuk ngagai tumu pagi pergilah di pelabak ke hujan bersekedandur di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betung, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau, Limbang serta di pelabak ke Nadai Hujan nyadi di Serikai ngau mukah. Lalu gelombang tasik berpeninggi 0.5 nyentuk ngagai 1 meter. Lalu angin berpuput dari barat laut ngau penglaju 10 nyentuk ngagai 20 kilometer sejam. Au. Jadi kita ke benua Merantu Jalai ke angkanya nuju rumah kini sekali ke kita berbeli ke barang nuju pasar kini jam ke dia tu benung napi jalai ke benung berdadat berjimat kita ke sekedandur bendung hujan jam ke dia tu mayu jalai licin berarti ke mana-mana jalai lebuh kita ke berbaik ke perengkap pengangkut. Pukul 5.30 tu lagi dia kita sama mendiang ke tandu program leman berita Pukul Lengau Mr. Melangi serta ngujung ke rentak ngali hari sari tu kena 7 hari bulan 7 2026 Pukul Lengau kuning si tambung tak ke isi sebenarnya tu lagu hari Mae Franklin siang malam sebana rentang alih hari YFM.

bertemu baru kita pendengar dalam program Elemen Berita kita ke minggu tu. Bakal selama aku main ke kita lima itik ke cerita, lima itik ke kisah ku dah nyadi. Bayak kenyak ku dah nyadi subak, tahu ke benuang nyadi dia tu, tahu ke utai ku dah nyadi 2-3 hari ku dah. Ya ke dekat lah title lah nak, muka nemu nama tergerak nyadi. Nama berita kita ke minggu tu, anang anu, segi gaya ya kaban, dekat belelak dorok, hari ke berjakuk, ya. Udah tu, kita nyambung baru nyentuk lagi ujung tahun. Nanti nerima peminta Tim Ayu hari kita program lemah berita dekat disambung kontrak, disayang baru kontrak 2027. Nama cerita kita keterbat sekali itu. Semadi mengenang orang ke bermain bol kemayar hari itu. Aku dekat mengenang cerita main bol. Sebedaunya aku dekat nanya kita, kalau nak kita dengar kini kita berjaku, tahu kapa indai kita madah. What? Orang tau kendun nanti nyemak orang nyuak ke kita memakai air irup orang nak kelala kita anang ambil-ambil sebarang anang makai utai terus kena anang dirup terus ngai ke temu tak lagi nyo dengkah kor pengaruh kini dalamnya akala anak kita ninga bunyinya nya mentadai peninga tau mutai ke jadi ba menua Itali dan maya mayen bol berbuat kemangkuak dunia final Brazil ngelaban Argentina. Tim Brazil nomor 1, tim Argentina nomor 2. Ranking sidaknya tadi ya, sekejap nikik sekejap menurun seduanya. Tanya tadi bergugut-gugut. Munyi kujaku orang munsuh tradisi are kelak lia badalam membol. Jadi dalam cerita atau pendengar dia ada tim Argentina menang 1-0. Alah me Brazil. Nama kebah Brazil alah. Siku pemain hari menua Brazil peninga ya. Ya ke bernama Branco mayanya. Ya tu tadi berjaku ngagai pemberita udah bekau kalah. Muanya tadi nyosino gamal. Lebuah ke berjaku mua pemberita. Jadi ya manda minta ampun meh ngagai bala peminat main buah semua hari menua Brazil. Aku nak boleh memain dengan manah malam tu. Nya menan mu nama kebuah. Semua tu berpun udah bekau aku ke ngirup air diberi sida hari tim Argentina nya. Kau ya peningah. Jadi tu cerita ya. Maya ke pemain buah nya tadi peningah. Dia ada berangko tu tadi. Ngetu ngirup air orang. Air sida tim menua Argentina nya. Maya nya sikuk pemain Argentina. Kena patis melukuk. Nyo kejok-kejok kaki, ngenat ke kaki, berlakon deh, madah kedek pedes. Jadi dah time, bala derisa sedar ngobat kaki ya. Jadi Branco tu, pemain Brazil tu tadi, ya ngai mansang ngai tim sedar dia ngirup, aik, kedua kesemayak dia, dambai, ya, aik butuh lorang. Aik butuh rabat dia, sesengaja disuak orang ngai ya, tu irup deh. Kau orangnya madah ngai ya, pendengar. Derisa sedar Argentina tu irup ya mai nadai meng berarti ke mana-mana udah bakau ke ngirup airnya peninga ha munyi ku jakok Branco tu tadi lebuah ke ditanya pemerintah masuk ke TV ya ya pen madah.

Udah kau ngirup airnya, start baru main. Tak lain asa aku, tak lembut asa tubuh. Skill ku nemu lenyau, aku nyo baban. Kau ya nyo nak nemu begini cara main bol, maka ke nak kalah main bol. Kau ya apa dengar? Dan sikit amai ya. Nanti kita meda main bol, sidak mainnya, berangkonya. 20-30 minit ke terubah bermain ya pendengar. Laju ya. Kiyok kitu ya belanda. Kecit meyang, kejuak meyang. Tepak meyang, bergentayang meyang sebelah pintu gol. Dan ke nganama ke bol. Ya tu tadi. Tang udah berkawai ke ngeruap airnya pendengar. Ya nyo tadi nyo maka orang kena nemu main bol. Kiyok salah belanda, kiyok salah. Bol sipak dengan gaya nemu kebukai bol. Bol kena sipak yang nak laju. Tak bakal sipak ambil-ambil. Tentu bisa kebuah. Hanya kebuah harus keliap jaku. Akhir ni kita berjaku. Nak tahu so sebarang maka utai diberi orang. Nyari tu apa bawa aku dah kena. Betul kena pengaruh orang sida Argentina. Bahaya Argentina tu bisa pengaruh. Tu ngujuang ke sida ya pan pendengar ya. Alah dalam main buat tu. Tak pelbak ke aku kai ketegah berangkonya ja. Tanya mana ada nasib meh tawannya sida ke pemain. Jadi balat meh tu dah berangko tu danu peminat tim Brazil. Tang nare ko ngau. Udah nyak pendengar. Nemu kita Diego Maradona. Siko ada pemain legend sida Argentina tu tadi. Jadi 15 tahun sudah bekau mainnya pendengar. Dia deh Diego Maradona tu berjakuk dalam setiap program TV bak menua sida ada dia. Jadi yang ada aku ingat keliak ke bisi setiap mainnya kami ya ngelaban bertempur ngot tim sida Brazil. Ingat kita pemain nama berangkonya udah hela kami. Diberi air ku dah ada jampi, udah ada baca, udah ada sepo-sepo. Dukun kami ada dia ni apa dah kita. Nada ya, nada gini-gini. Benar sida ketawa bak dalam bak dalam interviewnya peningatan ada kau ngau begini kati sida Brazil ngapil senentang tu tang FIFA nak boleh ngagak nama-nama. Macam-macam kita ngumbai bak dalam main bol tumpuk pendiau berumah panjang bisik bermain cara tu nak bak menua tasik dan duin bertikas mandut tinggi bisik merang nak air baca-baca. Leman berita kita keterubah. Kita mansang ngagai leman berita kita kedua sekali tu. Leman berita kedua tu duduk jenuah kita kuno saya. Lagi nak nemu kita nama tetu, nama tetu. Ngenang siku Indo di menua Thailand dedin. Nur ke dokumai orang Buriram. Selalu kita ningalnya tadi ya ngagai ya ngoibo aku tok nusi cerita aja au selalu ya kita ningal tadi orang lelaki bisi ambai dua ambai tiga ambai empat nyak segi selalu kita ningal ya kadang-kadang sedikit jarang-jarang. Jadi dalam cerita atau peninggal siku Indo udah jadi ngau dua ikut lelaki sekarang. Ukai lelaki menua Thailand yang pun Widin lelaki dari menua Tasik ngau jadi dua ikut sekaligus. Beli satu percuma satu. Indo atau bernama Dutch Duan Ketsaro 37 tahun. Nama ibu kita tahu. Ya keterubah ya tadi dalam cerita tu berpangan ngau siku lelaki dari menua Austria. Okay, Australia ya Austria. Lelaki itu tadi bernama Roman. Ya tu udah pincin jadi polis. Kira umur mayanya dalam 50 lebih pihaknya. Nyumang 60 ya kita tahu. Lebuah hinduk tu tadi gawak bak Pattaya, gawak bak tempat no merindang hati. Laban orang mayo kian gaya menua Thailand dekat merindang hati, dekat dengan namanya tadi intik kitanya pepedih isik apa semua orang dia nemu ngurut. Okay, mana sang kita ya, cerita aja. Jadi udahnya tadi udah bekau 5 tahun berpangan ngoroman induk tu induk dari Thailand tu tadi bernama Dutch Duan tu ya berkelala ngoh kaban Roman bernama Mackey. Kaban yang tadi kaban Romannya berkelala ngohnya yang tadi pengen berkelala ke ngujuang ke yang tadi pan rinduk ke sikunyen pun rinduk ke ya. Roman pun nemu induknya tadi panganannya kak ke kaban nyen. Jadi yang mana nada ngawan, ada yang salah deh. Tuh kapan aku tu, asal kederi mi adik kami doa ya. Nada ngawan lah kunci pun kunci lah. Kau yang tadi dengar, anti dah setuju kunci saya nanya mata kenyadi ke ngujung ke Roman ngau
Mekki tu tadi sama sama setuju jadi ngosiko indo. Bak Malaysia nak tahu. Tang bak menua rebuka ingat nyak ni ko sida ya. Jadi untuang mata tadi aku nan muni bagi untuang laki diko tu ka indo ke benama duch duan ket saro. Berumur 37 tahun tau. Ke ngujung ke sedua yang tadi sama meri duit berian 1 juta baht. Siko-siko nya tadi meri duit berian ngage apa ini indo bernama duch duan tu tadi. 1 juta baht kira ya 123,120 ribu duit kita siku-siku tadi beri yang agai apa ini induknya. Jadi udahnya tadi peringat mayuh ke barang bukai ke diberi. Jadi apa ini induk tu tadi mandah ngaji nyawanya janji man tadi asal man tadi dos juannya tadi gagati lama ke tudahnya tadi nyundak belaki ni kuya menjadi ngusudai duikunya janji hati ya senang. Kau apa ya peringat? Anak dek kau kau apa ya mendapat tahu tahu menyata dek nyamuk tak kenyadi di menua Thailand dedin di Buriram Thailand ngenang siku indo jadi ngodua laki sekali. Baru kita kalau ningah cerita satu ya. Si selalu kita mendanya tadi double barrel ko kita nya. Laki bisi dua ikut ambai. Tang tu induk bisi dua ikut ambai. Uliah kawin sekali. Amai pama sida tu. Kita bansang ke leman berita kita ketiga sekali tu. Leman berita dari menua Uttar Pradesh di menua India. Jadi kebingung tu aku dekat ngenang senentang nadai ke nyengala ngasuh ketawa cerita dari India tau minta ampun tau maya bukain lah baru aku ngigak cerita dari mana India ke ngasuh kita yang tadi ketawa berbukut di India. Ke sekali itu ngenang senentang siku ini di menua India dedin lebuah ya umur 65 tahun ya nemu ya bisik pengelandik nimbak. Utai kena timbak di ciang tadi betul. Cun punya kujakuk kita. Ini kita tu berkeni cerita tu tu nyadi. Pama diri ke cerita tu. Macam-macam cerita nyadi dari mana India. Nyam utai kena di ini kita bernama Chandro Tomar. Tau ke nama diberi orang tadi Revolver Daddy. Ini kita tu nang pakai ini kebukai. Ya bintu ke rumah tangga beribun kan ucu ya menjaga ngemas rumah maya yang tadi berbasuk garik ngintu capi leban orang ada dia sikit ke nginang capi merik capi makai nguliah kait tusu capi merah ngadu ke maya macam pengawak ada kerja baka ini kita ke ditau ma tadi tang bisik siti harinya tadi tahun 1999 ini kita bernama Chandro tu tadi ngulu kucuk ya. Ucuk itu tadi bernama Shifali Tomar. Nurun berlatih nimbak ba sebuah klub nimbak ba menua India. Dan ngulu kucuk ini. Uji ni ngulu kaku ngagai kelamnya. Mau nak aku berjalan ke diri. Ko ucuk itu tadi. Shifali itu tadi. Nyai barangnya macam. Mereka macam. Jaya kaki itu. Mancang angkir. Kayaknya jauhnya deh. Kok ini yang tadi mansang ini kita bernama Chandro ngulu ku ucu itu tadi taja ya benar meri suku ngagi ucu peningat tang ucu ya mandah kering ngai ku ini ngau ni menimbak tempat satu nentu rindu aku ku ya mandah ngagi ini yang tadi nyai ukanya cusya hanya nyau terkacit kacit kerja ajak nyap ketuk je ku ya. Ini kita tu tadi aduh dambai pistol pistol angin ukai pistol besi strumnya nak pistol angin kena orang sukan nimbaknya aku sih rindu ama sukan nimbak tapi besi sukan olimpik sukan si orang kenimbak banyak kenyang nak senapang tau ke pistol anginnya tadi hanya minta keduji ini nya ya kak merensang ucuk je bagi tau ke pistolnya aku ngacit ya kok ini nya tadi ini kita Chandro tu. Alu dekat cici yang mana-mana nya targetnya peninggal jauh dirinya 50 meter, 60 meter atau ke besi 100 meter. Dici yang mana timbak cun kena bertengah-tengah. Timbak cun kena bertengah-tengah. Tu ngujuang kenya tadi, orang jurulatih ke banduanya tadi meda api. Amai apa mah ini tu ingin. Tak timbak semua strum 5 igi, 10 igi nya tak tengah megang timbak macam cuan ni tu air tu. Mansang lu beranau sudah. Oh ni gua. Cuan na timbak no tu ni kalau ngau ni mbak nak. Ni nama tak kala kerja ke tu dom dom. Tak berkemas ke rumah nak tu. Ku ini tu air tu. Jadi jurulatih atau madan TP ini pergila lusa. Nurun baru no nau kami kan meda no nimbak. Ari Siti datai nguji ya belalai pening angge ketemu laki angge temu walana ya. Belalai mansang kian yang tadi yang main ucu yang tadi datai dia nguji baru timbak betul cun.
Ah, 2-3 hari udah nyak mansang baru betul cun gak timba. Ah, ke ngujuang kayaknya tadi. Ah, nyo depan dak kita cerita. Ini kita tu teri di kangau ramai wah macam pekit nimba. Depasok ini kita tu nyadi champion. Ah, okay, memain ini kita tu bernama Chandro Tomar tu tadi. Ku jakok ke ngulu kucu teng nyu ya nyadi champion. Pekit ni mbak, umur 65 tahun baru yang nemu diri ya tadi cun ni mbak, pelabak kaku kajak baiknya ngadu ke cepati ngulik-ngulik cepati nempap-nempap roti canai tahu ke tadi kan sidak ke selalu bertutuk-tutuk aku tengkanya jarinya tegut tegap jari makai pistol nak nemu ngisik-ngisik pelabak kaku nya peningal. Jadi ia udah menang ya, simpul kita cerita tu 30 bengkah pekit diatur by India ngau bandua ke kai udah dia menang ya. Ya pun lalu diambil orangnya di jurulatih ni mbak. Ini kita bernama Chandro Tomar. Pelabak kaku kita belalak dulu. Boleh ya? Ha, belalak kita dulu. Kita mendiang ke lagu tu. Udah lagu tu lagi kita bisa 2 titik leman berita. Kita berperindang dulu. Au, belalak kita sekejap.

Kita mansang baru dalam round tiga kedua program leman berita kita ke minggu tu ke sekali tu. Nyamai berjaku bunyinya. Aku mai kita peningal ya mansang ni buat jawah kita din bak padawan. Nemu kita cerita aku dah nyadi bak padawan pai lama aku dah. Nama cerita kenyadi dengar kita. Orang ke dia berkampung Sira di padawan Dedin sebedau pengerami gawai tahun 2026 ya. Sidaknya bisa begau. Begau bagi gak ke siko laki nak temu. Udah bekau kerami malamnya ya nak temu nak pulai ke rumah. Nah ada dia temu orang dini no peniawe. Kau ngujuang ke sidak sebiliaknya tusah mati. Medak ayak kita tu nak pulai-pulai. Balas sidak sebiliak Irawati. Mayuh macam nundi yang medak laki tu nak pulai-pulai. Laman menua sidaknya bakal benua dalam kampung. Nemu kita yang tarik bakal rumah peniau orang ba atanya rumah sebuah-sebuah sedanya yang lebih sik nguan tanah dari empu ba belakang besi kampung takut menyang tadi engkau kenyo de terkam remauang kini tahu kenyo tadi ditaban kinu antu kini atau ke derekak bala sedak bandau bertengah jalan kita nak nemu tahu ke besi yang tadi de pribit ke bala sawak kini kita nak nemu nyok mengujuang ke sedak tu benar bagi gak bakal ngau apai dini nonoan apai sedak bagi gak bak kampung Sira de pedawan dia. Jadi cerita ya tadi ketuk peningayanya tadi ngobala ke bukai mansang lagi orang rami bisi orang rami ba dua sidak yang tadi ya udah ke rami semua tadi orangnya pulai cukup jam pulai orang tadi orang kerami udah sunyi orang tik kawiannya tadi udah gemerap bantagulin pengrami melah pinang malamnya jadi ya tu tadi nak pulai-pulai irau nah bala sidak sebilik nama udah bukai dah pulai sanu sepiaknya udah pulai sidak nyian udah ke pulai nama ya tok tenak pulai-pulai alu berpuat ngege bomba jadi pengari ari upih bomba ngepunya penusah Malaysia di Sarawak di tu madah kupiasnya bisi nerima kangau senentang penusah tu urung pukul 4 pagi anjuka 4:30 dini ari maboknya orang nyok pemuah ngi kak nyunak temu deh kak pernah bagi kak bomba engkau bomba oleh nuluang ni nemu kanya benuang di pribit ke sawak tadi deh kak bomba ngau ngupak sawaknya dah berapa kakaunya tadi nak muka-muka peningat dah tayam bala bomba dari siburan tau datang agen duanya mupuak bagi kak ke laki tu berkangau-kangau dini di sana kami ngigak nuan pulai nuan ti bisi nuan detaban kota madah nuan manjuang kini apa kini kok orang peningal nak muka-muka kok cerita orang tu ianya tadi pansut kami maya orang kami rame tadi benua ke petanda tanah nyokak kami alo nyak me kami ya tadi mansang kami ke tisi kampung den jadi alu nak pulai-pulai lagi kirang kaya umas taban kia deh alu kak pulai me atang maya kak pulainya tadi nyugui-gui nyugiu-giu tu dah guyap-guyap mata parwal nyunak meda utai engkanya salah dua tama amanya tadi udah bekau sejam bagi gak ke peningan nyokak pukul 5:30 dia beh orang tadi begau tertemu ke lakinya badini yangnya tadi tinduk sepiak enjin masuk garik orang sepiak washing machine orang baru rumah orang washing machine orang nyangkah baru belakang rumah dia dian bukulai ngepayap air apa semua dia meh tinduk melukuk petisinya engkanya celap deh nak terpulai ke rumah dari kumai rumah ya hanya pelabak aku ngujuang ku radia nyo begau semua peningga nyuna dari pandang mau meh tadi bomba pun pulai udah ngagak ribut ya udah temu orang peningga mayo macam ulah udah tau. Jadi kita pensang lagi leman berita kita penuh di sekali tau leman berita kalau nyadi di mana Holland dia dien tu ngena senentang main bola. Tang main bola ke sekali tau ya ngena senentang referee ke masuk ke bola. Jadi dalam tahun 2019 sebab peninggal lebuah tim main bola kedama Harke Messi Boys FC bermain ngelaban tim HSV Hoeks di menua Holland dia dien referee nuduang ngemasuk ke gol. Nanti kita ke main bol gol ke enggak nanti referee masuk ke gol bisik madah enggak bisik madah masuk tang niti aku undang masuk laban referee itu nanti dalam undang-undang main bol FIFA referee itu di kumai orang city hari utai bak padang tahu kenyataan ya dokumen yang gol kini
tahu kena kumai tiang menira orang ke sepak kononya sepak sukutnya jadi referee nanti kita nyepak bol kena referee bolnya tadi ngelidah setama dalam gol dikira gol nah dia tahu dibantah kad merah diberi ya. Nanti kita mantah jadi nyaman tadi peringat dalam kes tu referee-nya bernama Maurice Parhui. Ya, tak sengaja tersipak ke bol. Mainnya bolnya tadi disipak orang. Cross bolnya tadi dilintang korang. Bawa ke pemain bukai oleh nandua. Nyo terkena ke kaki itu dah ya. Peningal. Kakinya tadi kat ketiak ke ya. Kakinya tadi tak ketiak ke bolnya. Lalu masuk. Dini nak tim ke kena pasuk bolnya. Nyo manjuang anu ya. Ya, nyo tadi peningal. Nah, bukannya salah aku. Kena kaki aku deh ku ya. Ku ngujuang ke Hoek FC peningal ya ke kena skor tu tadi nyo benar betalat ngue nak perhati tanda dia ku ngau me utainya udah dikira gol peningal bagai-gagai sida bapa dang ukai ke kaknya me referee-nya takak mantah referee-nya lari ini yang diri nanti bapa menua bukai kalau nak kita mendak dalam YouTube kini apa semua dia gagai orang referee lah bahkan kepala orang ngena menira padang. Jadinya mentah dia peningal ya ke ngujuang ke tim ya ke belaban membuah tu tadi pun alah. Udah bekau referee kena luang ngemasuk ke gua yang tadi nyari pelbak aku nak tu dulu meh leman berita kita ke minggu tu terima kasih agak kita aku dah pukul lain aku hari pun program nyentuk ngagi ujung program aku ada melangi terima kasih agak kita aku dah pukul lain aku dalam program leman berita nyari nanti kita tertinggal cerita tu mansang agak ruai leman berita ba leman YouTube terima kasih mumpul aku ke minggu tu bye bye ngagi kita pendengar semua bye bye.

0: aku Irene Nyambong. Kita dia tu benar mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segulai sejalai.
1: Hey yo, DJ, stop the music!
2: Anang dah kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sumarang maya. Kes mina uli ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kereta temeka uli murang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
3: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Anderson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi mega The Voice of Sabah, Battle of the Band, Sabah Fun Run, ngau ayuh lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai, Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
4: Lagu-lagu bangsa kita ini bisi Nur Bukai. Tentu ya, bawa FM.
5: Segulai sejalai.
6: Sada lemah.
7: YFM.

0: 101.3 FM.
1: Segulai sejalai
0: YFM.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerawkati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM,

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

World Cup 2026 ya kalai dur kita boleh bedak ke semua match ya ke bisi diatur ba World Cup ya ke tahun tu round of 16 tinggal 2 titik dah lagi main ya ke dekat diatur Argentina dekat bertemu dengan Egypt. Dini hari itu lagi ngau pia bega Switzerland. Ya kerana itu ke ni bagi menua ya ke patut lagi tamat ngangkai ringgat quarter final satu pengal Colombia. Dini hari itu lagi mega peninggal. Lalu cerita main bull Spain udah menang dah satu pengal Portugal. Kalau ya gol di pasu ke ba masa tambahan atau ke extra time. Michael Merino ya ke udah ngancur ke pengharap hati Portugal. Ya ke tumu pulai bak round of 16 tu serta pia mega co-host World Cup 2026 USA ya ke semina datai bak round of 16 aja udah sidak ya Allah laban Belgium mayuh gol tu 4-1. Jadi di hari itu lagi ianya dua match yang kepenudi bak round of 16 sebedau tim-tim yang keudah menang tu masuk ngagai renggat quarter final. Tinggal berapa itu lagi match tu kebenar ya sebedau datai bak pekit kepenudi final World Cup kena dini hari 20 hari bulan tu ialah peninggal. Okey, ni bagi tim ya ke disukung dikerinduk ke kita agi bisik kini tim kita wai pemain buat World Cup tau ke udah tumu pulai. Udah lepas tu lagi kita ke Miri dah lama bukulai kau bana ba hello wai Miri terus bukulai kau kami bawa sana lemah yang namindah kini-kini di Kuching tentu ba frekuensi 101.3 FM bukulai aku Ken Michael lemah itu ba awak sana lemah.

0: Hello, selamat lemai peninggal. Selamat datang ngagai Bandar Raya Miri Pelabakku. Habis bala temuai baru sangkai baru datang di Bandar Raya Miri. Terima kasih bala kita ke milih YFM ke lemai tu. Anang minah ke stesen radio kita laban mayuh macam pengerami ke dekat di kunci ngabala kita bawa hello Y Miri kita ke lemai tu. Pia mega bawa sada lemai harap ke kita terus entap begulai ngau kami. Jadi mungkal hello Y Miri kita ke terubah tu. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunoping bisa nemuai ngabas palan Miri Smart City Common Center baring ketiga bangunan Dewan Bandar Raya Miri apa lama aku dah. 7 penemuai ya. Dekat berarti ke pemansang projek mengeri pintar ti dekat ngangkat ke pemanah pengawak ngatur mengeri ngena teknologi digital. Ramah pun muainya ia diberi penerang serta megak-megak pengawak mandang ke mayu macam inisiatif mengeri pintar ti ngena teknologi ngak megak data dikena ngenegap ke pengawak matau pengawak meri servis mensia mayu ngak megak atur mengeri ngau cara ti lebih efisien serta meruan. Apalan kawalan pintar tu dikarap ke oleh ngenegap ke pengawak nampak miri nyadi mengeri ti lebih pintar likun meruan serta tan setipak ngau komitmen perintah Sarawak meri kuasa ngagai agenda transformation digital untuk pengelantang rakyat. Ngalih ngagai berita kita ke situ itu perintah besai merejamin semua projek penagang bah dari Opis Menteri Transformation Tenaga Ngau Transformation AI Petra dekat di Perumban serta Nadai bertangguh. Pihak penerang sapit Menteri Besai Kemegak Menteri Transformation Tenaga Ngau Transformation AI Dato' Amar Haji Padilah Yusuf memadahkan setiap projeknya di kemata ngau siliak dikena nentu kaya tembok ni tiap ketimpuah ke udah ditetap ke. Koya 500 projek cakna mendani di strata menua tu benar dipejalai ke. Hari baru Rolling Plan 1 atau Pemansang Malaysia Lumpar ke 13-2026 ngau agih belanja sepenyampau 80.7 juta. Ya masa kejakonya pengudah ngabas projek penstabilan tebing sungai bak penam Cina Pujuh Tujuh Miri. Koya projek ke berungkus RM134,682 di pelabak tembok bulan November 2026 tu ialah dikena mutar ke penusah tusur tebing sungai serta nyaga kandang lingitnya. Bak penemuai kesama yang megak bisik ngabas projek plan mitigasi ampuh bah tebing sungai Miri di Lutung kebungkus 31 juta. Projeknya berengkah digagak dalam bulan Oktober 2023 lalu dipelabak ketemu dalam bulan November 2026. Pengemeran ngagai budaya ngomain asal pupu bangsa nyadi pelasar keberguna dalam menegap ke penyeraku pupu bangsa di Sarawak. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunoping madahka penyelai budaya nak tahu nak dikerindu ke. Labanya ngemena ke komuniti hidup dalam penglikun, berbasa ke pangan diri serta sama ngasai ke buah pemansang. Koya penyerakup di tegap nyadi batang penegap Sarawak, ngemena ke tetiap komiti ngemeran ke budaya ngau pengarap dirimpu, ngau nadai ngeruga pengelantang. Ya masa kejakonya lebuh berjadi Carnival Test of Borneo, TOBC 4.0 di Miri. Koya penyerta delegation dari Sabah, Brunei ngau Indonesia ngau mega China nyata ngayan ke TBOC dia tu majak ngeremai nyadi pelasar ngenegap ke kawa budaya ngau antara bangsa. Pengeraminya mega nyadi saksi pengawak bersilih sembekat pemerhati hati MOU dari Friendship Ethnic Association lalu dipasuk ke bak Malaysia Vote of Record ungkup kategori serakup etnik pemaduk mayuh nyerta pengawak berbaris kelimpah hari pengawak nyuak ke replika cek ngagai sekedar gerempuang lau sekolah. Lalu berita kita ke nangkan ketuanya pengawak ngatur Miri International Bike Week MIBW ke-13 dekat berengkah diatur 28 ngagai 31 Ogos dipelabak oleh ngenegap kagai penduduk Miri nyadi palan dagang temuai lombak ngemain serta gaya penghidup di Sarawak. Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintahan Sarawak, Dato' Sebastian Ting Chiu Yu, madahka Pengawak ngatur pengerami tikas antara bangsanya Ukai Semina ngempuro ke komuniti bermotosikar ari dalam ngau menua luar dan bega nyukung pengawak ngelaku ke Sarawak yang di Palandaga temuai ti di Kerindu. Ia masuk ke jakonya ba awam pengarang berita sepengudah pra ngelancar ke MIBW ke 13 di Miri. Koya Miri ngembuan penglebih hari sukar pemanah rampak menua penyelai budaya ngam bega perengka guna hospitality ti ulih mata mayu hagi temuai di mustik ngau mega antara bangsa yang ngarap ke MIBW 2026 terus nyari pengawal ikonik ti ngangkat ke nama Miri barengat antara bangsa kelimpah hari ngerapit ke kawa komuniti bermotosikal hari mayu bengkah menua yang mega ngarap ke pengeram itu ulih mata penyerta hari Malaysia nyeng kaum Brunei Darussalam Singapura ngau mega Indonesia. Selamat lemai ngagai bala peningah kita di Bekenung ngau mega di Subis. Berita mana kalai PBB Pampang N71 Bekenung dekat ngatur sebengkah program kadikumai Kaniba Rindu Ati N71 Bekenung 2026 kena 15 ngagai 19 Julai tu ilak. Mayuh macam itibiti ting rindu kati ngantik kita nyeng kaum pekit budaya lomba ngau main pemakai asal ngias bungai ngajat langkau berjual serta mega mayu hagi pengerami bukai ungkup diri sebilia yang lain mensia mayu di pelilih menonya di perangsang datang ngagai Kaniba Rindu Ati N71 Bekenung 2026 15 ngagai 19 Julai itu ilak. Sama-sama kita ngericah ke budaya, ngerapir ke kawati, serta mega nyerakup ke community. Ngujuang ke Hilawai Miri kita ke lemai tu, aku mai kita ninga ke dua bengkah promo tu. Bekawa ngau Baram Regatta 2026, ngau mega bintang Baram Regatta 2026.
1: Baram Regatta 2026 marudi, datai baru, 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejakup. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami ting rindu kati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register dia tu seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ninga ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
2: YFM.
1: Visi mimpi katnya di penanyi. Tau meh peluang Wan. Berserimai dengan Baram Regatta 2026, Miri FM dekat ngatur pekit lagu bintang Baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas. Nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Mandarin. Maya audition by minus one, Nuan Bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilang.
0: Ya nyanaka, kita bergulai bawa Hello Y Miri kita ke lemai tu peningah. Jadi ingat tu, pulai baru ngagai Ken Mike bawa YFM di Kuching, terus ke Sada Lemai.
3: Ya, terima kasih Abana, bintang Baram Regatta berserimai ngau Baram Regatta 2026. Ingatnya, ninga kita orang merudi. Tentu ke kita yang tadi nang lepas ke peluang tu, kita ia kengembuan julo hati kini ngelamat tu seminat dalam mimpi. Kan jadi penyanyi. Tu meh maya ya. Datai ngagai audition kena 23 hari bulan 7.

0: 013-862-8422.
1: Macam pesan yang akan diterima kami by email yfmiban@gmail.com serta bagi lumur WhatsApp di konti 013-862-8422. Ya kalau pesan ti ke terubah tu pesan ia ke datai Ari Albert Ngu anak tunggau. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan. Kediau bak rumah Philip Kayak Durin, kaban belayan bak Sungai Pasien, Lubuk Mengeris Nyabur Ruban, kaban belayan bak Nanga Bangkit. Pesan tu mega nuju semua kaban belayan bak Selidap Bintangur, Bukit Jawang Serikai, Batu 3.5 Jalai KJ di Bintangur, kaban belayan bak Bukit Besai Jalai Bawang Asan Sibu, Lupuk Bintangur, kau semua kaban belayan bukai bak sebarang dor diau kenalah di Tesau Magang. Jadi pesan tu madah ke ngetas saulit niang tungau anak amut tau ke langat bak rumah temaga Sungai Kawi 2 tau ke Kuyat Bintangur nguan ulit malam 11 hari bulan 7 2026 lalu ngetas ulit dini hari 12 hari bulan 7 2026. Penerang ke sili atau telefon ngagai Albert Nguana Tungau 012-897-9498. Pesan ke datai hari Patrick anak Itil tau ke Bui. Jadi pesan tu nuju semua kaban Melayan. Kelebih lagi kaban Melayan bak skim gempuruk Skuau, kaban Melayan bak Bawang Asan, Ulu Uyak, Dalat, Mukah, Selangau. Pian megap pesan tu nuju semua kaban Melayan. Kediau di Bintulu, Sibu, Kuching, Brunei, ngau semua kaban belayan, bukai, bak sebarang dur diau. Jadi pesan tu madah ke sembiang 100 hari. Niang liung anak asun tau ke liang, tau ke indai bui, lemai hari 6, 11 hari bulan 7, 2026, bak lot 11566, lurung tebing 1A, Taman Jelita of Taman Tunku Miri. Semua kepembelayan dipinta datai ngau sembiang 100 hari niang liong anak asun tau ke liang tau ke indai bui kena 11/7/2026 pukul 7 lemai bak lot 11566 lurung tebing 1A Taman Jelita of Taman Tunku Miri. Pesan tindangkan kenyap pesan ke datai Ari Jessica Thomas ngari kesedar sebilia. Pesan tu nuju semua kaban belayan, kediau bak Seri Aman, kaban belayan di Melugu, Engkelili, Batu Lintang, Lingga, Banting, kaban belayan di Betung, Bulu Hantu, Seratuak, Bunggu Ubah, Pantuk, Gayau, Kuching, Miri Bintulu, kaban belayan di Lebu Hantu, Tanjung Bijat, Sebu, Seduku, ngau semua kaban belayan bukai kenalah dirintai ke magang. Jadi pesan tu madah ke pemati Thomas Sengkamat kena 6 hari bulan 7 2026. Niang tu dekat di Intu kena malam hari 3 8 hari bulan 7 2026 bak Ti Chuan Ko Seri Aman lalu dikubur ke bak St. Lawrence Sabu pagi hari 4 pukul 9 pagi. Penerang ya ke siliak telefon ngagai Jessica Thomas 011-2513-3387 tau ke Raymond Thomas 019-751-6302. Pesan tindakan kenyap pesan pemati kedatari Walter Padang anak Randi tau ke apa hidup hari Lutong Miri. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan bak rumah Datuk Raymond Plan Sungai Glam sebawah Bintulu, kaban belayan bak rumah Jimun di Deng Sungai Sekutan sebawah Bintulu, kaban belayan bak rumah Muluk Keluak Seratuak, rumah Majid Tengalat Baru Seratuak, rumah Anthony Janang Melak Kaki Wong, pengulun tiras bilik di Mapar Seratuak, tuai rumah Melisa sebilik Bebabang, kaban belayan di Asam Payak Bram, Libau Niah, Prajaulu, Prajailit Seratuak, ngau semua kaban belayan ke ngelala Kennedy Ngumbang. Jadi pesan tu madah ke Kennedy Ngumbang udah nadai buat hospital Kuala Lumpur hari Minggu tu tadi 5 hari bulan 7 2026. Niang tu debaik pulai ke Miri di Intu bak Parlor St. Anthony Tudan. Malam hari 3, 8 hari bulan 7, 2026. Dianjung pagi hari 4, 9 hari bulan 7, 2026. Ngagai pendam RC Lambir Miri. Penerang ya ke sili atau telefon ngagai Senorita atau Kenduk 011-351-2058-0 Tau ke Gloria 0168529141. Tau ke Imelda 0111932 3096. Pesan data dari Lili Anangkut tau ke Inaim Puang ke sekali tu nuju Kaban Belayan Barumah Bilung Sungai Katit, Kaban Belayan Barumah Manuk Mancal, Rumah Shelly Wang, Rumah Janduk, Rumah William Uncat, Kaban Belayan Barumah Untang, Rumah Beranja, Rumah Empawi, Kaban Belayan Barumah Semirah Gad, Rumah Kaya Sungai Janan, Sungai Menuan, Belawai, Sungai Yung, Rumah Mingat Nanga Bawani, Balih Kapit, Kaban Belayan di Melekun, Mujung, Derisa Ansi, Nanga Sebatang Mujung, Kaban Belayan di Pasar Kapit, Kaban Belayan Barumah Robert Jematan Suai, Sungai Paku, Sungai Mujung, Nanga Nyugau, Sungai Sud, Kabung Sibu Jaya. Ngau semua Kaban Belayan bukai bak sebarang nur diau. Madah ke ngetas uliat niang Simon Anangkuak kena hari 6, 11 hari bulan 7 pukul 9 pagi. Lalu muak ke malam, deka ngelumbung niang Simon Anangkuak tu. Penerangi ke silia tau telefon ngegai Lili Ngkuak tau ke Inaim Puang balumur 011-264-32441. Pesan ngetas uliat datai hari Daniel anak Liang ngari ke David anak Aming. Jadi pesan tu nuju semua Kaban Belayan. Terlebih lagi amu yang nak arau di Nangka Tadak Kenawit. Uka tau ke Liang Babatu 31 Semelaju Bintulu. Doni Liang anak Asing di Lung Pilah Bram. Munau bak Sungai Rosak Serikai. Kaban Belayan di Seratua. Rumah Nyulang Nangka Temalat Suang. Sungai Menuan Kapit. Rumah Dik Nangka Lan. Kaban Belayan bak Sungai Goh Ulu Ngau Ilik Kapit. Ngau semua Kaban Belayan bukai tau ke sidak ke ngelala cemuang anak arau. Pesan tu mudah ke kita sulit niang cemuang anak arau tau ke Indai Badau. Nguan ulit kena 10 hari bulan 7 lalu ngetas sulit pagi hari 6. 11 hari bulan 7 2026. Bak rumah Joseph Anak Tinggi Peran Dabai Sungai Goh Tengah. Penerangnya ke silik atau telefon ngagai David Aming 013-821-7103.
0: Sada Lemai, Y, FM.

0: katakan kita ngagai YFM kalau pesan
1: ianya sehari itu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11
2: pesan 7.25 ya kena lah di hari taik itu kalau bagi rumah ya
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp

0: dia kenalah di hari tai kereta kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Nampung baru macam aku pesan ke lemai tu peninggal, pesan pemati ke sekali tu datang dari Johnny Telesan Anak Lintuang. Jadi pesan tu menuju semua kabar melayan, rumah Nas, rumah Jonathan, kemudian rumah Jack, Sungai Arif, rumah Mambang, Stapang Arif, rumah Langi, rumah Galan, rumah Ensingan, rumah Semuli, bak Sungai Tau, kabar melayan bak Sungai Pelugau, Andau Iting, Sungai Anus, Cikgu Cukan Semadik Bok Setuan, Pengelu Mary Anak Lubun Ngau Bala Kaban Bukai Bok Kakus, Rumah Dora Nanga Tekaliat Tatau, Kaban Melayan Ambun Bok Sungai Bawan Belingian, Sibu Jaya Ngau Semua Kaban Melayan Bukai Kenalah Dirintai Kemagang Kenglala Mang Anak Bandung. Jadi pesan tu madah ke pemati Mang Anak Bandung tau ke Indahin Tunan tau ke Nuli. Kena 6 hari bulan 7 2026 Niang Mang Anak Bandung di Sengai malam hari 2 7 hari bulan 7 2026 Bak Rumah Bennett Jumat Sungai Kelawit Tatau dikubur ke hari 3 8 hari bulan 7 Bak Nirvana Memorial Park Sibu. Penerang ya ke sili atau telefon ngangai Johnny Telson 017-807-4402. Nangkan kenyap pesan kedatai hari Melia Anak Wat tau ke Petut nuju semua kaban belayan kelebih yagi Johnny Anak Beliang, Amuang Anak Beliang, Bersalim Sibu, Dimbu Anak Beliang di Bintulu, kaban belayan bawa pengansah, Bukit Tungku, Sungai Keruh, Batu Niah, Basi, Tekalung, Lio, Pedalai, Tanjung, kaban belayan bawa Ijuk, Langkang Ilik, Tawai, Pak, Sengkabang, Jelukung, Seriaman, Miri, Bintulu, ngau semua kabar melayan bukai buat sebaran durdiau. Pesan tu madah ke ngetas ulit satu anak beliang tau ke Indah Yalut. Kena pagi hari 6, 11 hari bulan 7, pukul 10 pagi. Buat rumah Kennedy, Langkang Ulu, Seriaman. Penerang yang ke Siliak, telefon ngagai Melia Anak Wat tau ke Petut, 019-521-7923. Pesan ngetas ulit datai dari Saka Anak Unggah ngau Lien Anak Unggah nuju semua kaban belayan bak Tirius, kaban belayan bak Bayan Ulu, Megau Temesuk Ulu Mukah Mata Dieng, Liu Bajalai Tebiang Tasik Balingian Mukah, kaban belayan di Bintulu, Sibu Miri ngau semua kaban belayan bukai ke Ngelala Unggah Anak Medan. Jadi pesan tu madah ke ngetas sulit niang unggah anak medan kena 18 hari bulan 7 2026 pukul 9 malam lalu muak ke malamnya nyuak ke Entebalu ba rumah niang tumpu Saka Ulu Tiris 2 kilometer 4.6 Jalai Selangau Muka. Semua kemampelayan ia ke ngelala ngau ia ke dituju pesan di pintak datai magang lebuh mayanya ilak. Pesan ia ke sekali tu datai hari Dumi Anak Kulak tau ke Inai juga. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan di Bunut, kaban belayan Kantu Balau, Merakai Panjai, Kedumi Sama Empit, kaban belayan Rumah Panjai Cangkul, Kelampu Bulo Danau, San Panjai Ruai, kaban belayan Kumpang Langgir. Pihak pegang pesan tu nuju kaban belayan di Bintulu, Rumah Liam Sebawah Suai, kaban belayan Sebatu Niah, Entulang, Engkabang, Sebatang, Setapang, Merudik, kaban belayan buat Linai, Miri, ngau semua kaban belayan bukai, jauh atau kesemak, ia kedalah dirintai ke Magang, ke Ngelala, Niang Catherine, Liba, Anak Sulang. Pesan tu madah ke ngetas ulit, Niang Catherine, Liba, Anak Sulang, tau ke Bini, Boni, Anak Bariang, Nguan ulit, 11 hari bulan 7, 2026, lalu ngetas ulit, 12 hari bulan 7, 2026, Bak Kampung Satu Malaysia, Jalai Miri Bypass. Penerangnya ke Siliak, kita tahu telefon ngangai Indai juga 019-860-1351 tahu ke juga 016-872-1283 tahu ke Laki Nana Japang 011-290-28948. Lalu pesan ke penudi benar ke sekali tu datai hari tuai rumah September, hari Long Tisam Tinjar Bram. Pesan tuju semua kaban layan bawa ke Buluk, Tabat, Rasan. Kemudian bawa rumah rengga, batu pesuk, sanggu sebiliak, likau, apai muli. Kemudian bawa sungai lensat, sidak kuyen sebiliak. Kemudian bawa temawai tintiang ulu layar betul. Kau semua kaban layan bukai kenalah disebut magang. Pesan tu madah ke ngetas sulit niang mayat anayu. Kena hari 6, 11 bulan 7, pukul 7 malam. Ba rumah September Lung Tisam E Tinjar Bram. Kaban layan ya ke dekat nemu penerang ya ke sila lagi. Kita tahu telefon dengan Jennifer September 014-528-3436. Tahu ke Christy Albania September 014-308-4830. Yang sekadar pesan ya ke dibaca lemai tu peningah. Kita ke bisi pesan berat atau ke berita ke berbatang. Kita tahu nganjung dengan ke email kami yfmibadai@gmail.com. Tahu ke lumur WhatsApp di studio 013-862-8422. Terlepas tu lagi peningah, mending ke program Aram Mansang. Terus boleh ke kami bawa sedar lemai bawa YFM.
3: Ya, kita pun pesan ke BCD kena tekan kita ngagai Y.

0: atau kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Nak lama lagi dekat ditemu kita? Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
3: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri, Music Iban.

0: Pagi
1: Timang Krematawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
1: YFM. Sada lemai. YFM pukul 6 lemai nyentuk pukul 9 malam.
3: Sada lemai. YFM.
4: Selamat bertemu baru dengan aku bala peningat bak program Aramansang. Setiap program yang kena keluarkan hari Indo Pius bertanam tupik Sarawak. Jadi bak program Aramansang ke sekali itu, kita berulai dengan aku, Li Hendrik ke Alai Minggu itu, aku dikamai. Kita dengan keranau aku dengan siko usahawan, kebisik ngadu projek dan nampun sawit. Dia kena nambah ke penatai pemisik, ianya Encik Adiah, anak bungai, hari Sungai Mador, Batu Lapan, Mintangor. Ngau tau aku ngalu kenuan Encik Adia ngagi randau program Aramansang. Selamat bertemu Encik Adia.
5: Selamat bertemu. Terima kasih.
4: Sama-sama. Jadi Encik Adia, boleh nuan berkongsi dengan bala peningkat kita dalam program Aramansang ke sekali itu. Bekini nuan tau berpun ke nanam pun sawit alu keterubah ya kena nuan. Jadi ke penatai misi bakal ke Sarito.
5: Oh, aku terubah nanam sawit. Belabuh ke nanam sawitnya kira 2011 lah. Lalu cara aku nanam sawit berperingkat-peringkat minyak aku nanam sawit. Abangnya cara bumai lah aku bumai aku tanam aku 300 pun bumai tahun baru 300 pun kenyak meh cara aku nanam sawit subak maya nya 2011 laban ke maya nya agi suntuk lah. Cara aku numbuh ke diri minyak. Kira aku kat nitih korang. Laban bala bisik ke ngasuh aku nanam sawit mayanya. Bahaya aku bisik nanam sawit. Ngasuh aku nanam sawit. Laban kosida ya. Nyamai ke nanam sawit kosida ya. Lepannya. Kira ke nintiang bulan minyak. Bisik pansut hasil lah. Agak kitai. Nyarinya aku. Bisik hati ke aku mayanya. 2011 nya aku bisik hati lah. Kan nanam sawit. Ni aku mupuk maya nya nanam sawit.
4: Luar tu tadi kira di Perancis kari bala.
5: Bala ayak aku. Bala orang bukai meh. Bisa ige nyebut orang bukai yang tadi laban sidak bisi ngajar ke laban nya. Menatai ke pemisik kita lah. Utai tau. Laban nya sebulan sekali ya sigi bisi pansuat asih ngagai kita. Ini aku berengkeh alu nanam lah aku maya nya 2011 nya.
4: Aku dekat agak nanya nak ke dia tahu ulian nuan gak madah lagi bala peninggal kita berapa penyampau pemesai do alai projek nuan enam pun sawit tu kira meran buat projek nuan
5: anggaran dia nanti ya hater tadi hater ni lah mesti 100 hater 200 hater kena tak tahu aku
4: lah 2011 tadi ya. Ya maya nuan ke nanam dari 2011 ya tadi 300 nya 2012 nya. Ingat nuan berapa tadi berapa ya. Asal saya 300 baru nama tadi neh.
5: Oh, kenyamnya nama ya 2011 nya. 300 tanam ku tiap tahun lah. Namanya ternak aku dulu. Lekan tadi dibeli aku ternak aku dulu. Tanam ku baru ke kenyak ke. Ke anggaran 3,000 nya 20 hektar lah.
4: Jadi tadi maya nuan ke berengkah ke ngepun ke projek nanam sawit tadi lekai tadi nuan pun meli maya nya.
5: Maya nya aku meli leka maya nya terubah nya sebab dia amat meli leka benar ngi gak leka. Mana maya nya leka nya bisi 3 ringgit sepusin sebab aku meli sigi. Maya nya bisi 700 sigi ke leka nya. Apa pedih nama mayanya ngiga leka mayanya suba. Ternak kumpu. Bisi kira ka setahun men tanam aku ke. Baru aku nanam ya. Kenyak ke ya. Tiap tahun aku bekenyak belama aku. Sikit meli leka belama-lama suba. Nyo ke dia tu tadi. Lepas ke nyo bisi duit menya bisi sian menya. Nyo ngira ngena kubi ke dia tu. Makanya aku ngerja ke tanah aku yang kena kubi lalu kira meli pawong ya meh ko.
4: Nyade ya nya ancad ya bekak ke daripada duan tadi penyampau pun sawen duan ke bise di tanah duan tetap. Jadi aku tadi saya ko mayo atau awak ke dekat dia duan maya jalai ke projek dan pun sawen to. Jadi tadi ulian duan mada ngagi bala peninga atau pengawak ke bise dia duan atau maya duan berjalai ke projek nanam sawen to.
5: Jadi mayo apa awak? Terubah kita itu tadi sebentar nanam nanti ngena tanya kubi kini tau ke tebas kini dulu payang dulu nanti enak ngusinya udah kebaik lah kebaik dulu semua kira ke mesti main orang gak kita yang ngebaik aja enak lah ke siku udah temu semua baru kita nyukat semua lah tempatnya tepatnya sukat dulu dua sawitnya 30 kaki udah temu sukat nanti dulu nanam ya kita cara kita nanam tadi pemberi kita racun namanya batu kita nya lah dulu maiknya
4: dulu maik
5: kami muai masam tanahnya adalah lubangnya baru kita nepuk ke tanyanya anak sawit kita nya udahnya baru kita nyo harus di tanya kita lah spray kita lah pucuk sawit kita nya tanya naik ke kumbangnya tadi in utainya makai pucuk sawit kita nya tahu ke diberi racun 3 bulan ni kini mesti racun spraynya deh kena jaga ya lah tahu ke udah ditanam kita nya mega tanyanya aneh sawit kita nya tahu di tekaruang kita kini ngau butuh kini ngai ke dembat ciat deh ya agi miatnya sigi ke 4 ciat ya sisi 2 lah ndak ai mayu nanti utai dia nantu tanyanya rupa sespia ya
4: tempoh tadi kita nganti bab projek lawan tu tadi sampai pun sawit tu sampai mengeluar ke hasil tadi buah
5: kira ke 3 tahun lah kita nganti hasil nganti ya ke berbuah tadi silapan suat hasil ya pruning kita ya kini dannya aneh yang kelalu ke kita muai dannya deh ngai ke pun yang ngai besar yang di buah kita dan kemati-matinya. Hari tangkai ke bisi buah tadi 2-3 kini tinggal ke kita aneh muai habis dan nanya deh kena ya meracun pun aneh yang kalau namanya tadi menyembuh ke ngakai pun dia pun sawitnya deh ngakai ke lagi nyetengah ya lagi deh nantu mana ada racun berlama racun rumput ke kau yang mesti ke namanya
4: berarti ya kan?
5: Berarti kita lah rumputnya nanti itunya bawah lah baru kita nyebre ya lah dan pun keangkat kita maya lagi mietnya lah 3 tahun kayaknya setahun 2 tahun kayaknya mesti keangkat di dannya kita ini alamannya kayak kena racun deh daunnya deh kayaknya mencara ya lagi kok aku sih kayaknya mencara kena ngibun ya lagi miet lah sampai ke nyoba buah 3 tahun tadi.
4: Jadi tadi maya ke baja yang tadi. Kini berapa penyampau kanuan mereka yang nyanya? Mungkin pun sawit nanti dalam sebulan.
5: Ya baja tu. Ya sebulan. Sekali lah kita mereka ya, nama yang lah. Ya baru nama tadi baru berbuah tu. Kira sekilo cukup. Hanya bisa ya 4 tahun, 5 tahun punya. Bu kita merik ya 2 kilo lah. Kira kayaknya lebih hari 5 tahun ya tadi. Baru kita setahun beri 3 kali lah. Kena nyam cara ya. Ya nyudah matang gitu deh. Nanti ya baru nya tadi beri sebulan sekali kena ini aneh mayu kan merik ya. Kira ke mesti sekuang kene. Sekuang sadian kita nyak meh kira bapaknya 400-500 gram ke ni
4: jadi yang tadi saya dia udah kenuan tadi kira ngambil buah sawit tadi hari pun tadi berapa lama ya kalau kak buah baru
5: bapaknya 3 bulan ke ni kena pokok
4: saya ne
5: iya nyoba buah baru meri baja kita baja ngaik ya isi bajanya namanya nak ngasuh ya buahnya berdurik deh nya mesti ke diberi kita ya baja batu kening dulu mainnya ngai kemasam tanah ya, ngai buah ya namanya masam tanahnya.
4: Ya,
5: mat. Setahun kira kungku sih setahun sekali dulu mainnya. Cih diberi aku. Beri ya. Setahun sekali lah.
4: Ya.
5: Baca dulu mainnya.
4: Jadi encik dia, mereka nanya nuan ga, maya ngerja ke pengawal dan nampun sawit beka ke dia ada nuan dia tahu sikit akan kena modal serta ungkus belanja ke besar. Ulian nuan berkongsi madah hanggi bala peninggal kita berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikena nuan semudah berjalan ke projek tau.
5: Kira aku anggaran tu kena aku ngadu ke sawit aku tu hari 2011 lah. Kebak kulit 500,000 kelabak aku. Nah bagi dia tu nyong nak kubi ke aku ngerja kena. Nah kita nemu ke kubi tu sejam berapa? Sejam 130 lah. Kira buka aku baru nyabisi 10 ika. Nah bisi 30,000 ya. Ya maya ya namanya ya mukanya deh kira duit ya mesti 30,000
4: muka tanya clearing
5: clearing semuanya nak maya mesti 400,000 nambah gaji orangnya besar itu buka bajaan tadi setahun 3 kali kumli deh setahun 3 kali kumli baja mesti 300 guni
4: 300 guni 300 guni maguni banyak berat
5: 50 kilo lah 20
4: harga ya
5: buah buah mentau
4: buah buah
5: tadi ya buah nanti sawitnya tuai lagi tadi bisi 12 umur tadi 12 tahun lah bisi 4 kilo 5 kilo kena ya kebiak lagi mimet lagi dia 3 kilo 2 kilo kena ke cara majalan dari leban sawit pekengkunya tanamku nak sebakar deh kita ukai orang company jadi company buka air sekali tanya-tanya tadi ladang ya kita ini tanam ku peringkat punya ini bisa inyok tinggi bisa inyok dia muda lagi baru namanya tinggi lagi ke tuai lagi kenyak-kenya
4: ini nama lagi bisa kepada tuan kenan ukai ke kos ke bisa beli barang ke pengkar ke bisa beli tuan kena jalan ke guna gaji pekerja tu dah.
5: Gaji pekerjaannya orang ke numbuk buat ngambil besawit tadi ya kan numbuk kena sabit tadi kira 100 sekum ngaji sira ya ya ke ngangkut tadi beri ku mimin gaji 80 lah kena ke ngumpulkan tadi kira 60 lah kira siranya ke gaji ku kami ke kita kampung itu lah rumah panjai lah bisa 7 ikut sih dah ya aku mumpul lekanya orang yang lauk ya mumpul lekanya sidak ke laki yang tadi nyabit semua mudah ke buah sawit orang ikutnya nyabit orang ikutnya tanya namanya ngangkut ya lah nak kita suruh
4: berapa anggaran penyampau pemerat buah sawit ke diulia hari hasil projek maka kena diuluan dalam kandang sebulan.
5: Anggaran ya, banyak. Lebuah ya tanya entar, lebuah sawit entar. Lebuah ya bisi-bisi dia mayu. Kadang nadai dia. Nak mayu. Kira ke anggaran yang bisi ke 35 tan. Kadang yang bisi ke yang sampai 40, 50 tan. Ya bisi maya ya musim yang nadai, nadai ke. Ya pengabih ya ambil 30 tan, ya 35 tan.
4: Kau sebulan ya?
5: Sebulan. Nanti emang yang bisa sampai 50 tan ke?
4: Ini tadi Encik ada ya, kan nanya Nuan muka ini Nuan nganjual serta nyual buah sawit ke diulia hari hasil projek petanam Nuan tu?
5: Aku nyual buah sawit tu rim lah rim jalan kejadi dia laki E-nya dia belama aku nyual ya segi dia belama aku nganjual buah sawit ke tu hasil ke tu nadai aku bukai nak kelangkin jauh nak kena uliah kin teh. Nyo ngira mulai lori nya saya tadi ke. Nya mai ki semek ni tu kan nu nganyuang kita rim se semek. Minyak nanti ya lori kita ya nyuang kilang besar dia lagi. Nyo ngira ungkus berapa yang lagi minyak semua tu pancit lagi taya tusah lagi kita ikut tusah lagi tu semak tu nyamai lah anjung kita yang ngerim ke semak
4: antara bantau ya ke bisik pinta ngau ya ke udah di bulan wan sekumpulan nuan tadi nuan tadi udah jadi usahawan tani dalam penyalai ke pengawal projek bertanam nuan nakak ke dia tau
5: bantau hari tanya sobat hari pertanian bisa gemri baja mayanya baja sawit lah
4: kemaya kita
5: 2022 mayanya
4: 2022
5: tidak bisa meri
4: sekali meri nak
5: sekali tidak meri
4: sekali mayanya tanya nama kita kebuka ke bisa diminta atau ke bisa dibulian wan
5: bisa meri namanya sobat jalai ke sida ya bisa meri ku batu semua aduh ke jalai ku beri sida batu gamayanya sobat bisi apa 1 kilo lah beri sida bisi 1 kilometer beri sida mayanya sobat 22 mayanya sobat
4: 22
5: saya kenyak mayan saya ku bisi kenyak aku minta namanya tadi mayanya bantuan
4: maja anak berniha ataupun kena racun rumpun
5: ya? Racun serangga meh bisa beri sebab kalau bisa bantuan nama aku bisa ngernak ke ikan lah nupi ikan kelai bisa dari pertanian meraduang tu meri aku sebab meri tahun 2025 tahun meh bisa meri tahun siti ini kemarin bisa meri ke sedak ya bantuan
4: Jadi yang tadi Encik Arya ulian wan mega berkongsi madah kepala peningkat kita nama kursus atau latihan ke bisik nuan kelanggau atau ke di pelajaran nuan ya ke amai merik nuan penemu kesilia maya berjalan ke projek nuan tau
5: udah ke kongau ada kursus sebab kami babin tulu dia lah balak ladang sawit sebab tu rumah mesuyanya dia kami khusus sebab ya madah kami cara kini kemuai dan cara nabur kebaca nupi sawitnya lah mayanya cara ke, kami ngeracun ya lah ngeracun rumput sawit
4: tahun kemayanya
5: tahun 2025
4: 2025 tahun yang kemarin
5: tahun kemarin.
4: Ya bisa berapa lamanya tadi
5: ya sarimnya
4: sari
5: mayanya kita yang mudah penemu sikit mayuah ke kita mesti kak ngambil penemu orang ke medak orang ke medak penemu orang tau di titiah kita tau di ambil kita lah penemu orangnya lepas cara kita ngerja ke sawit tu kadang ya sawit tu berman diri ngai buah macam ke nyabih timpuh maya ya ke buah tupi ke nyanyak ke namanya kang ambil penemu orang bukai lah kita ya. Ambil kita penemu cara nupai ya lah. Ambil hasil ya, mayuh gi ke. Boleh ngasih ke hasil ya. Kira kenyak muka ko.
4: Hari ini sih buka dia tadi nya tuaknya saya dia.
5: Bisa ikut sobat saya ko, tapi lama dapat tahun berapa kami bisa ikut khusus MPOB ini sobat bak peladang dia saya speak ko. Peladang meraduang lah. Tapi aku dah ingat tahun berapa mayanya cara namanya madah ke cara majanya namanya maja semua cara ke kita namanya muai peruniang ya muai dan tusun keninya ke cara sila madah dia suba bisa juga saya sepeku
4: jadi yang tadi Encik Arya nama jolak hati Nuan Harila dikena kemansan kaget projek Nuan dia tahu awak ke datai buat tingkat ke jauh lagi jemai hari lah
5: dulu hati aku kira ke sikit tambah aku lagi lah
4: okay.
5: Sawit aku tu tadi namanya nanam baru lah aku sawit tu jadi nak menengkak ke sawit tu deh sikit ke mansang bakal orang lah
4: kiranya dulu hati nuan ke nengkak ke dia tahu kan ramai kan namai lagi pun sawit nuan
5: kira kenyamnya nambah
4: kenyamnya
5: kira kenyamnya aku sih ke namanya nambah kenyamnya pun
4: selesai dalam tahun tu
5: ya kini ke tahun tu sih ke nambah kenyamnya
4: jadi yang terakhir ya Kena ngunjung ke Jakob Randau tua. Aku kat nuan merik Jakob Perangsang ngagi bala peningat kita yang ke Benuang atau ke Bisa Juluati dekat Berengkah atau ke Bepun diriknya di usahawan tadi bukan nuan.
5: Perangsang aku ngagai kita semua lah nembiak baru tau ke bak rumah panjai itu kita ane anda nanam sawit naban sawit tu meri penatai pemisai kita naban ya tiap-tiap bulan ya segi meri hasil ngagai kita deh lalu ya mega sawit tu jamai di kerja kita nak mayuah nak mayuah tanya me anda bakal ada nanti ada nyenye jemu ya kita sawit tu nyamai lu ditumbuk kita ya lu dijual kita deh. Yang mengharap ke nembiak baru dia tahu ane yang nak merancang diri lah ngitiah ke singkang orang ane nak berebut ane nak nanam sawit ane yang ngasuh tanah kita namanya kusung ane yang ngasuh tanah kita terbiar meh mesti kak ditanam sawit tau ku tau bukai meh ane nak kita itu rumah panjai itu mesti kak berkebun kita ambil utai namanya natai ke pemisik kita lah belanja kita lagi ke satu moga anak kita sekolah ya asai sepi aku udah nanam sawit tu berasa nyamai nyula kan anak udah namanya sekolah tinggi deh bisa juga belanja kena sida sekolah diberi ngagai sida ya nyak main perancang aku ngagai bala-bala lah kita ke muan sisir tu anak laban sawit tu tiap-tiap bulan dia memberi belanja orang kita. Nak penemu aku.
4: Jakob Perancang hari ini orang terdengar dia. Yang bala peningat kita ke bisik. Bisik jual hati terdekat berpun. Jadi usahawan tadi bukan orang tadi ya. Anang sawah ke peluang nanti buka bisik aneh. Kita bisik namanya bisik penemu. Tahu bahasa atau peringkat atau berpun tadi. Namanya berjalan ke projek bertanam nak semestinya tadi nanam sawit tadi yang saya dia contoh tadi
5: tahu belabuh dia tahu lah nanam sawit ini yang tinggal kediri ini yang termedak orang ajak kita
4: ya ya cukup mana hanya kau pelansa hari ini adia tu tadi berfungsi dengan bala peningkat kita unit radio Indo UPS Bertanam Tupik Sarawak Merik Besai. Terima kasih yang ginuan cik adia anak bungai lapan merik awak atau ke meluangkan masa berfungsi ke penemu dengan bala peningkat buat program Arah Mansang kita dekat bertemu baru buat program Minggu Kebukai. Aku dekat main bala peningkat ninggal kerandau yang kebukai kena kita berfungsi ke penemu ngambil ke tau muka ke penatai misik warna bertanam bertupik tengah bumai. Terima kasih ya.
3: Kita rindu ningakan telah
2: bertemu baru dengan kita
3: pegulai dengan kami bak bagi gak entelah
2: ningak keseluruhan pegulai dengan kami bak program bagi gak entelah harus telefon kita yang mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634 yang jadi telah ke Terubah Pandak Munyito ya dengan mana-mana Ucik nah
0: au
2: ngelalai ke nama tu cek
0: au kan ngelalai ke orang picak mata ni.
2: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
6: Picak gila, kena riga kah?
2: Okay.
0: Angka sampua batang.
2: Okay.
0: Assalamualaikum.
2: Lagi ke perhati ke baru?
3: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
2: Ya betul nah.
3: Semina pa YFM. Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan pembala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 pak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengeram itu. Buat pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil pak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur sebenar 17 Julai 2026. Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh rikata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Rikata 2026. Bertemu kita di Maru.
1: Telefon kami 082-258-634.
7: Like mega Facebook kami YFM Iban.
8: Berkongsi ke info gaya hari peninga berkandang 12 jam berengkah pukul 4 lemah itu tadi 7 hari bulan 7 2026 ribut kudik di pelapak kenyadi bak sekedar nur kucing serian semarahan seriaman sibu muka kapit bintulu miring ngelimbang hari di pelabak kemana babetung ngau serikai lalu muak ke malam tu lagi nyentuk ngai gini hari pagilah hujan bak sekedar endur lalu bak kandang tasik menua Sarawak peninggit gelombang ianya 0.5 ngai 1.0 meter ngau ribut berpuput hari adap ke barat laut bak peneras 10 ngai 20 kilometer sejam. Terima kasih Mr. Fazmi Syukri hari UPS Meteorologi Malaysia dah berkongsi berita gaya hari ngau kita. Lawak website www.met.gov.my ke penerang ke sila lagi berkawal ngau gaya hari di menua kita. 7:30 lemai tu lagi peninggal. Nul kami nabur ke berita lemai. Lucy M merenang kita ke sekali tu. Tulang besi urat dawai. Baksana lemai YFM.

Selamat lemai, dia tu kami nak buat ke berita lemai hari 2. 7 hari bulan 7 2026, lalu terubah tu batang berita. Pengerja pengawak kelandik di menua tu nyau mengangkat ke industri aerospace ngau teknologi satelit. Jematan batang rambungan di sadang tembok ujung tahun tu ila. Air Borneo berengkah nyual tiket bilun kucing Kuala Lumpur sarito tadi. Nya batang berita lemah itu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Pengawak ti dempak rakyat menua tu kelandik bak mayuh macam bidang. Cukup berguna bak bidang aerospace ngau teknologi satelit. Sampai Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Datuk Dr. Anwar Rapai badah ketuk undang dikenak ngemujur ke Juruhati Sarawak tika ngelancar ke satelit ke terubah menua tu. Lebuh datai bak tahun 2030 nyinila. Industri satelitnya ndak seminak berpanggai bak pengelandik bak bidang aerospace haja. Labannya sama nyerangkum bidang engineering, teknologi pemadah, pemansang software, elektronik, robotik ngau pansiat data. Perintah Sarawak megah dekat semampai bekuh ke pemansang modal Malaysia, ngambil ke Sarawak semampai bisik ngembuan pengerja pengawak kelandik serta boleh nangkup guna industri satelit ngau space economy ke dunia rila. Ia maksud kejakutnya ngagai pengarah berita dah tembuk pengawak randau ke diatur ngau dembiak ti belajar ke pengawak astronautical engineering. Ari University of Southern California. Projek jematan batang rambungan dia tu dah 73.27% temu. Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Dato Insinyur Adil Lori Wu madah ke diri bisi benar pengharap ke projeknya ulih temu ujung tahun tu. Ngagai ke dia tu segmen keterubah pengawak masang kabel tingkatan ke jematannya udah temu lalu lapat agi kebukai benung di kereja. Jembatan tu undang komponen keberguna bak jalan ngimbai tebian tasik menua Sarawak. Lalunya di sebengkah hari 4 bengkah jembatan besar di Sarawak ke di sadang tembuk tahun tu. Ia malah ke jembatan batang sejingkat di sadang tembuk bulan 10 tu ilak. Lalu jembatan batang seribas 2 di sadang sama tembuk ujung tahun tu. Kelipah harinya jembatan batang paluh di sadang tembuk bulan 11 tu ilak. Datuk Insinyur Adil Lariwu mansur kerja kutung agai pengarah berita. Lebuh ia ke ngabas tabak projek jematan batang rambungan. Renggat ke terubah projek Semarahan Boulevard tidakkan jadi lambang baru kota Semarahan dia tu nyaukat tebu. Lalu dekat diterus ngagai renggat tik kedua. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke Boulevard 1.44 km pemanjainya dekat digagak bak jalan dari Masjid Al-Mutakin nyentuh ke upis Majlis Perbandaran Kota Semarahan. Belivatnya disadang dekat nyari palad ke mana dur orang mayuh ngelantang kati bergempuruk tau kendur ngatur pengerami besai di Sarawak. Projek tu megah oleh nyawup nyeliah ke orang hari tik suah berdedat bak bandaraya Kuching ia ke suah alai ngatur pengerami ke besai. Belanjaan kena berjalan ke projek Boulevard tu di pelabak lebih hari 100 juta ringgit ianya 25 juta ringgit bak renggat ke terubah. Ngau 102 juta ringgit kena berjalan ke renggat kedua projeknya. Perkara kealai tiket bilun Air Borneo Ari Kuching ke Kuala Lumpur udah tau dibeli. Nyak-nyak di kesejarah ti berguna bak company bilunnya kena penggi perintah Sarawak. Kepala Pemesai Eksekutif Air Borneo Megat Ardian Wira Muhammad Aminuddin madah ke penerbai bilunnya nyawup negap ke perkara pemindah antara Sarawak ngau Selampur menua Malaysia ngau menua luar kelimpari ke muka peluang tibesai agi bak pengawak dagang temuai. Pengawak dagang ngau pengawak beranak ke pukuk. Penerbai bilun ke terubah kedekat diatur kena 20 hari bulan 7 tu ianya penerbai bilun Kuala Lumpur Kuching kalai 100 siti tiket dekat dijual. Berbangaunya penerbai bilun dua kali sari antara Kuala Lumpur Kuching dekat berengkah diatur kena 21 hari bulan 7. Tambang Sarawakku sayang udah netap ke tiket 3.

375 ringgit ke pejalai sepenuju ungkup kelas ekonomi. Ngau 736 ringgit ke pejalai sepenuju aja ungkup business class. Dinyang kaum cukai pada biluan ngau bayar tambang minyak. Kita dia tu benda-benda yang ke berita lemai ke ditabur terus RUYFM. Menua Ukraine bisik niat dekat nanggam kerjasama ngau Sarawak bak mayuh macam sektor strategik. Yang kaum pengelikun stok pemakai, kuasa, teknologi digital ngau pemansang infrastruktur. Duta Besar Menua Ukraine di Malaysia Dr. Hennadi Dondolenko madah ke Sarawak bisik penegap bak pemansang infrastruktur, ekonomi ngau teknologi keulia sama di serungkai Menua Ukraine dengan kaul kerjasama dalam timpuh kepanjai. Ukraine megang asai ke pengelandi ati dikembuan company dari Malaysia dan kelebih lagi Sarawak bak pengawak ngagak jalai jematan ngau infrastruktur nyadi kebidang kesama oleh di pejalai ke sida kena nyukung pengawak tinggi mansang ke baru Menua Ukraine. Perkara tu dipansut ke udah ya kenemuai merik basa ngagai tuai pemegai Menua Sarawak Tun Bin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar. Mensia Mayuh dah diasuh guna identiti kebenar by kaun media ramah. Lebuh sidak ngenatai ke sebana ngagai agensi perintah. Residen bagi Menua Suriaman Mahra Saleh madah ke ulah tik ngunai kaun pelesu. Tau ngasuh pis ke berkuasa mar dekat ngelala orang tik ngenatai ke sebana. Serta mar dekat ngulih ke penerang ke berguna kena mutar ke siti-siti sebana. Sebana kedigagak kena nama mai dekat nentu ke agensi ke berkaulnya oleh dipadah ngau jampat ngamik ke mansiak merik penerang serta berjalai ke atur ke patut. Orang kemayar itu rindu agi ngenatai ke sebana ngenai akaun media ramah. Nyengkau mengenatai ke sebana pasal penanggul air. Ngau isu ke berkaul ngau pengawak upis perintah. Ia maksud kerja aku tu buat sesi Town Hall Ombudsman Sarawak bergulai ngau pengerja pengawak perintah ngau Orang Mayu Zon Selatan 2026. Kediatur di Semanggang. Dadai orang ditemu melanggar atur upis kereta darat JPJ ngau kes salah guna dadah. Maya operasi bersepadu dadah kediatur di Bintulu. Operasinya dipejalai ke JPJ Pampang Bintulu bergulai dengan agensi penagang penyalah dadah Malaysia Pampang Bintulu. Direktur JPJ Sarawak Norizan Jili madah ke operasinya diatur berlabuh hari pukul 6 lemai nyentuk pukul 10 malam kemari bak terminal bas Bintulu. 15 buah bas bisi diperasa bak sepemanjai operasinya lalu perasa air kemik 10 ikut deriba bas megak ditemu nadai ngundan dadah. Pengawak meresahnya diatur kena tentu ke seminak bala deriba ke amat nadai guna dadah haja dikemenar ke mai bas bak jalai. Insentif khas subsidi keboleh RM150 kena ngasuh kuih nak beranak bisi disedia ke bak program nyaga pengerai ngau pengelantang jelu. Ia tidakkan diatur Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS kena hari 6 tu. Programnya dekat berlabuh diatur pukul 8.30 pagi nyentuk pukul 4.30 lemai bak Dewan Masyarakat MBKS ngimbai jalai padungan. Penerang dalam Facebook upis Veterina Sarawak madah ke subsidinya ditatak nakak 100 iku ukui kedulu agi diregister serta bisik lisin MBKS ngau dah nerima vaksin penuh. Kelimpah harinya, ukui megak nak patut biak hari 6 bulan. Pengawak bukai tika diatur jerumbak program tu ianya merik vaksin rabies, ngeluar ke lisin serta masang microchip ngau nak berbayar. Kelebih lagi ungkup orang bak nur ke depegai MBKS ke bisik nginang ukui. Kena ujung ke berita lemah itu, tu batang berita baru. Pengerja pengawak kelandik di menua tu, nyawup ngangkat ke industri aerospace ngau teknologi satelit. Jematan Batang Rambungan disadang temu ujung tahun tu. Air Borneo berengkah nyual tiket bilun Kuching Kuala Lumpur. Sari tu tadi. Nyadakah kami nabur ke berita lemah itu? Beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenyah.
3: Kok lo menanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Putus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM. Sada lemai YFM pukul 6 lemai nyentuh pukul 9 malam.

0: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah rindu meda orang berlagu bisik Ricky Anderson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebau. Battle of the Band. Sebau Fun Run. Ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.
1: Ya, Sebawah Agrofest 2026. 10 ngagai 12 hari bulan 7 tu bapalan durengkah ke kereta BDA Pasar Sebawah. Lalu berindik hari ni juga gerah hari upis Lembaga Sungai Sarawak berkawal dengan atur ti nutup sekedar hari nur bak batang kemena nyerumbak sekedar hari atur program lebuh maya Sebawah Agrofest 2026 yang kawam pengawak ngelepas kena undang ngau pekit ngintik kena 10 hari bulan 7 2026 tu berengkah hari pukul 8 yang tuan pukul 11 pagi. Nyari orang ia ke bisik tengah sungai lebih mayanya nak ngiram kena kapal atau ke ngena bot perahu miet. Tentukah kita berarti ke notis atau ke gerah hari UPS Lembaga Sungai itu kena nyeliah ke seberang pedusah. Au, seberang tanya kita tahu telefon dengan UPS Lembaga Sungai Sarawak atau ke lawak website sedaya www.srb.sarawak.gov.my. Nolong lansam imit berkawal dengan Sebawah Agrofest 2026 ga ke diatur berengah hari 10 hari bulan tu ialah mayuh macam program yang ke bisik diatur bisik pekit bisik pengawak memerindang pengawak berjual ke hasil tanam tupi produk agro lokal ngau pia mega mayuh macam utai bukai hasil pengelan diajari baju gari utai empat airup jadi kita ia ke diau semak ngau Sebawah tahu dah tayang ngai Sebawah Agrofest 2026 lagu hari Shazliana Baby Induk Kemayari. Udah lepas tu lagi mega kita dekat di Perindang ngau lagu hari Menalan Band Selamaya Rudy Peter Mungai Atiku ngau Stevenson Anang Nguji Aku. Semua tu ungkup kita ke bulan ngau kami bawa serah lemai bawa YFM sebab kita mendiang ke main asal kita Ramban lemai.

0: Ngagai bala kita nuan, dia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Diserian oleh menegak kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isik. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Yo!
3: Wuih, nak mau tanya.
2: Udah nganjung ke pulai ke rumah, yo.
3: Bah, ni kereta nanda.
2: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
3: Oh, ada yang banget tersalah nanda. Bah, tamak meh.
2: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
3: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, ini untuk pintu, untuk malarannya.
2: Bah, yo. Amat kenong, haram ngupuk tu.
3: Adai, terberun yang kedini kau minta sponsor eh.
1: Ingat you, main numpang kereta kaban tak kesap.

0: Sebelumnya, 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Oi, ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
3: Nadai duit ku tu.
2: Napa duit nadai tu begiat? Kita kerpai deh begitu ke medai ya?
3: Nadai, nah, nadai.
2: Begitu ke medai dulu.
3: Nadai.
4: Di nama ke sedua dirinya. Dan belaya. Cikgu.
2: Lari.
5: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ke runding. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, hari YFM.
6: Tentu kita suah medak troli dengkah bak sungai pandut baka bak supermarket ngau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bak tengah jalai bak tisi parit pun bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nuan nanti udah disediakan nanti kita udah ngak nanti ngepang tinggal ke bak nuan nak ngepang jalai orang bukailah ilmu meh bisik orang ke

0: Alamak, sadar. Lemai.
1: Ada tintiang batu terliang, gintiang, gintiang. Teman

อกนา

Aku tuh udah saya baru cari itu aku bisa mendang.

0: muncul wae mata garing alayang kaki cie kaki cie pati cie langitnya ada bae
1: kaki cie lapisnya.

ปะกะเลนวันกนาวะ

อาตูวังกาญาโมตัวเองญาธรรมโอสิบาโอดากกีตังอาญาโม

bua bunga, wai tanam, umai manjami.

beli dia ari kapaganti ari bulan nyawa batukar cinte dani ae pagi ari menti barapi ae manu asih.

akar wae ni made amae ni de ae laki mene raya.

0: ดาลมัย YFM
1: Kesculia tau kena biak ti di taban korang kena diklala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak diklala. Tengok panzi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Mayuh makai utai manis, tau ngujung ke gemuk, tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit, bukan diabetes, hypertension, ngau penyakit tunggul hati. Ukai semina, ngujung ke tubuh nak pelaban ke gigi penyakit, mayuh gulam gak, tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyewa penghidup tiba penerai, kurang ke pemanis, bak utai pakai, ngau utai irup. Baca penerang, bak barang pemakai, kena nentu ke pemayuh gula dalam pemakai. Jaga pemayuh gula, sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tang nanti nadai sekali, nya mana haji.
3: Sada lemai.
4: Sada lemai.
3: Sada lemai.
5: Sada lemai.
6: Sada lemai.
5: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
7: Sudah lepas tu lagi peningkan pukul 9 malam. Nur kami main kita mendengar ke berita Rin National FM di Kuala Lumpur. Lalu pasnya lagi pemberinang malam mulai ngau kami untuk ke pukul 12.30 malam lagi. Tunangkah kita mulai ngau aku Ken Michael bawa sedar lemai. Lemai hari 2 tu. Selamat lemai. Semua bila kita selamat belalak mengazari tu. Bertemu baru bawa ya kebukai.

PM umum 7 insentif khas buat peneroka Felda. Pengundian awal PRN Johor lancar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: tumpuan peruntukan grant RM990 juta ringgit bagi membiayai balik pinjaman sukuk Felda termasuk penghapusan hutang peneroka, selain peruntukan lebih RM1 bilion yang akan disalurkan pada tahun hadapan. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata keutamaan turut diberikan kepada generasi baharu dengan menyelesaikan isu perumahan.
1: Pertama, saya kata memang betul kita kena bayar RM990 juta hutang. Tak adil kalau nak salahkan peneroka. Jadi sebab itu kita kena cari jalan dan lembaga pengurusan Felda diminta dengan dana tambahan sedikit perbaiki tata kelola. Itu satu. Yang kedua, perumahan generasi baru. Di mana-mana kita dengar cadangan pertama untuk membina dua rumah di atas satu lot. Jadi kita telah tubuhkan jawatankuasa menyelesaikan isu legasi.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan kerajaan menyediakan kemudahan pembiayaan dan jaminan melebihi RM15 bilion bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mendepani cabaran ekonomi global. Tumpuan kepada usaha memperluas akses pembiayaan, mengurangkan kos perniagaan dan meningkatkan daya saing sektor berkenaan.
2: Kerja tambahan mengurangkan kos pematuhan perniagaan. Pertama, mengenakan program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027. Maknanya sebarang kemas kini sepanjang tempoh ini semakan pembetulan yang dikemukakan secara sukarela tidak akan dikenakan penalti oleh LHDN.
0: Mengenai pelaksanaan e-invoice, Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata, sistem itu penting bagi mengurangkan ketirisan cukai dan meningkatkan pematuhan. Setakat ini, lebih 50,000 pembayar cukai membuat bayaran cukai tambahan berjumlah RM1 bilion selepas pelaksanaan sistem tersebut. Ini pula mengenai fenomena Super El Nino. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Met Malaysia, Ambun Dindang berkata, ia dijangka melanda negara bermula November depan. Fenomena itu berisiko meningkatkan cuaca kering, pengurangan hujan dan jerebu. Katanya, impak ketara dijangka dirasai awal tahun hadapan.
3: Tapi El Nino itu sudah berlaku, pemanasan itu sudah berlaku. So, kena jelaskan di sini. El Nino sudah berlaku, tetapi sumber El Nino itu dijangka akan berlaku menjelang November 2026 dan berterusan sehingga Januari 2027. Tetapi di Malaysia ini, kesan dia adalah kemudian. Kerana benda ini berlaku jauh, jadi kesan dia kita menjangkakan akan berlaku pengurangan hujan yang signifikan dan peningkatan suhu pada awal tahun depan.
0: Bagaimanapun, Ambun memberitahu masih terlalu awal untuk mengesahkan Malaysia akan berdepan episod jerebu yang serius. Ia bergantung kepada perkembangan cuaca dan arah angin dari semasa ke semasa. Dalam perkembangan sama, pihak bomba sedang memperkukuh kesiapsiagaan bagi menghadapi fenomena tersebut yang menerusi penambahan aset darat dan udara. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Datuk Seri Nur Hisham Mohamad berkata, ini termasuk penerimaan 200 unit kenderaan operasi ringan secara berperingkat mulai bulan ini. Disusuli penerimaan 2 helikopter baharu bagi operasi pemantauan dan pemadaman kebakaran.
4: Option-option menggunakan drone long distance juga sedang dipertimbangkan bagi pembinaan awan, khususnya kalau berlaku kawasan kebakaran yang besar dan juga keadaan kebakaran, keadaan awan itu adalah membolehkan kita laksanakan operasi.
0: Datuk Seri Nur Hisham Mohamad. Liputan rangkaian 4G dan 5G di stesen RTS Link Johor Bahru Singapura perlu berada pada tahap optimum sebelum perkhidmatan itu beroperasi sepenuhnya pada 1 Januari 2027. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, arahan itu telah dikeluarkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi memastikan pengguna menikmati pengalaman digital yang lancar di laluan rentas sempadan berkenaan. Mengulas isu liputan internet yang masih lemah di beberapa kawasan luar bandar sehingga menyukarkan urusan pembayaran digital kod QR. Beliau berkata, sebahagian besar masalah itu dijangka dapat ditangani menerusi pelaksanaan projek jalinan digital negara fasa 2. Proses pengundian awal pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 lancar. 94.49% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab mereka hari ini. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menerusi satu kenyataan memaklumkan peratusan itu melibatkan seramai 19,000

0: 471 pengundi, merangkumi anggota pasukan keselamatan dan pasangan di 62 pusat mengundi yang dibuka di seluruh negeri. Daripada jumlah itu, 29 pusat mengundi ditutup pada pukul 12.30 hari, 5 pusat pada pukul 2 petang dan baki 28 pusat pada pukul 5 petang. Sementara itu, anggota polis yang ditemui menzahirkan rasa syukur kerana dapat menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Menurut Inspektor Ramona Roslan dan Inspektor Muhammad Azrul Muhammad Yusuf, pengundian awal membolehkan anggota polis memberi tumpuan sepenuhnya kepada tugasan menjaga keselamatan dan kelancaran proses PRN Johor pada hari pengundian nanti.
1: Saya rasa bersyukur sebab dapat mengundi pada hari ini. Saya dapat tunaikan amanah saya sebagai seorang pegawai polis. Saya rasa legalah saya dapat menunaikan amanah saya pada hari ini.
2: Kami sebagai penguatkuasa PDRM telah menjalankan tugas dan juga tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia, dan kepada rakyat Malaysia yang berada dan juga mengundi di negeri Johor, sila untuk hadir pada 11 hari bulan Julai 2026 untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab.
0: Pameran Maritim dan Aeroangkasa Antarabangsa Langkawi 2027-527 menyasarkan penyertaan hingga 930 syarikat pempamer dari 36 negara. Peningkatan 15% berbanding edisi sebelum ini. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin berkata unjuran itu mencerminkan kepentingan Malaysia dalam ekosistem pertahanan, maritim dan aeroangkasa global. Menurut beliau, setakat ini kira-kira 40% ruang pameran telah ditempa. Pameran berkenaan dijangka menampilkan 110 aset udara serta 90 aset maritim. Ia juga bakal menarik kira-kira 400,000 pengunjung perdagangan dan awam dan 450 delegasi antarabangsa. 527 dijadual berlangsung dari 20 hingga 24 April 2027 di Langkawi.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: England perlu bertenang selepas episod kemenangan dramatik 3-2 menentang Mexico di Stadium Azteca semalam sebelum berdepan dengan Norway di pentas suku akhir Ahad ini. Demikian luahan Harry Kane di menerusi video di media sosial. Katanya skuad kendalian Thomas Tuchel itu berdepan faktor altitude sorakan kuat penyokong tuan rumah serta kad merah Gerald Kwansah pada aksi menentang Mexico tempoh hari, menyebabkan pemain keletihan rebah di atas padang selepas whistle penamat dengan hanya 10 pemain. Ketua Pengadil FIFA, Pierluigi Collina, memuji pengadil Brazil, Rafael Claus, sebagai antara pengadil profesional terbaik dunia. Terdahulu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengkritik Claus selepas beliau melayangkan kad merah kepada penyerang Amerika, Florian Balogun. Susulan semakan VAR dalam perlawanan pusingan 32 menentang Bosnia dan Herzegovina minggu lepas, kad merah Balogun bagaimanapun digantung sekaligus membolehkannya beraksi dalam perlawanan pusingan 16 menentang Belgium yang berkesudahan Amerika tewas 1-4.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Sekurang-kurangnya 4 orang cedera apabila sebutir bom buatan sendiri meletup semasa perhimpunan parti warga negara Bangladesh NCPD Bandar Sawar. Menurut laporan Daily Star, letupan itu berlaku semasa ucapan penyelaras jawangan daerah Dhaka NCP Nabila Tasnit, ahli parlimen Nahid Islam dan Akhtar Hossein serta ketua penganjur parti itu Sarjis Alam turut berada di atas pentas masa kejadian. Susulan letupan itu, pemimpin NCP mengadakan protes spontan dan berarak ke balai polis. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM umum 7 insentif khas buat peneroka Felda. Pengundian awal PRN Johor lancar. Sekian berita yang disenting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

26 hari 3 8 hari bulan 7 2026 round of 16 Argentina bersatu dengan Egypt pukul 12 tengah malam live bar Sukan Plus. City lagi main Switzerland melawan Colombia pukul 4 dini hari. Boleh dipedak kita live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

Ya, lagu yang ada yang kau lagu kedua nama Semadi Entua. Selamat malam, mendengar. Selamat kita bertemu baru dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Okey, malam hari dua. Okey, malam hari dua, 7/7/2026. Okey, jadi ke malam tu 3 jam, berhingga pukul 9 malam tadi, nyentuh hingga pukul 12.30 malam tu, bergulai hingga waktu Raja Smoking tu ke RB. Jadi kenal ke semua kita dengar ke kami, di Kuching bekas lama dengar ke kami, dengan frekuensi 101.3 MHz. Okey, di Serian 106.9 MHz, serta Bandur, Nur ke Bukai, boleh dengar ke kami, dengan frekuensi radio YFM ke Semak Nur Terdiau. Okey, kita mega boleh dengar ke kami dengan cara online, dengan RTM Klik, dengan portal radio.rtm.jawi.my, okey, My TV, hingga website RTM Klik. Okey, kita ke diau luar dari menua Sarawak tu, bakal di Semenanjung Malaysia, tak ke di Sabah, Labuan, Brunei, di Indonesia, tak ke menua luar, boleh dengar ke kami dengan cara online, okey. Okey, jam kita ke dia tu 9.20 minit malam. Okey, jadi terima kasih ngagai Ken Michael ke udah bergulai nyo kita dalam segmen Sada Lemai berengkar pukul 6 lemai tadi nyentuh ngagai pukul 9 malam. Okey, jadi berikutnya pukul 10 malam lagi nur kami nabur ke berita malam hari YFM. Okey, tentu kita terus sekolah sejalai nang nukar frekuensi radio kita. Tetap kati kita dengar ke kami. Okey, kena frekuensi radio YFM ke semua antara tadi. Okey, dalam segmen kita Pemerintah Malam YFM. YFM, segulai sejalai.

Iya, kita ke benua nerba kereta baru untuk jalan jam kena itu ngarap ke sama berjimat serta selamat datang benua ke di tujuh terus ninya ke pemerintah malam WFM ke malam hari 27 hari bulan 7 2026 begulan jawab ku Raja Speaking teka RB ke malam tu. Okey. Ya, jadi peninya lagunya tadi lagu kena baik Fazil, lagu Bekali Hati. Jadi Fazil siku hari semifinalis ketika berpikir berenggat semifinal anugerah carta sepat juara ke 9. Tahu kai lagu tu? Lagu Siti Agi, lagu kena beri nama Lelengau. Lagu kena jaga leka ngau tiun dijaga Nicole. Nicole muka siku hari semifinalis SSJ ke 9 kemai lagu Cerita Tua. Okey, lalu lagu ke sekali itu kita dengarkan lagu Induk Rumah Panjai, lagu kedibai Maxwell Franklin Saran. Okey, jadi ke tahun tu megak abah ringkat semifinal, lagu kedigaga Maxwell Franklin Saran bisi megak berpikir lagu kedibai teka lagu Ari Mawat, lagu Dayang Bintang. Okey. Ya, jadinya ngenang berkawal ngau lagu tak ke semifinalis SCSJ ke tahun tu 2026. Okey, jadi pekit renggat semifinal SSJ ke 9 dekat diatur bak Dewan Serbaguna Selangau beringkat pukul 5 Mei kena 1 hari bulan 8 2026. Okey, kita kena di Selangau serta Bakdan Dur ke Semak. Tentu kita sampal datai berbala mayu maya pekit tu diatur ialah 1 hari bulan 8 2026 Dewan Serbaguna Selangau beringkat hari pukul 6 pukul 5 pukul 5 lemai kebenarnya. Okey, terus tinggal ke kami WFM Segulai Sejalai.

Okey, terus regular sejalan dengan ke kami. Okey, kita akan benda online bah Facebook jam ke dia tu. Kita akan benda like tak ke follow Facebook kami. Aku minta kita semua. Okey, type kita dia tu YFM Iban. Minta kita follow. Tak ke like Facebook kami YFM Iban. Okey. Jadi kita akan busy online bah Facebook jam ke dia tu. Kita tahu nganjung komen sekali kena pesan rindu hati atau ke lagu peminta bah Facebook kami. Lagi aku macaya bak jam kedua, okey, pukul 10 malam nyentuh ke pukul 11 malam. Okey, pukul 11 malam bakal selamat dor kita dengar ke program Galeri Artis. Lalu ke malam tu lagi aku mai dengar ke Tanduk Randau aku begulai gau siku penyanyi baru dalam industri muzik Teban dengan Federal Leo. Okey, bak jam ke penudi lagi pukul 11 nyentuh ke pukul 12 tengah malam. Okey, sebenarnya kita berperinang dengan lagu Ari Karen Lebau, lagu Besra Kewati. Aku mai kita berhati ke info Gayari. Okey, itu info Gayari berengkah hari pukul 4 lemai tadi dalam kandang 12 jam. Okey, jadi muak ke malam tu nyentuh ke tumu pagi-pagi lah hujan di pelabak Kenyadi, Bas dan Dor bakal Kuching, Serian, Semerahan, Seriaman, Betuang, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau, Limbang. Lalu Gayari Manah di Serikai, Ngau, Mukah. Okey, tikas pengangat Gayari untuk Yasar itu. Okey, ianya 24, nyentuh ngagai 34 darjah Celsius. Okey, terima kasih ngagai Fazmi bin Syukri. Apa mesari upi stigma mata ke Gayari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia sudah berkongsi ke info Gayari kita ke sehari itu. Okey, aram kita berpindah ngau lagu ke sekali itu lagu kami bawa pemerintah malam YFM dengan ke lagu Karen Libau ngau lagu Besrakup Hati.

bisi mimpi kanya di penanyi tuk meh peluanuan. Besri mai ngobaram regata 2026 Amiri FM dekat ngatur peki belaku bintang baram regata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak dewang suara baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stock Madrid. Maya Audition by Minus One Nuan Bo. Ana muai peluang tu. Sapa nemu hari pentas tu. Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan. Pak Dewan Suara Baram 23 Julai

0: Nak mamak dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri Music Iban.
0: Berita mana ngagai kita ke diau Bak Kandang Sebawah, Pasar Sebawah dekat dirami ngau Agrofest Sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parkir kereta BDA Sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

Selamat malam, dia tu kami naburkan berita malam 7/7/2026. Projek ngagapalan perubat kanser Sarawak di Kota Semerahan dia tu barenggati berguna benar lebuh upis Menteri Kerja Raya KKR sehari itu tadi mengatai ke penerang pasal tender ngau ngabas tabak. Pengawal tu diguluk bala kontraktor tu dah lepas dari proses prakelayakan. Berjaku ngagai pemberita pengudah penemuannya Menteri Kerja Raya Datuk Seri Lezander Nantalinggi madah pengawalnya diatur ndur merik penerang pasal skop projek ngambil bala kontraktor boleh nyedia kelanggur langkar projek ngau cara ngagak di pemudu manah sebenar tender ditetapkan. Kontraktor TBC Barintai Pandak dekat diberi tempoh nyentuh bulan 10 tu ndur ngatai ke langgur sidampu sebedau pengawak milih dibjalai ke kena bulan 1 tahun 2027 hilang. Berbangunnya Dato' Sri Lezander Nantalinggi madah palan perubat kanser Sarawak dekat digagak berimbai ngau Hospital Tunku Latif Sarawak di Kota Semerahan. Hospital tu dekat nyedia ke 310 titik katil serta bisa nyedia ke servis ngagai pesakit luar hingga pesakit dalam, diagnostik radioterapi, kemoterapi, mindah ke sel stem hingga terapi selula. Tu dekat ngangkat ke kapasiti perubat kanser bersepadu untuk rakyat Sarawak Bak Siti Palan. Projek kedigagak bandur tibesai 10.93 hektarnya dibjalai ke ngana cara langkar ngau ngagak setipa ngau peminta tu dah ditetap kopis Menteri Pengerai Malaysia KKM. Projek kebungkus lebih 1 bilion ringgitnya dekat dibjalai ke dalam tempoh 60 bulan serta ditagak beroperasi bak tahun 2032 ilang. Projek ngagak palan perubat kanser Sarawak tu kena belanja perintah menua dulu sebedau perintah besai maya rungkusnya baru bakal tu dah dipersetuju sebedau tu. Projek ngagak jalan Batu Kawah, jalan Stephen Yong dia tu udah manggai 3.86% dulu hari tempoh asal. Nanti dibanding ke tempoh asal ianya 2.77% nakak 25.6 tu tadi. Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Dato' Insinyur Aidil Lariwo madah projek kebungkus 207.88 juta ringgitnya di Sadang Tembuk kena bulan 2 tahun 2029 hilang. Projek itu mengukur pengawal ngagak siti jematan panjai 74.8 meter di merakak Sungai Moyan ngau siti jematan ngelayang Sungai Sarawak. Udah tembuilah projek itu dekat merik penguntung ngagai beribu-ribu kurang di tengah jalalun ngau lancar agi serta likun. Projek itu udah berengkah di jalai ke kena 11.2 tahun tu. Perintah Sarawak dekat majak negap ke pengawal nagang berkena ke vape dengan cara nagang pelajar advokasi ngau intervensi tumu ke lebagi Bak Raban Nembia. Menteri Pemansang Orang Induk Nembia Mit ngau pengelantang Raban Bansa Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah perintah megak ndak nula nyangka berunding dekat jalai katur nagang penuh ngena vape dudi ari elak. Tajap pihak, perkaranya menggunakan pansiat tisiliak Raban Bansa tu dah nyediakan diri ngau tikas pemerhati-hati mensia mayu hati tinggi. Yang maksud ke jakutu Bak Siti Au Media di Kuching. Dalam tempoh bulan 1 nyentuh ke bulan 6 tahun tu, 135 operasi penderit adat berkawal ngau vape udah diperjalaikan. Lebih 7,400 mililiter cecair vape di bergas 1.34 juta ringgit megak udah dirampas. Bak tempoh ke sama 1542 program pemerhati-hati ngau advokasi dibjalai ke di Serata Sarawak. Ngadakan berita kita ke malam tu, berita yang tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi lalu disalin Ailinda Suil Ali Ari Bila Berita RTM Kuching. Selamat malam. Salam Malaysia Madani.

Okey, anak Sarawak lagu terbaik Agustin Merikan. Jam kita ke dia tu pukul 10.11 minit malam. Okey, sekali lagi selamat malam. Terima kasih berdengar. Lepas lagi terus segulai sejalan ini ke kami. Awak kita ke malam tu. Okey, pemerintah malam YFM. Okey, jadi ke sekali itu aku macam komen. Komen ke visi dan jom bala kaban kita. Bala berdengar di Facebook YFM Iban. Okey, komen kita ke malam tu. Mami Abah, selamat malam DJ Rajesh. Selamat jalan ke penyawak. Minta tuan main ke lagu Ari Winnie Albert. Lagu Ndak Minta Lebih. Di kita merindang semua dengan YFM Iban bagai ke malam tu. Lalu, ngagian tuan bagai DJ. Engkau jangkosan. Senyum-senyum selalu. Tujum-tujum selalu. Kau ya. Hanya ajak terima kasih sama-sama. Okey, Catherine Robin. Soalan Rajesh. Selamat jalan ke penyawak. Minta main ke lagu Winnie Albert. Lagu Ndak Minta Lebih aku ya. Di kena berinang semua peningnya serta semua belakangan Facebook. Megak dituju ngagai Indai Tony ke dia di Seratuk. Ngerap ke semua gerai nyamai. Salam rindu. Terima kasih mamai-mamai DJ sama-sama. Yen Will, selamat malam Jess. Minta main ke lagu Ambai Lumur Satu. Ari Rukin Rusan TBC. Di kena berinang semua. Terima kasih. Udah macam komen, gaul selamat berjalan ke pengawak. Kuya Lina Bugis, selamat malam DJ Rajesh. Selamat berjalan ke pengawak Nuan Bagonti malam tu. Ari Johor minta main ke lagu Ari Temedin. Nuan di Mata, Nuan di Hati. Di kena berina Dreampu, lalu dituju ke semua orang ke Bedau Tindua. Kami si dengar radio bagai ke malam tu. Pemegang kami sembilan di Johor. Lalu kagian nama kagian DJ, salam rindu menuju kita semua. Terima kasih DJ Rajesh sama-sama. Okey, jadinya sekedar komen. KBC dan jumpa lah kawan kita yang balap dengar Facebook kami, YFM Iban.

Okay, pesan ke sekali itu bah Facebook YFM Iban tu peningnya pesan hari Juni Ben. Okay, selamat malam DJ Rajesh, selamat berjalan ke penyawa madah ke diri hari miri minta main ke lagu hari tamadin lagu saya semaya balang di kena merinda derimpu enggak balakaban Facebook Abaka Shasha Amanda Induk Kenawi Richauno Madeline Isan Doria Kloni Bangi Manduah Flossy Lucy Zarina Jantum Gau semua belakaban keng lalameh nuju nuan maka DJ jimat pula lagi terima kasih sama-sama Boniface Sipi selamat malam DJ Rajes madaka di Rai Reslapin bagi kemalam tu minta main ke lagu Johnny Aman Pemajik Lekat di Mata dikena merina semua orang keng lalau denyak. Julius Jenis malam DJ Rajes mambam kami ba pantuk dito minta main ke lagu Gwen sanggup aku dituju ke semua orang ke ngala sitagi komen tu Mary Jalo Ujo malam DJ minta main ke lagu Gerunung Kaki Curi Hati di kena berina semua berdengar ke berdua tinduk bakal ke malam tu ke berdua Radio YFM. Okey, jadi terima kasih kita aku dengan jom komen lagu peminta besar berhati buat Facebook kami YFM Iban. Okey, kita berperindang. Ngau lagu hari tamadien, lagu Nuan di Mata, Nuan di Hati.

Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Ramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan pembala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantai meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 1. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang Sebawah. Pasar Sebawah dekat dirami. Ngau Agroface Sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA Sebawah. Rindu mendak orang berlagu? Bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu agik kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

Okey, lagi macam komen bah Facebook YFM Iban ke malam tu. Dan sebenarnya ngarap ke kawan kita yang minta lagu Gwen tadi, lagu Sanggup Aku. Okey, sudah terperindang dengan ke pemerintah malam YFM. Ya, komen ke sekali itu diterima hari Mary Jalo Ujo. Soalan DJ minta main ke lagu Gerunung Kaki, Ancuri Hati. Ya, saya kena baca tu, mana ke diri risung tu. Okay. Selamat malam agak nuju sesuai kumit. Selamat berjalan ke mewak DJ, madah ke diri Hari Miri minta main ke lagu Pengerindu Ndak Berbagi Hari Raban Tajur Mawang di kedai perindah semua Kang Lala. Wadanya Andrew Ujai Masiang, selamat malam DJ, selamat jalan ke penyawa. Hari nama tu Sungai

tulang bakung. Okey, minta mainkan lagu nama tu. Nadai minta lagu. Okey, salam rindu Ari Andrew Ujai Masiang madah ke diri Ari Bakung ke. Oh, nyajak komen ya ke malam tu deh. Okey, Nuri Antebang, salam DJ. Nanti boleh aku minta main ke lagu Asaya Tinggai Besrara, lagu dikenal merindah semua orang ke ngelala belakaban Facebook, belakaban TikTok ke lebih lagi ngagi orang ti di saya. Okey, okey, terima kasih DJ, salam sama-sama. BBF Saduang, semalam DJ minta main ke lagu Edmund Lim, lagu Kelanjur Sayau Subak, dikenal merina semua peningat kepada tinduk ke malam tu. Udahnya komen hari bulan pegari, semalam DJ selama ujian lagi berkawan, minta main ke lagu hari Rudy Peter, Kelalu Dalam, dikenal merina terimpu enggak semua belakaban Facebook ke Bukai. Udahnya komen hari Sojo Somarino, semalam DJ madah ke diri hari Sebuyau, minta main ke lagu Andrew Senyalai, Berkikis Bulu Betis, dikenal perindah semua belakaban, ngerap ke sedaya ada perindah magia makai ke malam tu ko ya. Okey, udahnya Alice Spencer makai besi komen tiulia minta main lagu Lizwita Ukai Nganyanti, dikenal perindah terimpu enggak semua peringat ke Bukai. Udahnya Lengunainai minta main ke lagu Patah Kelidi di Baik Dom Romeo, dikenal merindah semua berdinya YFM. Mary Nanta magam si komen, minta main ke lagu Seminak Tua Jenemu dari James Roy, dikenal merindah semua kepada tinduk pakai kemelam tu semua orang kenglala bas berandua sediau belakaban Facebook belakaban kenglala meh jauh tu ke semak ku ya. Okey, ya, Alex Delta Bina Watabara bagaimana si komen tu. Salam rindu, salam sayau ku ya. Minta main ke lagu Kaban Sampai Mati di Baik War Rock, di kena merina semua belakaban. Mayuh belakaban di tag ya buat Facebooknya. Okey, kita nemu kita sapa. Stema Stevi Selam bagaimana si komen. Minta main ke lagu Ari Syah Payeng, Ari Kaban nyawanya di pangan ku ya. Okey, adanya Emilia Amy Richard mega madaka diri Ari USM Pulau Pinang, minta main ke lagu Melegai Pengrindu, lagu kedepai Ego Anthony, dikenal merina semua. Doubling ke baja mega selamat berjalan ke penyawa DJ Shasha Amanda bisi komen malam tu celap dunia sibu malam tu ku ya. Margaret Uching minta main ke lagu Gwen, lagu Sanggup Aku ku ya. Lagunya baru dah dimain ke aku tadi. Okey, ya, terima kasih semua. Kita kudang anjuang komen about Facebook kami YFM Iban. Jadi pukul 11 malam kita ingat ke tanduk program Galeri Artis Bergulai Ngau, sikup penanyi baru dalam industri muzik Iban, ini Federlin Leo. Okey, 11 malam menyentuh ke pukul 12 tengah malam tu lagi Galeri Artis YFM.

Bisi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluang luar. Berserimai ngebaram Brigata 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Brigata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, Bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stalka Madrid. Maya Audition by Minus One Nuan Bo. Ana muai peluang tu. Siapa nemu? Hari pentas tu. Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan. Pak Dewan Suara Baram 23 Julai 2026.

0: selebihnya ke Galeri Artis Lintiang Hari 2 pukul 11 malam. YFN Segulai Sejalan.
1: Okey, bergulai kita dalam program Galeri Artis YFM Segulai Sejalai, program dikeluarkan Nintiang malam hari 2 berengkar pukul 11 malam. Okey, jadi munyi ke daripada aku tadi dalam program kita ke sekali itu bisi temuai, bisi siku penanyi udah nganti arus telefon kita ke dia tu. Okey, jadi siapa anda penyanyi ke bergulai dengan aku program kita ke malam tu dalam program kita Galeri Artis. Jadi ngambil ke 6 aso jam aku nguji ngangau ya. Aku udah nganti ba arus telefon kita jam ke dia tu. Hello, selamat malam.
2: Halo, selamat malam DJ.
1: Selamat malam. Au, jadi nyama ya, sada nyawa. Temuai aku ke malam tu, gulai dengan kita dalam program kita ke malam tu ianya Galeri Artis. Nama berita nuan?
2: Mana berita aku DJ?
1: Mana ne? Au. Okey, jadi aku berdua nyebut nama nuan tadi laban aku Kak Nuan pun nyebut nama nuan madah ke penata asal nuan hari ni. Okey, okay. Bansa sekali kena Iban kini tak bisi campur bansa Bukai kini boleh ne?
2: Boleh.
1: Hanya tadi ngambil ke balap dinya untuk nemu siapa ke ngau aku berandau ke menantu minta nuan madah ke siapa nama ngau nuan tu asal penata hari ni tu. Okey.
2: Okey, nama tu Tadelin. Mhm. Asal
1: penata yang tu hari ini yang berjuang
2: oleh
1: Kenawin Pilau. Oh, okey. Okey, Federlin Leo. Ini nama tadi, ne?
2: Ya, betul. Federlin Leo.
1: Federlin Leo. Kebenarnya aku takut ngelama tu aku lebih nyebut nama nuan beradio tu. Takut aku salah. Federlin ke Federline ke begini. Jadi malam tu nuan ada nyebut Dreampu, ya. Federlin. Federlin Leo, ya. Ne?
2: Betul.
1: Oh, okey, laban tadi bisi utai bunyi berdaba. Hari ini penata nuan tadi?
2: Asal kenapa ya aku hari langgam uju ulu kenawit julau.
1: Oh pia, orang orang julau betul ne?
2: Ya.
1: Aku kumai ku orang Limbang nuan lama tu aw, laban nuan selalu di Limbang pada aku. Okey ne?
2: Laban ke bisik kembali gawat di.
1: Pia. Aw, tahu kaya asal hari nuan Limbang ne ya, Fidelin? Oh.
2: Hari
1: Julau. Hari Julau. Okey, jadi begini malam tu ngangau nuan dengan nama Fedlin ke bisi nama bukai Fedlin ne?
2: Siginya.
1: Nama
2: panggil pun ya Fedlin.
1: Au, balakaban ngangau pun sigi Fedlin ne?
2: Iya.
1: Okey, au jadi nyame abdinya temu aku ke malam tu dalam program kita Galeri Artis. Nanti kita akan medak Gamal Fedlin tu. Kita tahu medak ba Facebook kami laban kami dari benung live jam ke dia tu. Lagi sedang medak siapa ke ngempu nyawa siapa ke bernama Fedlin tu tak menawak Facebook kami. Okey, jadinya materi Fedlin terima kasih hau laban nuan oleh ngelimpah ke diri merawat nuan tajapan dia tu nya udah pukul 11 tip pukul 11 tu apa aku mai orang kat induk ni Fedlin.
2: Ya,
1: Mak. Betul. Nanti nuan selalu nuan maya tu berau tinduak kita ke begini.
2: Selalu ya udah
1: tindu aku. Udah tindu. Tang malam tu kira-kira lawan tindu meh lawan beranda aku dulu ne Fedelin.
2: Special
1: minute. Special minute. Okey, au. Nuan madah ke diri Ari Julau. Dia tu deh. Nuan ke beranda dia tu. Bad ini nuan dia tu.
2: Dia tu ku
1: baru meh ku sibu
2: dia tu.
1: Oh, sibu. Au kita habis rumah ba sibu dia. Oh. Okey, jadi nyak meh. Fedelin, laban laban nuan tu siku hari penanyi baru neh dalam industri muzik kita bantu jadi kira ke mic balap dengar berkelalang nuan dulu tu neh Fedelin ni maya nuan kebenarnya berengkah aktif dalam pengawak belagu tu Fedelin ngambil ke balap dengar kita sama nemu tu Fedelin.
2: Okay, aku berkongsi ke mimin berengkah aku aktif pengawak aku belagu tu tadi
1: nah. Okay.
2: Aku tu berengkah aktif dalam pengawak belagu tu bak tahun 2003 maya agi maya nguji engau ngeruh ai. Bak pekit piala wali kota.
1: Oh.
2: Terbuka Limbang Brunei.
1: Oh, 2023 ne.
2: 2023 subuh. Sempena hari Masjid Mas di Limbang tu.
1: Oh, di Limbang.
2: Oh. Udahnya aku tu tadi dianugerah ke Balas Tidak tu tadi, gelaran artis Liga Sembilan.
1: Oh biar.
2: Namanya out Maya Pengerami Liga Excellent Award.
1: Okey. Au. Oh, yeah. Sebenarnya nuan terus ke tanya tadi. Boleh aku nanya kini berapa umur nuan itu? Fidel apa kemudian nuan tu bakal biak pada aku Fidelin. Boleh dipanya kini?
2: Ya, okey. Umur aku dia tu mangai 20 tahun.
1: Oh, 20 tahun. Au, oh, benung ya. Amanya nak benung bujang.
2: Benung bujang, dia moga benung belajar.
1: Benung belajar.
2: Ya.
1: Okey, au. Okey, jadinya tadi nomada ke diri berengkah aktif dalam kau belagu tu dalam tahun 2023 subahnya ya.
2: Ya.
1: Oh, laban aku bisa ke meda posting nuan bab media sosial bakal bab Facebook tu. Nuan sebenarnya tu segi aktif ngau orang pekil belagu ne, Fidelian.
2: Ya, selalu ngau orang belagu kini-kini.
1: Oh, udahnya selalu boleh nombor gana ya.
2: Bisa boleh nombor.
1: Oh, okey. Ya. Oh, jadi nya nuan start aktif pengau belagu 2023. Ni maya nuan okay. Start berengkah serius, berarti serius ke aku tu nuan berengkah ngerekod lagu, ngagak lagu tu deh. Laban udah kita ke ngerekod lagu tu, hanya baru kita ke digumbai orang kira ke penyanyi tu ke artis tu Fidelin.
2: Oh iya iya. Okey. Kan aku ngau recording suba, maya aku ngau Siti pekit ke di Anjo ke Cikgu Mat, ianya finally ianya pekit ke Roke online. Yang aja aku. Oh. Tapi tu, dia tu ke Cikgu Mat nanya.
1: Malala ni?
2: Malala.
1: Oh, ni maya tahunnya Fidelin?
2: Tahun 2024.
1: Oh, 2024. Okey. Okay.
2: Mm-hmm. Mayanya kira open lah bunyi korang lah, open. Mm-hmm. Kita Sarawak di tu, ngau semenanjung. Semua boleh ngau.
1: Oh,
2: jadi, aku tadi dipilih Cikgu Mat, ngau bala juri. Mm-hmm. Jadi, artis baru naungan tidak pengabulan pengerima.
1: Apa ya?
2: Ya.
1: Okay, startnya menuan bisa ngaga lagu mainnya?
2: Bisa ngaga lagu. Lagu terubah aku cuba kita beri nama Enggai Bersara.
1: Enggai Bersara.
2: Ya.
1: Oh, nya begulai ngau Cikgu Mbat ne?
2: Ya, begulai ngau Cikgu Mbat cuba.
1: Oh. Lagu Bersara. Siti lagu ni ja?
2: Lagi bisa. Lagu kedua aku ba PDP cuba lagu Anang Terperasa.
1: Anang Terperasa. Nya lagu kedua.
2: Ya, lagu kedua.
1: Anak yang terperasa, apa ya? Okey, udahnya?
2: Lagu ngai salah tu kebenaya digagak Anthony Usan.
1: Oh, penyanyi kita Anthony Usannya?
2: Ya, penyanyi Anthony Usan.
1: Oh iya, okay. Ngagak lagu tu, ya?
2: Ya, ngagak lagu tu kebenaya.
1: Lagu ngai bersara. Lagu Siti-nya deh, Anak yang terperasa yang tadi?
2: Anang Terperasa tu tadi digagak Cikgu Mat dalam bu. Cikgu Mat dalam.
1: Oh.
2: Fedeles Givan.
1: Oh, Fedeles Givan. Oh, kalah aku.
2: Fedeles. Itu bakal nama aku.
1: Ya, meh. Kumai aku nyebut nama Derimpo tadi.
2: Ya, mai orang taruh dia. Kumai orang aku. Aku kebenar yang agak lagunya. Sebenarnya, okay?
1: Bukai. Salah. Orang-orang bukai, ne?
2: Orang bukai.
1: Okey. Oh, jadi, nyak. Dua itu lagu. Digagak nuan gulang ya Cikgu Mat, ne?
2: Ya, bapa ngabulah pengerindu.
1: Okey. Yeah. Oh, jadi lagu nuan ke dia tu nya lagu ke bisa ditebah kami bak YFM tu lagu tebak ensiban tadi ne ya.
2: Betul lagu tebak ensiban.
1: Lagu tebak ensiban tu ni maya nuan ngerekod lagu tu deh Fidelian.
2: Maya aku ngerekod lagu tebak ensiban tu tahun 2025.
1: Oh, tahunnya kemarin ne.
2: Kemarin.
1: Oh.
2: Tapi ya tapi ya pada bulan 2 tahun tu 2026.
1: Oh, bulan 2 2026 tu tadi. Oh.
2: Dah berapa? Dah 3 bulan lagu tu.
1: Udah 3 bulan. Okey.
2: Itu nasi lah tadi. Tadi lah 51,000 view udah lagunya.
1: Ba di ni nya ba YouTube.
2: 51,000.
1: 51,000.
2: Ah, 51,000 view ba channel Tenet Music Production.
1: Apa ya? Okey, lagu tebak ensiban tu minta nuan cerita mimik siapa ngagak lekas, siapa ngadu ketiwan lagu tebak ensiban tu, Fidelin?
2: Okey. Kelestarinya lagu tebak ensiban tu, lepas ya digagak Stanley Tiombo, aku pun lalu sampai bertemu mua. Oh. Tapi, face to face ngau orang ngagak lekas lagu tu lah.
1: Sampai ke Sarito,
2: lalu pada bertemu mua.
1: Oh, fian eh.
2: Semua chat aja apa, WhatsApp apa semua ada.
1: Oh, okay.
2: Ya. Okey, ngagal tiun lagu serta MC banyak MC bantu ianya Cikgu Maxwell John Pagan, okay. Ngau nak jadi.
1: Oh ya. Okey.
2: Udahnya komposer lagu serta MC bantu Tony Kabimpu.
1: Tony Kabimpu.
2: Banyak pengalamannya hari subuh-subuh.
1: Oh. Ya. Okey, kira ke dia tu Nuan Pak Baruh Prabung serta Tony Kabimpu mana?
2: Ya,
1: Teenage
2: Music Production.
1: Okay, okay, Fidelin. Ngadinya tadi lagu ke pemeru baru dikeluarkan Wan tebak yeah. Siban. Lagu ini mega suah di tebak kami bak YFM. Okay, aku ke mai balap tinggal tu tinggal ke lagu tebak Siban tu. Boleh Fidelin?
2: Boleh.
1: Mesti sida katanya tertanya atau begini bunyi lagu tebak Siban tu. Lagi tu beranda baru aw. Tu ingat ke dulu lagu kedebai Fidelin Leon pu tu mai aku kalau untuk dalam program Galeri Artis. Okey Fidelin lagi tu beranda baru out kita ingat ke lagu Fidelin Leon ngau lagu tebak Ensiban.

0: Terima kasih abdinya, laban lagi terus ninya ke program Galeri Artis. Bulan jauh aku raja speaking ke malam tu, pemga bergulang jauh temu aku ke malam tu inya Federlin Leo. Okey, lagi baru selipun kita ini Federlin.
1: Halo.
0: Ya, okey. Okay. Federlin, kita sudah ninya ke lagu Arinon Po tadi, lagu Tebak Ansiban. Yeah. Okey, tajapan kita sudah ninya lagunya, tang aku kananya ga. Nama cerita dalam lagu Tebak Ansiban tu minta nuan nusi ngake bala peninya tu Federlin.
1: Okey, aku nyerita ke secara ringkas lagu Tebak Ansiban tu.
0: Mm-hmm.
1: Okey, Tebak Ansiban. Nyerita ke kisah pengerinduk sikuk lelaki. Laban pengerinduk ia tak datai Pak Adam. Nyarti lagu Tebak Ansiban.
0: Nyarti lagu Tebak Ansiban.
1: Saya tersanjung murinya.
0: Ya, pedih main tu bukannya ni, Federlin.
1: Tidak.
0: Lebih maya nuan nerima lagu tu medak leka tu begini saya nuan bisik ngait bak nuan lagu tu gini bisik kenapa enggak gini lagu tu nadai
1: bisik panggak saya
0: bisik kira ke bisik kala pengrino dan ratai badan betul
1: bisik.
0: Nanti nuan aja Federlin. Okay, jadi Federlin tidak salah ku nuan tu kalau mengganggu program carta kenyalang ne.
1: Betul.
0: Saya ku kalah jadi champion, kena.
1: Kalah.
0: Tu kira ke ulah daripada kira ke artis YFM carta kenyalang betul ne?
1: Ya kira
0: piang ne. Selalu ngau DJ Doom di Limbang na ya.
1: Ya, selalu.
0: Okey. Papa aku sudah tidur ada jadum jam ke dia tahu, ne? Tak ingat itu, ha? Tak
1: ada.
0: Okey, jadi nanya Nuan tu, Federlin. Lepas kita kena jadi penyanyi, kita kena jadi artis tu. Bagaimana Nuan tu? Bisik kalau enggak orang belajar vokal, bagaimana itu, Federlin? Minta Nuan usik yang kebelah peninya tu.
1: Okey. Kalau aku enggak orang belajar vokal.
0: Dini.
1: Okay, aku kalau engkau orang belajar vokal tu, maya bisa di bengkel ke di atur Cikgu Yudi Sirista. Engkau Cikgu Dewi. Maya tidak ya, maya tidak kru DSTV nya Kelimbang.
0: Kelimbang maya na.
1: Ya, aku ngambil peluang. Engkau orang, ketika orang madanya. Belajar vokal deh.
0: Betul.
1: Ni kekurangannya kita perbaiki ya.
0: Betul.
1: Ya.
0: Dikira kita yang mana kayak game quality kita tempo vokal deh.
1: Lapan ramadanya aku nak putar so deh.
0: Betul.
1: Ngambi aku tempo vokal tu tadi.
0: Mana lagi lah. Okay. Jadinya kira-kira usaha nuan meh.
1: Kena
0: nuan ngagak ke lebih mana lagi. Okay. Betul. Jadi nakak ke dia tu. Bisa perambu kan agak lagu baru kini tu. Laban dia tu kira-kira udah benuang angat lagu Tebak Ansiban tu. Bekini tu lagi. Udah bisa lagu baru bekini tu Federlin.
1: Okey, nangkap ke dia tu, bisik udah lagu baru.
0: Udah bisik na?
1: Udah. Baru-baru tu aku tersibur itu udah record atau shooting lagu baru.
0: Oh, udah shooting?
1: Udah. Tapi yang tu tajuk lagi rahsia lah.
0: Oh, tajuk lagi rahsia. Tang lagunya udah kira aku udah tembok punya na?
1: Udah. Shooting, recordingnya udah, shootingnya pun udah.
0: Oh, iya. Ni maya selesai ya kan maksud ke lagunya? Bedau.
1: Bedau, saka tu bedau.
0: Bedau ni.
1: Lapan lagu Tebak Ansiban itu benuang hit dah, banyak orang.
0: Ngelak ke lagunya dulu mana? Ya,
1: lagi baru punya korang dah.
0: Betul. Jadi, nyam tadi, lagi ngenang kau ngelagu Tebak Ansiban tu. Ukai ke ngenang lagu-lagu kebuka itu. Tang lapan lagu tu ke lagu ke pemandu baru Rinwan. Jadi, begini Nuan medak sambut hari Mansia Mayu. Bala, kira ke peminat itu. Ngangai lagu baru Nuan Tebak Ansiban tu. Begini Nuan medak sambut hari sidak ya.
1: Okey, sambut hari bala pendengar lagu lagu Tebak Ansiban dia tu cukup memberangsangkan. Okey, terima kasih ya nuju semua bala pendengar ke usi medak live.
0: Ya,
1: terima kasih ke sampai nyukun karya-karya dari Fidelin Liowau.
0: Betul. Jadi munyi korang tadi lagu tu ba YouTube pun udah lebih 51k view ne.
1: Ya,
0: 51k views. Jadi nyamai ngagak belah kita tahu support Fidel Leo tu tahun lawak YouTube kelimpah kita ninga ke radio FM, okey. Yeah. Kita tahu ninga lagu tu ba YouTube meh support. Taip aja tebak Ziban, taip kita nama Fidel Leo. Okey. Au. Jadi tanya ke sekali itu tu Fidelin, nuan tu dalam industri muzik kita itu nangi rame di Sarawak tu, di Semenanjung kini tu ke bah menua luar, kira ke antarabangsa, kira ke bisi penanyi di kerindu ke nuan tu ke idola nuan tu, minta nama kunci enggak bala peninya tu Fidelin.
1: Okey, penyanyi itu di kerindu kaku ianya Ricky Anderson.
0: Ricky Anderson.
1: Laban yang ngemuan patah nyawa ti mana ya? Hari ini minat ke lagu-lagu hari ya. Sampai kaya tahu kan.
0: Begini, Maya nuan suha berpikir suha. Maya lagu ya, begini?
1: Kalau Maya gimit suha. Maya lagu, ia kagi ingat kaku, Maya ku berpikir suha. Lagu beri kemutus ati nuan, baik ke suha. Kalau pengerindu segi tiga.
0: Laban sikit terindu ke Rikin Rosen, eh?
1: Iya.
0: Awalnya nanti abah menua kita Sarawak, nanti Semenanjung atau ke menua luar atau antarabangsa bisi, bisi menyanyi di kerindu kenuan?
1: Nanti bakal ia ke bak Semenanjung, aku rindu agi-agi Aming Spring.
0: Aming Spring. Okay.
1: Udahnya nanti bakal menua Bukai, bakal bak menua orang putih lah punya korang lah.
0: Oh.
1: Lebih kepada tidak Michael Lenturo atau Brian Adam.
0: Oh ne.
1: Ya.
0: Oh, nanti aku mendak lagu-lagu disebut nuan baka MLTR nya. Kira ke ukai zaman nuan ya. Oh.
1: Tapi aku kan evergreen kenyang.
0: Oh. Ya. Yeah. Bekini nuan tahu nemu kewujudan lagu sedanya bekini ne. Lama oh, lama kita lihat tu bisi media sosial ne ya.
1: Bagi korang namanya terikut-ikut dan tidak ke veteran yang kapal lama ni kemalang.
0: Lalu rindu dia nya ne ya?
1: Lalu rindu dia nya. Lalu kan orang uli nyadok lagi ni dah.
0: Jadi nya tadi begini aku kena nyanuan tu nanti bisi peluang diberi orang peluang tu soal ditanya orang agak orang bukai mereka tu nanti bisi diberi peluang begini siapa nanti boleh duet duet dengan siapa kini sekali ke Ricky Anderson kini tu kau orang bukai
1: nanti bakal industri musik kita di mana aku ke berduet dengan tanya lah tidak Ricky kalau
0: pengulu
1: yang sangat lain. Yeah. Nanti kita legend pun. Oh. Kira-kira itu impian lah.
0: Impian. Oh. Yeah. Nah, ada salah. Kalau
1: itu hari ilai-ilai.
0: Betul.
1: Kita keluar ulin. Boleh
0: berduit
1: atau tidak ya?
0: Betul. Oh, okey, okey. Minta nuan komen mimit tu, Fidelin. Nanti nuan merhati ke industri muzik kita itu. Industri muzik kita iban dia tu. Nama komen nuan, nanti nuan meda industri muzik kita dia tu, tu Fidelin.
1: Okey. Komen aku menuju industri muzik kita iban dia tu makin berkembang lah.
0: Mm-hmm.
1: Makin maju dah ke hadapan boleh diterima bala main uang. Sajak pan mayu penguji datai.
0: Oh.
1: Music Dayak kita dibantu terus dihargai.
0: Betul.
1: Lalu my identity ngau budaya kita yang agak kita lebih tinggi lagi.
0: Betul.
1: Yang komen aku.
0: Okey, oh, terima kasih ke penemuan-nuan, tak ke komen-nuan. Betul. Jadi nyamai kita ngarap ke nangiranya penangi baru, penangi lama tu sama-sama.
1: Yeah.
0: Sama-sama meh kita yang mansang ke industri muzik kita ibantu nih Fidelin.
1: Ya
0: yeah,
1: betul.
0: Okey, jadi Fidelin tua ngetun lama ninya ke lagu dulu uliah. Lagu aku ngujing ikat lagu Ricky Anderson, lagu Beri Pemutus Satinuan.
1: Okey.
0: Lepas hari tadi tu nyebut nama Ricky Anderson yang saya lagu tua ke malam tu. Okey, yeah. Okey tua ngetun lama anu kami dah kebukai peninya terus ninya ke kami dalam program Galeri Artis. Kita ninya ke dulu lagu kedibai Ricky Anderson.

0: Okey, nyak metodinya Ricky Anderson baru dah merindah kita semua ngau lagu beri pemutus satinuan. Terima kasih labah lagi ninya ke kami dalam program Galeri Artis YFM. Begulai ngau temu aku ke sekolah itu penyanyi baru dalam industri muzik Taiwan ninya Fedeli Leo. Kebenuang ngantik ba telefon kita jam ke itu. Okey Fedelin, udah terbinang nuan dengan lagu Ricky Anderson.
1: Okay.
0: Okay, Fedelin. Bakal kita jadi penyanyi itu tentu kita bisi genre kederimpu. Bisi orang yang tadi bakaya main lagu rock, main lagu berentak dantu. Nanti nuan tu, lama kita mendak lagu dan tadi lagu berentak lubah. Kini nyanyi segi genre nuan begini tu, Fedelin.
1: Nanti bakal aku lebih kepada genre balada.
0: Balada.
1: Balada udahnya.
0: Ibandut. Oh, uli main lagu rancak, lagu dandut. Macam mana?
1: Uli. Nanti nuan mu lagu Anang Terperasa. Ya lagu disco dandutnya.
0: Oh, iya. Oh, lagi aku dengar. Lepas aku berdua ninyanya aku nan mu tarine. Lagi aku dengar lagu Anang Terperasa. Oh, lagunya rancak na.
1: Rancak tapi genre yang lain daripada yang lain.
0: Iya. Awaknya bisa buat YouTube gak?
1: Bisa
0: nih, okay. Jadi nyambek ke bala peninya tu boleh follow nuan bab media sosial tu. Boleh disebut kini nuan po Facebook, nanti bisa TikTok kini ngambil kasih daya nyamai meh nemu berita pemerbaru hari nuan tu. Yang kayaknya bisa berlagu badini kini bisa ngagak show badini kini. Tentu nuan bisa update bab Facebook nuan. Okay, minta nuan madah ke nama nuan Facebook media sosial nuan meh ngambil sida boleh follow boleh jadi kabar nuan bab media sosial tu Fedelin.
1: Okay.

0: semua. Okey, pagi kita nama aku Fedelin Leo. Dia maga account TikTok aku Fedelin Leo official. Official
1: ya. Munyi kerana tadi no lebih aktif pa Facebook na ya.
0: Ya,
1: yeah, lalu. Jadi nyak meh Fedelin ngawak kita kaki tinggal tu tentu nuan bisi pengarap hati nuan leban nuan kenaji penyanyi, pengarap hati nuan dalam industri muzik kita bantu. Pengarap hati nuan Fedelin?
0: Okey. Pengarap aku ngarap ke aku tu boleh diterima bala pedino bak dalam dunia pemerintahan.
1: Betul.
0: Laban punya itu tadi mah, nanti ukai hari semua walau peminat aku kasih apa-apa.
1: Betul. Okey, jadi lepas tuan tu ke lagi biar 20 tahun tadi sebut tuan tadi.
0: Ya, 20 tahun.
1: Jadi aku percaya mayu megak bala nembiak benar dengan randau tua jam kedai tu. Okey, sidak ke bisik pengerinduk bak pemain lagu yang kanya agi malu-malu kini nak berani kini. Jadi leban nuan ke udah kira ke siku hari nembiak ke kira ke udah mantai ke diri berani suah ngora berpekit dia tu udah ngagak lagu. Jadi minta nuan ninggal ke kira ke jaku pesan meh. Ya guys, tidak ke bisi hati kayaknya dia penyanyi tang yang tadi agak malu-malu. Okey, minta nak tinggal ke pesan dengan guys tidak ya ke malam tu tu Fidelin.
0: Okey, pesan aku ngadai semua nama ya ke bisi perindu bahawa rock lagu tu anang malu anang takut mantai ke bakat diri.
1: Betul.
0: Kita ukai dia tu kemayang lagi kita ke mantai ke pengalaman dia kita nyana.
1: Betul. Jadi kira ke ya ke penudi metone kira ngau peluang tu meri awak ngenuan tu aku nemu laban nuan tentu bisi utai ka daripada jaku terima kasih nuan tak penghargaan nuan ngagi orang ke selalu nyokong nuan dalam pengawak tu keminat nuan ke bab pengawak belagu tu Fedelin.
0: Terima kasih ya kesukung hari kita semua. Nanti aku lama tu hari pun aku lagu sampai kerja tu. Ya, laban bukan yang main dekat datai bak tahap kerja tu dah. Ya, sedikit lagi kita menggai kata korang recording artis dan punya korang eh. Bukan yang main. Ya, sedikit lagi kita perlu belajar belajar.
1: Betul. Okey, jadi nyanya asai ku nak kat tomeh randau tu aku malam tu aku nemu nuan pada kat tindu ada tu pergilah habis si penyawa. Okey, jadi nyanya meh terima kasih nuan au sekali lagi laban ulih mai awak nuan berandau aku ke malam tu nyajau malam kita berandau neh. Okey, jadi nyanya meh kami hari YFM tu ngarap ke nuan makin mujur meh dalam kawak belagu atau nyadi penyanyi tu amunyi kurang laban nuan tu sikup penyanyi baru dalam industri muzik Taiwan tu ti uliah munyi kurang yang tadi Fedelin bakal kita ke baru tu ti uliah kati attitude nya mesti dijaga kita ngambil ke kita yang tadi semampai dikerindu kurang ti uliah laban kita ka semampai relevan meuji nuan mada bala penyanyi-penyanyi kelama dia tu laban sidaya nyaga attitude sidaya nyaga kualiti lagu-lagu sidaya nyadi nyam sampai ke dia tu sida agi dikenang orang dikelala orang agi popular punya kata nyentuk ke dia tu ne Fedelin. Okey Fedelin, terima kasih au tindu jenak malam tu au.
0: Okey DJ.
1: Badu me ngenang utai ke udah teban si bana.
0: Okey okey. Boleh aku nambah mingguan lagi DJ.
1: Boleh, boleh.
0: Okey. Kata-kata terakhir aku malam tu terus ke tukung kita ngadai aku ngambil aku tu tadi Ramzi yang adik ngeluar ke lagu-lagu ia ke vocal berkualiti kena merindu yang bala peningga semua.
1: Iya yeah, betul.
0: Bala manis itu semua ia ke bisik meda live bisik ninga live ninga radio waktu ke malam tu.
1: Ya. Okey, terima kasih Fedelin. Selamat malam. Mau ila bertemu baru ke kau?
0: Thank you YFM.
1: Okey, sama-sama. Sama-sama. Terima kasih au. Selamat malam. Okey, ya. Okey, jadinya memang dia Randau aku bergulai dengan Fedelin Leo, sikup penangi.

baru dalam industri musik Teban. Kita udah ninya bekeni ya pejala ya meh jadi penanyi ya, yang mana ke berengkari tahun 2023 subak ya suah ngorabu pekit nyentuk kayaknya tadi ngerikut lagu nyentuh ke sarito lagu ya ke pemer baru inya lagu tebak siban tebakan siban lagunya suah mega ditebak kami ba YFM. Okey, jadi nya meh pedinya tunak ke mulai dalam program galeri artis kita ke sekali itu nanti kita ke bertemu baru dalam program galeri artis bawa ke bugai. Okey, terus berperinang kami ninya ke kami YFM pemerinang malam.

0: 24 iti lagu deka bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.
3: World Cup 2026, hari 3, 8/7/2026, Round of 16, Argentina bersatu dengan Egypt pukul 12:30 malam, live bak Sukan Plus. Siti lagi main Switzerland melawan Colombia pukul 4 dini hari. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

0: Berita mana ngagai kita ke dial ba kandang sebawa pasar sebawa dekat dirami ngau agrofest sebawa ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 ba parkir kereta BDA sebawa rindu meda orang belagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026, bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau Mayu Hagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: YFM, Segulai Sejalai.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Metiu Mabua. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agik Pemerindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1 hari bulan 8 2026, hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawang, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Mega, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersis sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: KBCD Kenatakan kita ngagai YFM Kalai pesan
1: Ianya Sarito hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: KBCD 25. Pesan ya kenalah di hari tai kereta kelebih lagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Hashtag, nimm die Active Dirtu. Ohne dia kita nintil hari dua.
1: Malam minggu peluang bertemu.
0: Pukul 4 lemai. Hi FM, boleh sejalai 24 jam sehari.
2: Hai,
3: hai,
2: hai.
3: Anang nak ingat, dengarkan
2: hashtag Nubia Aktif.
4: Hai Monica.
5: Mai orang nanya, berkedi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
4: Hello Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai Larry.
7: Muji kediri pun jatuh.

0: Justin.
1: Keliak sebab ya seminar dua tali nang sikit kena kena entertainment tu.
0: Hello Nancy.
2: Hello. Majet tu kan ni.
0: Okay.
2: Tak ke bajet nak tang mana dia tak ke.
0: Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. Y FM 24 jam sari.
1: Sudulai sejalai.
0: Sudulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jalan kepada kawan-kawan kedua. Okay, terima kasih ya. Nanti orang itu ingat tu. Tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelaik ya. Sidak ya, auto nemu berjakup dengan haiwan peliharaan sidak ya.
2: Oh.
1: Nemu berjakup dengan mayau, nemu berjakup dengan udu, nemu berjakup dengan ikan. Nama hal diketawa.
2: Aku macam imagine itu ya. Nyawa waka teringat ke cerita kalau mendak Cat Whisperer dengan dia cak.
1: Cat Whisperer. Oh, Dr. The Little ke.
2: Ya kena mau bercakap dengan jelur cak.
1: Nah, bukan nyaknya. Nemu berandau dengan jelur. Kata di rumah. Mulai gawak. Cinta makanya dia tadi. Udah sapu dia pilih ya.
2: Tentang kadang-kadang aku lihat dia cak. Anak cak. Ngau jelur-jelurnya nemu malas ya ke cak. Ya sih banyak ya aku ya. Nemu jelur.
1: Nyanyo bengkai cerita gede nya.
2: Asal data labelnya dari bengkai ca. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti mana nganjo ngeca.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentu akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: gemuruhnya.
1: Hey, sarinya ini habis saya beli gelang.
0: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukannya mesti duit. Ina mana ulah kita bekerja ke berjaku ke orang. Semua orang bisik pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisik pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisik penglebih. Oleh berjaku ke orang tik kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: madang ng balo, tajak mi aku lutur. Mayuh tak nak temu aku. Kita mesti tu, unta kita. Nada uliah kita ngambil ke utai yang temu kita magang. Nada uliah.
1: Ya.
0: Bakal reti aku suku tinggi. Kira tinggi, punya tiga ribu mesti belajar. Eh. Ini jalan dah tinggi dah.
1: Ya.
0: Tang nama balo kita nanam lado. Lepas aku selalu dekat nanam. Jaku kasih apa nanam lado. Balo kita nanam lado tajak aku suku dah tinggi. Tang tinanam lado lah aku kaku. Hanya kita tu ndak tahu ndak mulai mulai enam mendak ke rimpun yang pangkat tinggi aku sudah PhD kunggai mendak belok kita enam makanya.

Cakupan sang kitay kasarito. Bagampung besukong segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita dekat bejalai jawa. Baca kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika di mandang ke kita, pemesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Amat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita lu bahagi. Ia tahu megak, meri hati terpegah dengan kita, nanti kita boleh nembu ke ia, nitih ketimpuh masa, tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pelandi hati kita. Tang tajak piam nyadi, ngawak kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sati, bergempung, betulung, ngerjaya. Segi deras, nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiondang terlebak berhidup, bekaban, berjalan seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu tikaram, bisik gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kita bisik bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, ngawak kita dekat lempung agi dikerja. Bekenyak meh kita itu dah berumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerindu itu dah setangkai. Bersabar meh kita ngau pengandiri. Anang mudah mutus sekaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, itu dah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Adang jampat mutus kati, ngayagi hidup sekunsi. Payet tau kemanis, genggam mes mayo kitai, terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngabal anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasih ke jaku kitai. Adang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Adang ngetu matak sidak, niti nali jalai timruan. Dudi hari elok sidak begak dekat nyadi apa indai. Bisi mayo jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama meh kita bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri, mansang kemua.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerpai dah bagi tu ke Medai.
1: Nadai, nadai.
0: Bagi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Ni nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runing. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal kacau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat korang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa henti nak ditagang ngau jampat. Kolera boleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tinggu ujung ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuh ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebedah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai kau udah dipandu anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai kebersih semampai nangi ke pengamah nur yang kebuah mana hagi berjaga hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami, Pak.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras batis si jalan.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak ba bilik de rempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, muai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, hari YFM Miri.

0: kita itu tadi suah bersampi lebih kita bertapik ngau penusah tak ke Penanggu dah ke di tapik kita bersari-sari kini tang kita ngasai ke penusah ngau penanggunya tadi tetap megak datai tak ke tetap megak nuntuang kita jadi tu ujung ke kita berpikir patut kena aku tu terus bersampi ko kita nya tadi apa kita ngasai ke lebih kita bersampi Tuhan nak ninga ke sampi kita bahkan ni nuan berarti ke perkara tu pastor
1: ba aku tu utai ke patut ditanya kita ngagai kita tempo ya aku selalu ngajar tu ngagai bala lebih kita dituntung utai mayuh ti bansanya kita nanya darempu laban jakuk Tuhan madah kan aku nyebut tadi ia rindu ke kita ini ya. Lalu ia dekat nyangka ya kak ngeriang ke pengharap kita baru, dekat ngelurus ke penghidup kita baru. Lalu lekat jakuk tu sebut kita. Lebih kita dituntun temusnya. Tuhan nama mesej nuan ngegi aku. Nama pesan nuan ngegi aku. Pihak megak lebih asai ke mayuh agi utai nuntun kita. Ingat ketuk Tuhan nak ngelengkak. Tuhan nak ninggal ke kita kediri. Nempuh semua utainya. Ya, nyadi ke penuluang kita, nyadi ke penyukuang kita, lalu nyadi ke pengerian kita. Lebih kita bertempuh dengan utai ti bakal gelombang. Ya, bakal bukit ti tinggi. Ya, penanggul ti besai. Nyangka, bak utai ti nyadinya, ia dekat ngasuh pengarap kita bertumbuh. Mansang keriang dekat ngupas penghidup kita. Ngasuh yang bersih lagi. Nyak kebuahku selalu ngajal. Ya, nyak utai teman satu. Okey, lebih utainya nuntun kita anang kita mucau ya anang mucau anang muat-muat tang kita nyebut Tuhan nama message nuan ngagi aku nama utai tersebut nuan

0: Ti, kita berarti kedua itu contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ya ti kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama ke buah ya pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut dikerja kita.
1: Tu utai ke manyua jadi persoalan pas setiap ikut misia tau. Laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita. Utai ke nyadi bak penghidup kita kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik megak tekalannya au nyak keterubah. Lalu kedua megak kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya engka bisik kebuah menyekini au kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke bandiang nanti tuanya tadi kak membeli ke utainya tadi au utai maka kunya tadi nama tekat dibeli tua ambil ke bandiang rumah kini kereta nanti empai maya ya ketua engka tu anak tertangkup ke pengawaknya engka tu anak tertangkup ke utai ke besainya nanti dulu ngepiak arti kue tu tadi jadi nama tu kepatut gede kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labannya cara tua nanya ngetuk pintu laban lebuah tu ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tu ngiga ku jakut Tuhan dia tua dekat tertemu lebuah tu minta Tuhan dekat diberi. Biar aku jaga Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu, mai tu semak dengan Tuhan. Laban munyi ke jaku, nginyau jaku Melayu, Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya, Tuhan tu nak jauh, Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tak berkinsit. Erti ya. Kerja utai dia patut dikerja serta bersabar. Jaku dalam dah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuah kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi manah buat penghidup kita.
2: Ya. Sajurai 6.35 Belasar dua berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: ya senaram saripun tidak dipisin buat anyo pihak kekiba sigat maya ya senaram sarito ngena baju kemeja warna pink ngena tali pinggang warna putih tanco warna selum sigat maya bakariki and research
1: Siti
0: ya sigat, ayah sendiri orang kan nguntai hidup ya.
2: Nemu-nemu mai di interon. Nama teka di kebenar ya. Mesti bisik terpinta nantun eh. Nggak kalah-kalah dan muji ayak nantun sigat.
0: Aku kebenar ya kamali bilun kontrol. Bilun kabang keterbaik-terbaiknya.
2: Nah, anci-anci terpinta di nanti ruang. Tuknya RM10 cukup kena beli roti kulom. Roti kan beli, belum kabang. Dini dekat lindi yang lagi.
3: Sejam, udahnya.
2: Ini nanti ruang terneh. Nanti ruang. Oh, nanti ruang. Dulu ngayak nyuci motor dulu lah. Kamu ya, mau tayaknya.
0: Anak gue dulu, aku kan nyuci nak dulu. Kan nyuci baju. Kena aku malam bersekolah. Bapak pemerintah satu bersekolah tempatnya kanyo.
2: Nanti ruang. Ujian dulu ngayak pasar dulu alai. Ibu sangat ngakai kopi. Nadai gula aku ya alai. Beli ke kita tiga.
0: Lagi ya ke tindu peda di kaki ku tu terlihat baik ku tu terap. Tadi ibu main bengkalan. Tadi peda di pala ku tu nyumbe de sengal indah utai tu. Lagi ku beli.
2: Nanti ruang. Lagi ka minta utai ngakai ayak di tu. Berbungai jako. Manis jako nanti ruang. Lagi ayak ngasuh. Heh. Mayuah kedali ya.
4: Ingat belum peringat semua, enti orang dekat minta tolong, anak enggak. Anak mayu kedaliah bakal enti rung. Jaguk manis saja, enti bisik utai dipinta.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke di panduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang pelik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukuleng YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Aku Dona, Dato' kita Benong, mengaka YFM merindang kita pukulai sejarah.
2: Hei, nama tu kedadu ke tu? Nama tu akaun Facebook Stephanie. Haji asai, aku hack dulu ah. Nama tu tulen. Tahun tu aku ngasai ke kabrana baru. Sen.
3: Tuan, nama apa ngawak dek?
4: Apa? Anang hack Facebook orang dek setun tuan.
2: Bah, ketika kena hack dek, berat dek. Ya, aku ngasau telah lengak, nak ada lockout. Tau, memangnya ketika maju ya.
4: Tau ngoya lagi ngedik nak lockout. Ya, sama seduai kena lagi.
5: Kita kebisi akaun Facebooknya, anang dah ingat lockout. Tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login lockout tu.

Jaku prasang kesar itu. Pengerai tubuh ngau sengat kitai. Pengerai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngematau ke ya. Amat, lepas kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalai penghidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka ndak boleh netap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak kapendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansia berserban orang bermenuh USA, pasal julu hati tak kazam tahun baru ke tahun tu. Bisik nunjuk ke 44% tak ke 2-5 iku, madah ke julu hati sida, ianya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisik 29% madah kesidak dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun tiba itu. Itu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 sebalan dah udah ngerugak menung kesidak dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsak tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalan hidup tindak berperai. Belajar meh hari utah itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih nak berai. Pakai nautai di mic berai, anda ngelawan ke exercise. 20 minit sehari cukup mungkin nak kita masuk ke dua. Kerja nautai di mic, tuntung ke tubuhnya semangat kita. Sayau ke meh berai kita. Lengkok ke meh, tebiat lama, tenadai mic penguntung. Uji nautai di paru. Pengayau peraja undang segi uliah gigau. Selagi kita bisik kira, bisik daya bekerja. Tang pengerai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengerai kita. Duit ringgit boleh digigok. Tang nuan dah boleh ngigok tubuh tibaru. Andang sekali-kali nempayok, mempelitok ke pengerai kita. Mahatma Gandhi bisik nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jaku iban, pengayau ti bendar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepirak di kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerai yang dekat meruan bau kita belam mayau. Nggak piak yang belam jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai dimpu kita. Yanggi Allah Ta'ala. Bagus mautai buat dunia yang nyautu. Ia seminak tinjau kita yang tak lama. Ia langkau nur kita yang nuah tak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, namanya tidak terletak kalah tahu. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh maik serpiak kain. Nangi meh kalah tahu, lengasi ke jakub ia. Jakub ia tihidup boleh merit penghidup ngap ngerai kaya barang sapa, timerti, lengasi ke ia. Maka kita sebut persekenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 kimun itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang keleka jaku aku. Anak leju ke sida lenyau rinuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida lama tinuan. Sida dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti ke sida. Kegam tegut ke meja ku Tuhan, labannya boleh meri pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

0: tok tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingik kita. Nyangka semampai ingat ke kita ya, semampai ingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya ndak ready ko kita ya. Ndak ready melupakan. Nah, bahkan ni kita nampak perkara tu entik semua bisi ari segera sidak seruran begendang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
1: Au. Tu utai ke disebut aku di tok au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga. Tan kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata. Tan kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita itik lama suba penglemik kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisik penghidup tik baru tik berini bak leka jakuk Tuhan ya tik merik kita masa depan ya tik merik kita penglepas ukai kundiam kita, ukai ngemaruah, ukai ngelemik ke kita, tang yang ngangkat, nyungkak ke kita. So nyak kebuah aku selalu nyebut utai munyi itu, anang sekali ninga leka jako orang bukai ti ngelingik kita, tang penghidup kita berdasal ke, ya, berpelasal ke leka jako Tuhan ti nyadi ke tungkat kita, tungkat pengingat kita, ti nyadi ke penemu dalam kita, lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti aman-aman mujul diberkat oleh Tuhan, na oleh diruntuh dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi, tang mengkang disungkak oleh leka jakuk Tuhan ti penuh ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang, ngangkat, nyungkak, lalu merik masa depan ngagai kita.
2: Plaza Jurai 635. Plasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: kumasan ngagay bala kita baya ketuai baya kebia jadi kita dia tu anang meriri badu berperang dan kita dia tu berperang ukai ngena senyata kita berperang ngiga penemu lalu ngiga penyaman nyak jaku kumbaya kita perang labannya kekia ngaya lah pengandiri jadi tiap pengerja pengawal baka kita ya pindai kita yang lalau anak kita padah kesidak ya nanti baka ya sekolah sekolah tu pandai jadi panjai lagi kita tidak bersekolah jadi tumpu ke mata pelajaran ataupun kumbaya kita belajar belajar laban bak belajar tu ukai semina siti kolom aja lalu bak penemu baka kebangsa baru tu kita perang ngigak penemu lalu ngigak penyamai
1: iji kalang anak-anak langkau panglima warisan satu besara Sri Pahlawan panglima kalang berani.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isik. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Culik tak kena biak tik di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat tik pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik tik bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala. Tengok panzik dak ngenak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, seliah kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ka. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.
3: Hai Sam.
4: Hai si.
3: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
4: Konti tengah hari. Kalau ke si, nak ada ikut off sari tu.
3: Oh, aku mai ikut off.
4: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
3: Nak ada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Nak tarik kau meeting kini.
4: Wah, jam baru. Lawa mah jam dah si.
3: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest
4: bau
3: version.
4: Patut office tu bau Cina.
3: Baru nak nemu anak mana orang.
4: Lama jam di tu sini.
3: Eh, Sam, nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya, nanya mana agak-agak bukanya.
4: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
5: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.
3: Rebis ulih munuah tang ulih diseliah ke. Nanti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, nanti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Nanti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau

0: YFM。
1: Mengerap pagi.
2: Mengerap pagi.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
3: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang buka

0: Yeah.
1: Dengarkan Pengarap Pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai Sejalan.
2: Selamat pagi, Segulai Sejalan. Baru kita bawa Pengarap Pagi, YFM. Pagi hari 3 kita kesari itu ianya kenal 8 hari bulan 7 tahun 2026. Lalu keberingan semua tim berdia kawan Pengarap Pagi YFM kita. Lalu terima kasih ya tumbuh pagi sudah mula setuil radio kita dengan frekuensi FM kami ianya 101.3 FM Bandaraya Kuching di tu. Okey, lalu dalam kandang 6 jam sebelah tu tadi berlabuh hari jam 12 tengah malam nyentuh ke pukul 6 pagi tu tadi dia tinduk malam kita udah dia timang kami dia suah jenak lagi bahawa timang kerbat tawas lalu pihak megah ngulu bala ya ke gawak siap malam ungkup ya malam tu tadi lalu berkat pukul 6 agreement kita tentu ya udah berbalik aki ya dia tu kita bergulai bahawa Pengarap Pagi kandang sejam ke terubah tu segala siap lain gau aku Uncle Stone agreement handuria tadi ngergas ke mata kita bak pagi hari tiga kita ke Sarito sebelum mana angkuku kami dulu angkuku hei kena ngerak kita minyak ok jadi apakah selama megak ya sebelum kita berkusi ke perkara ya ke bukai lalu pihak bukan terus ke program awak Pengarap Pagi kita ke pagi tu mana dulu kita beri ya, terima kasih ngegai ya petara ti udah nampuang seput kita ba dunia injau tu sariah dah aki lalu pihak megak ngarap ke Sarito semua pengawal ia kedekat diatur kita dipercayai ke ngau mujur megang ari berkat ya jadi pagi tu haram kita itu dari sama diawa jenuh dah lama belak kita ya bersampi dalam hati diri bersampi ya pagi YFM kita di ulu keraban area gereja Roman Catholic ba sampai pagi YFM pagi hari tiga kita ke Sarito.
3: Tapi bala peningat semua bertemu kita dalam sampai pagi hari tiga kena 8 hari bulan 7 tahun 2026 aku pada kibin dari Meridasis ngulu ke sampai pagi itu bersemayang kita ya dalam nama apai ngau anak ngau roh kudus amin dalam talapai dalam ngasuh anak no ngangau kami lalu kami mukati uliah nerima ya ketika di kangau nuanya tadi kami nemu lalu uliah ngasai ke Jesus amat bisik dalam pejalai Pengarap kami itu lalu kami dengan baptisa nyadi murid ya lalu ngana ke uliah ngeremai ke berita manah berkunci ke jaku ya ngagai urang bukai dalam Pengarap kami itu. Dengan Kristus, Tuhan kami. Amin. Kumai kita ingat ke baca Injil. Ke demik kuari Injil Matiu bagi 10 ayat 1 ngagai 7. Injil Matiu bagi 10 ayat 1 ngagai 7. Injil tu pasal Rasul ke 12 ikut. Jesus selalu ngangau ke 12 ikut murid ngagai ya. Lalu merik sedak kuasa, muru roh tijai, setengerai ke semua macam pemedis ngau penyakit. Tu nama sedak ke 12 ikutnya. Simon kada kemai Peter, ngau menyadi ya Andrew, James anak Zebedee, ngau menyadi ya John, Philip ngau Bartholomew, Thomas ngau Matthew ke pengumpul cukai, James anak Alpius ngau Thaddeus. Simon kedegelar bujang berani ngau Judas Iskariot kenyual Jesus. Sida ke 12 murid ikutnya lalu dia suah Jesus berjalai kuya. Anang berjalai ngagai orang bangsa bukai. Tukang ngagai negeri orang Samaria. Tang berjalai ngagai orang Israel ketesat baka bedus. Lebuh kita berjalai padah ke berita mana tu perintah surga nyau semak. Injil Tuhan. Jadi dalam Injil pagi itu, dari Matthew bagi 10 ayat 1 hingga 7, Jesus merik kuasa ngagai sedak murid. Kedua, yang ngasuh sedak ya berjalai. Nama pengawak selebus sedak berjalai, padah ke berita mana tu perintah surga nyau semak. Jadi lebih Jesus ke merik sedak kuasa ngagai sedak murid tu. Jesus merik sedak ya kuasa muru roh ti jahi. Serta ngerai ke semua macam pemedis ngau penyakit. Ngadi bisik sekali lebuh ku ke merik retreat ngagai. Sekedak bala ketekis. Jadi bisik siku ketekis tu dikangau orang bersemayang. Jadi lebuh yang kenanya nama pejalai tu ke kebuah kita ngangau aku bersemayang. Jadi ke orang yang madah bisik ba rumah kami tu ke ba nur kami dia bakal ke bisik utai ke jai. Utai ke nak mana tu ke ngacau kami. Jadi ketekis tu tadi nurun ngagai rumah orangnya. Lalu ya dalam pejalai yang tadi ya ngurun dia berkeni kok semayang uliah dikena aku tadi. Jadi yang ingat nanti Jesus kalau dah nguas merik kuasa ngagai sedang muda tentu muka Jesus merik kuasa ngagai aku koya. Jadi ngena pengandalnya tadi ya datai bersama yakin lalu cara ya tadi kelimpah ngau ke mecik ngena ikut ya maka mecik ngena garam. Jadi dalam sampingnya tadi bersemayang kita balantu rari kuya. Tidak rari kita kena garam tu lagi kuya. Jadi arinya tadi mimir tadi kerja ya tang ya nemu tanya uliah ngasuh roh kejai rari muru antu kejai. Ukai semina sedak ke diciri baka bishop atau kepada dikentang kita semua kudah di baptisa nerima kuasa tu. Jadi anak takut anang malu lebuh kita terbit peluang muru toka dia seorang bersemayang begitu. Jadi dito mission Jesus ngagai sedaya nama mission Jesus ngagai sedaya. Kesatu Jesus madah kisada anang berjalai ngagai orang bangsa bukai toka ngagai negeri orang seretang berjalai ngagai orang seretang ketesat baka bedus. Jadi mayu hari kita udah de baptisa tang sekedak sedaya nanmu bersemayang atau kena. Jadi kita TBC awak beri peluang berjalai ngigak sedat tau awak sedang uliah pulai baru. Jadi keduri benar pesan pasal perintah berita mana tu di segi seruran lengkas. Lengkas di kerja ngagai semua kita sudah dibaptisa madah kura bukai perintah surga nyau semak ngau cara tua penghidup kita itu ke berkongsi ke berita mana dengan buku kudus ngagai wara bukai. Penduri benar Injil Matius seretu ngingat ke kita kesatu kita bisi kuasa tu tadi. Dalam kuasa tu tadi kita diberi sama peluang nganatai ke perintah la talang agai orang bukai. Yang perintah surga udah semak tu ke perintah surga tu nasigi udah bisi lebuh Kristus kedatai dalam penghidup ke tempu. Minta Maria kinai kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit Tuhan ngonwan. Nuan dia berkat hari semua induk lalu berberkat amat anak hari kamai Nuan Jesus. Maria ti kudus indai Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa dia tau ngau maya kami paraila. Amin. Awak kelah Ta'ala ti pemandu berkuasa merkat kita apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: ke angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: bulan Julai Rang Putih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan Tumega dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Aku dekat malaku dengan semua iban, nampung singalang burung kuntung menawal buban. Tuk bulan dua jaku canduan, dama gak bulan nebas upah salai batanam. Nebas ketulang bagas niau kibak kanan, semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak gak ngawakan, bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan, bawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawa hari pukul 6, musai kemadang ramai campur hingga ursam. Nebas ke anak kakas munuh anak mempesan, nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garana urarak parugan manyodan, munuh gamadang buluh parugan barintai 6. Mawak lekitai daya atarubak muai utan, tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan, selamat ga uwa tigat mantap kiba kanan. Nebas ga udah badu lantang iga ikan.
3: Jaku perangsang kesar itu patut tingasuh kita tersangkut tak walai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam hidup kita, banyak kia pahit tahu kemanis, ngembuan cita-cita tahu kejuluk hati titinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya juluk hati kita puntan barantu jalai, bahwa kita itu nyuluk buah, bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib, nadai nasib nguliah kutai, nadai mujur siti utai dikerjaku. Menyadi, Allah Ta'ala nadai kalau ngelanggur utai tijai bakitai, pelan ya kena meri kita pemayat, upai kena ngemedis ke kita, pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang, anang jampat putus asa, semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai, bisi maya kita terterap, tertingkap, maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kia. Bisi megak, maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam hidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai tahu ke Tuhan. Tanemu kita belum nyadi, batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia, niki ngeparas setinggi agi dalam hidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke purang kita bau orang bukai, nadai siku kita indak kalau tersangkut dalam perjalai hidup kita. Terus ke perjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya, orang ti boleh medak, batu tinggal suah sidak tersangkutnya, tau megak dikena sidak berindia. Lalu nyingkang ngegendur tinggi agi, paras ti luas agi. Tau kebajak ura putih, the stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki nge paras tinggi agi, rampau perundian kita megak luas agi, rundian kita lapang agi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang rejalai tipatu di titik kita. awak kita indak berbadi terpejuh labuh kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisik terpangkok. Unsut dulu meh tibisik telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisik maya kita re atas. Bisik maya kita re baru. Bisik maya kita neresak lebak. Bisik maya kita bertujuang. Nadai mai pengrugi bagi kita inti kita ngemuan hati tingin dua hati tin suruh. Kadang kita inda ulih kerja kutai nitih ketika tidak ada orang. Tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau tau melalui kita lalu kerja ngawati ti ransi. Kadang-kadang julu hati nuan tak tercapai. Nadai ngawak, kita nguji baru. Kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup membawa kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita lenyawayas membawa kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisik pintu bukai ti udah telengok bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ya, ianya hari kita tingkebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansak. Tiap aku kita bisa julu hati ke diri impu, banyak kari segi pemandai, penau, tak kejalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi ni tiah kelanggur kita, ni tiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai seminak pasal nguliah kepingin julu hati kita aja. Kita mensia seminak oleh ngelanggur ya, seminak Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tak kendal. Dalam penghidup kita siku-siku. Serah kian ialah talah lam sampi. Lu ya ti nemu semua utai oleh ngagih ke kita ti madu badas, ti patut dikemuan di genggam kita. Tuhan merekat ke kita selalu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bisik mimpi katnya di penanyi, tok meh peluang uang. Besri mai ngau baram regata 2026, Amiri FM dekat ngatur pekit lagu bintang baram regata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tarka Mandarin. Maya audition by minus one, nuan go. Ana muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23

0: RM7,000 2026. Nyentuk ngagai RM7,000 2026. Bak parking kereta BDA Sebau. Rindu menda orang berlagu, bisik Ricky Anderson. Dekat merindang kita kena 10 RM7,000 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau keren libau. Kena 11 RM7,000 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebau, Battle of the Band. Sebau Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arame Sampal, Ngerami Agrofest Sebau, 10, nyentuk ngagai 12, hari bulan 7, 2026.
1: Bisi Maya, Jaku Tipansut, hari mulut tua, kumbai tua Jaku Tundik, Jaku Main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, Jaku ti ndak berlebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
2: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua hari mulut, kadang-kadang lebih tajam mari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada uleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ku udah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
1: Nya alai sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
2: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa korang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
1: YFM, segulai sejalan.
3: Lagu-lagu bangsa kita ini di sini.

ke baru wajan sugau dan ni ke pagi tu pedak singkang kita kia anang salah singkang bunyi ke lagu El Vidonya tadi meh kedama terulok ti kita tu udah dan ni anang kalau beruban baba ni ka nemu meh kadang-kadang kita tu jam udah lau hentang nanti singkang nak pedak salah hari takut kenyau tergelincir wai nalah temu-temu pagi nyau begau gasak kenyau. Okey, jadi program pagi YFM sama pagi okay. Bala peninggal kita dia sejingkat kemudian ke radio kita ke pagi tu frekuensi 101.3 FM lalu berkenang ke pak menua sejingkat kita di tu kalau 50,000 mensia mayuh ya ke dia pak menua sejingkat dia ya deka nerima penguntung pengguna jembatan baru singkat ngopi mga bisi 5 mga projek berumah ya ke benuang dekat di pejalai ke. Okey, jadi berkenang ke beritanya dia sapit Menteri Energi ngau ngerempak menol ke pihak meganya di Kabar Kunsian Negeri Sita Demak Laut Dato' Dr. Hazlan Abang Himni madah ke berkenang ke projek tu tadi ianya tadi cukup berguna nar nur nyambut dengan genturun dengan peniawah menua tu kelebih lagi ia kebak menua pesisir lalu ditambah atau diumbak kemudian kau 5 itik projek berumah yang kedekat digagak bak luar menuanya jadi 5 itik projek tu ianya tadi bak pilihan Tanjung Bakau Singkat Gobil kau pihak muka bak bakau lalu tiap itik projek tu di pelabar kenyedia 600 nyentuk kenanggai 1000 unit rumah kelebih lagi kena guna mesin mayuh yang kedia bak menuanya lalu diumbak kemegak ngau pemansang tak mawak ti ngadu ke Padang Bilun Baru Tanjung Embang ngau pihak megak ya palan penyakai kapal dekat ngerami kagi ya penumbuh ekonomi ia kenang yang udah bisi bak menuanya tadi lalu berkenan ke jembatan sejingkat atau megak dia sapit Menteri Infrastruktur ngau pihak megak pemansang penyakai kapal Dato' Ariel Lariwo madah ke jembatan sejingkat tu ianya sepuat ngagi projek mega kelebih hagi bak Padang Bilun Tanjung Ebang serta pihak megak ya bak penyangkai kapal tasi lalu ia madah ke engkau bisi ya jematan tu dia ia nyedia ke jalan ia ke jampat lagi kelebih lagi ngagai 2 itik projek tu engkau penyawah tarik kurang hari 10 kilometer lalu ia madah menyitu lebih banyak ia ke ngelawak tabak projek jematan tu di Kuching lalu kau ya perintah negeri tu nang ia udah merambu agak jematan ngopi ke jalan baru kelebih lagi nur nyambung semua pilih menua ti semak engau jematan batu belat yang diprojek tu dah di kebenar ke Pak RMK atau ke Langgur Pemansang Malaysia ke 12 engau agih belanja ya ke lebih 300 juta lalu nanti akhirnya mega berapa itu jematan yang kemudian mega dekat dia gagak ngambil ke sistem pengangkut menua tu efficient agi. Nak kereta projek handur gagal jembatan batas singkat tu kira udah datai pemasok fizikal ya 94% lalu dulu hari jadual ya ke asalnya 1% sebab ke tembu dalam kandang bulan Oktober tahun tu nak kereta kerja handur gagal tu tadi nang ya agi lebih merati ke pengawang adu jalai di singkat gak upaya mega Tanjung Bakau lalu jembatan ya kemanjai 1.2 km tu digagal nitiah ke standard berkembar R5 ianya jalai keterubah bah projek jalai pesisir kedua Sarawak Second Trunk Road ti nyemak tembuk ila dijangka kira uliah nampuang kira-kira 15,000 perengkap pengangkut sari lalu jadi jalai ia ke suah diguna kelebih lagi bah menua pesisir nuju ngagai negeri Kuching okey jadi tu mega dipelabak ke uliah ngurang kagi penyekut takut peledat perengkap pengangkut ti tamak ngagai menua Kuching okey yang tadi apa kenang ke jembatan sejingkat kira untung meh bala sidaya ke dia buat menua tu ila untung meh kita api aku menyelekan aku ay. Okay. Jadi Dato' lagi dekat ngetai ke pesan berat ikan mesti dikiruan peninggal ngagai konti YFM tu kalau bagi kena cara WhatsApp ngau email kami au jadi sedau ngetai ke pesan berat ungkup ya ke pagi tu lagi terus mai kita berperindahan nung regas ke mata pagi hari ya, tiga kita setu lagu sempamat cincin tusah hati terus segala secara kami

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi, oh isi.
4: Nama Indi.
3: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemati.

0: Lutut, Bisik Padah, Kemayau Orang Mati, Ngetas Ulit, Ndur Nyenggai, Tau Ke Ngetas Ulit, Orang Kemati, Tau Ke Diketas Ulit, Ngau Kemayau Nganju Orang Kemati. Ngemunan?
1: Oh, berkenyak. Bah, berkenyak kau kan Nganju yang udah nyak dah. Lagi ngena fake dah kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh Nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Ngemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngetai ke pesan berat kita ke pagi tu keterubah. Ngetai ke pesan ke dikirum Kristina Ana Lawi ngari ke Sida Swilia. Lalu pesan tu nuju bala kediau ba nanga gerjang dua barumah bala barumah dase kumpai piambegang kalak krian nanga puak sungai kabang kaki wong kabelayan kediau ba kerangana rusak dua barumah ensawak sungai bunuan mapar babang pihak mega subuh yang ulu krian rumah Julian Abbas batu 24 kebelayan kediaba kampung merang batu 24 setengah jalai serian bala kediaba antayah awas bayur ribas nanga batang melupuk draw halu boleh doang sebubu kebelayan kediaba sungai kelampai batu sudat kucing pihak mega nanga maras nanga terlihat tiga barumah sungai su nanga pelagun ngawiyak nalah di rintai ke dito kelebih lagi balaya ke skala sama gawak ba CMS 100 ngawiyak kebukai ti ngelala lawi anak iguah tau ke laki ni yang bandi anak atat isi pesan madah ke lawi anak iguah lawi anak iguah udah nadai kemari ianya kena hari 27 hari bulan 7 lalu niang lawi anak iguah niang lawi anak iguah tu deka di senggai bala maiwah malam pegelau malam merimpat 9 hari bulan 7 bak rumah Jupiter sungai Bansu Krian seratu sebelau ke di anjung pagi area 5 tu ilau ianya kena 10 hari bulan 7 kabar belayan ia ke di pesan dipinta sampal datai ngesah penusah rabatau. Jadi nando baru isi pesan ya ke dikirim Kristina Analawi ke pagi tu ngari hidas pilih jadi pesan mereka paya ianya lawi ana iguah lawi ana iguah tau ke laki yang bani ana atat udah nadaya kemari hari 27 hari bulan 7 laluan yang lawi ana iguah yang lawi anak iguah tu dekat di senggai bala maiwah kena malam pergila malam hari 4 9 hari bulan 7 ba rumah Jupiter sungai Bansu Krian seratu sebelah ke di anjung pagi area 5 tu ila 10 hari bulan 7 bala ya kang lala tau kri pesan di cara tayang ngesah penusah rabatau. Lalu pesan ya kedua, semoga pesan pemati ke dikirum Maria Ana Jimbun tau ke cheer pagi tu ngari kindaya yang jadi tamu anak laman jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau batang jelaluang tubau lalu piam galong ti sampat buah rumah bala ke diau ba ulu layar kelebih lagi buah rumah Kadir Melabu kabelayan ba tembawai tintiang sepak betuang ngau bala banta bai julau kebelayan ke dia berjumatan suai rumah jelian ansiat aniah rumah Brian sungai tiah ngau bala ke dia bar rumah brandi menara Brunei Darussalam ngau kebelayan ia kenalah di rintai ke dito magang jadi pesan tu tadi madah ke laman anak rekan laman anak rekan tau ke apai kelukut udah nadai laluan yang laman anak rekan yang laman anak rekan tau deka di senggai bala maiwah baru majeran di yang sungai bebayan jelaluang hatu bau kena malam atau lagi malam bertiga 8 hari bulan 7 sudah ke di anjuang pagila pagi hari 4 9 hari bulan 7 kita akan nemu sili lagi kawal dengan perusahaan rabatu tahu bertanya ngegai Maria Ana Jimbun bernombor 017-801-6195 tahu ke ngegai tamu anak laman bernombor 017-859-5516 tahu ke ngegai amui anak laman bernombor 014-587-8974 dan baru pesan pemati ke dikirim Maria Ana Jimbun tau kecil ke pagi tu ngari kindaya tamu anak laman jadi pesan tu tadi madah ke laman anak rekan tau ke apa ya kelukut udah nadai laluan niang laman anak rekan, niang laman anak rekan tau ke apai kerukut. Adakah dia senggai balam mangimah malam tu lagi, malam area 3, 8 hari bulan 7, baru mahjeran niang sungai Bebayan jelaluang tubau seberau ke di anjuang pegelau pagi hari 4, 9 hari bulan 7. Balau ya ke lalau tau ke dipesan, diminta datai lalu kanemu hasil lagi tahu bertanya ngagai Maria Ana Jimbuan nombor 0178016195 tahu ke ngagai tamu Ana Laman nombor 0178595516 tahu ke mega ngagai amui Ana Laman nombor 0145878974 lalu pesan ya ketiga setiap mega pesan mati ke dikirim Walter Padang Anarandi tau ke apa yang tahu Arya Lutong Miri yang dipesan tu nuju balaya ke diau barumah Dato Raymond Plain Sungai Gelam sebawah rumah Jimbuan di deng sungai Sekutan sebawah Bintulu piamgan nuju balaya ke diau barumah Muluk keluar Seratu rumah Majid Tengalat Baru rumah Anthony Janang Melak Kaki Wong Sidak Pengulu Antira Sebilik ke dia Bapak Mapar Satu piamgan nuju tuan rumah Melisa Sebilik Bapak Bang Satu kebelayan ia ke dia Bapak Asam Payak Baram Libai ini ya piamgan nuju bala ke dia Bapak Praja Ulu Praja Ili serta ia kenalah dia rintai ke di Tauti ngelala Kennedy jadi dia pesan tu tadi madah ke Kennedy Ngumbang udah nadai pas kita kelumpur kena hari Minggu tu tadi 5 hari bulan 7 lalu ni yang Kennedy Ngumbang tu dekat dia senggai balam mayuh malam tu lagi malam bertiga 8 hari bulan 7 Bak Dewan Pala Sen Anthony tu dan sebedau ke di Anjuang Pegilau pagi hari 4 9 hari bulan 7 kependam Roman Katolik Lambir Miri kita akan nemu sila lagi kawal dengan Pusara Batu tahu terus bertanya ngegai Sinorita bernombor 0113512508 tahu ke ngegai Gloria bernombor 0186852914 tahu ke ngegai Emelda ya bernombor 0119323096 nando baru isi pesan pemati kedatai Ari Walter Padang Anak Randi tau ke apa yang dah ke pagi tau Ari Lutong Miri yang dipesan tu madah ke anak ia yang nak Kennedy Ngumbang udah nadai hospital Kuala Lumpur kena hari Minggu tu tadi yang nak 5 hari bulan 7 lalu niang Kennedy Ngumbang tu dekat di senggai malam tu lagi malam hari 3 8 hari bulan 7 Bak Dewan Palasen Anthony tu dan sebedau ke di Anjuang Pagilak pagi hari 4 9 hari bulan 7 ke pendam Roman Katolik Lambir Miri au kita akan musil lagi kawal ngau Abnu Sahrabat tu tahu terus bertanya ngegenduk double nama senorita bernombor 0113512508 tahu ke ngegi Gloria bernombor 0168529141 tahu ke ngegi Imelda bernombor 0119323096 lalu ngui ngegi pesan ya ke situ ini pesan pemati ke dikirom Rani anak anak tucang gau pia mega beraji anak tucang jadi pesan tu tadi nuju kabar belayan ya ke diau ba kop ibu as dua berumah muduang empat berumah kemelayan ke diau batapang hujan pia mega nuju bala ke diau berumah Anggi Garu engkudu baru ngong kudu atas berayang tingkat licuk kemelayan ke diau berumah luang empawang ruban sungai anak sebetan Kerubung Selang Serikai Piamga Bala Kediau di Kapiat Ulus Betan Serudiat Betawang Batang Kerian Batang Sebelak Ngau Piamga Kebelayan Ia Kediau Babelah Sibu Bintulu Miri Ngau Kucing Setelah Ia Ke Nalah Dirintai Kerito Tinggalah Entucang Anak Badar Jadi pesan tu tadi Madah ke Entucang Anak Badar Entucang Anak Badar Tau ke Apai Gumba udah nadai kena hari satu tu tadi 6 hari bulan 7 lalu niang antucang anak badar niang antucang anak badar tu deka di tu balam mayuah malam hari 4 nyanyak malam pergilah 9 hari bulan 7 ba rumah layang nanga ibus ruban kabelian ke di pesan pada tai ngesah Pengusaha Rabatun. Anu baru pesan mati kerikirom Randi Anantucang seduai Beraji Anantucang ke pagi tau. Nyari pesan madah kapai seduai ya. Ianya tadi Anantucang anak bada. Anantucang anak bada tau ke apa ya gumba. Udah nadai kena hari satu tu tadi 6 hari bulan 7 lalu niang Anantucang anak bada. Niang Anantucang anak bada tau dekat. Dintu balam ayuh malam pergila malam hari 4, 9 hari bulan 7 bak rumah layang nangga ibus Ruban. Bala kedepesan diminta sampal datai ngesah menusah Rabatu. Lalu nangkaan kenya pesan pemati ke dikirum Jos anak Mori tau ke apa yang nyantau nyari pesan tu tadi nuju semua kabar belayan ya ke diau bas menjajalai 14 sampai ya batu 26. Piamga bala ke dia bas menjajalai jalai mukah batang mukah jalai dijah muka nyentuh ke sebah kuang ngau sebawah setelah kebelayan keriau bak mintulu miri kapit petarajang suai niah belaga ngau yang kenalah dia rintai keritu ti ngelalah diana anak jaga tau ke indai nyantau isi pesan madah ke diana anak jaga tau ke indai nyantau udah nadaya kemari hari 27 hari bulan 7 lalu bak hospital Nyabawah Bintulu lalu niang Diana anak jaga tau ke indai nyantau tu deka di senggai ba rumah alih sungai Abau Batu 26 jalai Bintulu miri kena malam tu lagi malam hari 3/8/7 sebelah ke di anjung pagila nya pagi hari 4 ke pendam Minggu Batu 27 jalai Bintulu Hamiri. Sekali lagi kita tahu bertanya ngagai ita bernombor 014-288-0494 tau ke ngagai bika bernombor 0173140343 dan baru pesan mati ke dikirim jos anak muari ke pagi tau tau ke apa yang tau jadi pesan madah ke bini ya yang jadi dia nak anak jaga. Dia nak jaga tau kena nyantau. Udah nak daik kemari. Kena hari 27 hari bulan 7 bah hospitalnya bawa Bintulu. Lalu ni yang dia nak anak jaga. Ni yang dia nak anak jaga tau kena nyantau tau. Dekat di Senggai Balam Ayuah malam tu lagi. Malam hari 3/8 hari bulan 7 bah rumah alih sungai Abau Batu 26. Jalai Bintulu Miri. Sebedau ke di Anjuang Pegilak pagi hari 4. 9 hari bulan 7 ke pendam Minggu Batu 27 Jalai Bintulu Miri. Sila kip kawal ngawal penusaha Rabatu. Kita ulih terus bertanya ngagai ita bernumber 014-288-0494 tau ke ngagai bika ya bernumber 0173140343. Lalu pesan kita ya ke 6 tu pesan pemati ke dikirum Gidun dua balik nama menuan anak bunya atau ke Indai Shelly jadi pesan tu tadi nuju kabar belayan ke dia batu 13,000 batu 16,000 bala bajulau Selangor Selabi muka sejauang tapi muka kebelayan ke dia Bintulu Tamian Salim Belalang Jelukuang Kucing Miri ngawi ya kenalah di rintai ke ditu ti ngelala Peter Salang anak Inggun tau ke apa Shelly jadi pesan tu tadi madah ke Peter Salang anak Inggun tau ke apa Shelly udah nadai kemari 17 hari bulan 7 lalu niang Peter Salang anak Inggun tau ke apa Shelly tu deka di Senggai malam tu lagi malam hari 3/8 hari bulan 7 baru mah wali anak manggi lubuak penyauk skim sekuau sebedau ke di anjuang okay? Jadi sili lagi kawal ngap nusara batu kita tahu bertanya ngegaya menun pu bernumber 013-561-8669 tahu ke ngegaya sili bernumber 011-2622-0451 nanu baru isi pesan pemati ke dikirim Giduan tau ke dah boleh nama menun anak bunya ke pagi tu tau ke Indai Shelly lalu pesan mudah ke laki ya hanya Peter Salang anak Inggun tau ke apa Shelly udah nadai kemari 7 hari bulan 7 lalu niang pita salang anak ingun yang pita salang anak ingun tau kapai Shelley tau deka di Senggai malam tu lagi malam hari 38 hari bulan 7 bar rumah wali anak manggi lubuk penyawak skim sekewau kita tekan mu sila lagi kawal ngawa penusah rabatu boleh terus bertanya ngagai menuan tempu bernombor 0135618669 tau ke ngagai sila bernombor 0112622 0451. Hangu yang ngagai pesan pemati ke Siti tau hanya pesan ke dikirim tinggal anak manggat ke pagi tu nuju kebelian ke dia benangga kesiat batang ulu lemana batang ulu kesiat ngepem gak bala ke dia pas menjaya batang kari pes satu ngepes dua batang ai bala ke dia pas sungai keruah Sleman Sabah panggang luban tu merinduan miris semakin panjang semakin pandak san semenanju ngawi kenalah di rintai ke ditu tinggalah manggat anak kandau. Okey, nyedia pesan tu tadi madah ke manggat anak kandau, manggat anak kandau dan ada ikmari hari 27 hari bulan 7 laluan yang manggat anak kandau, yang manggat anak kandau tu deka dia Senggai barumah menuah nang tiga atas lubuk antau kena malam tu malam hari 38 hari bulan 7 sebelah ke di Anjuang Pegilau pagi hari 49 hari bulan 7. Jadi kita ke kanmu sila lagi kawal ngau penusara batu tahu bertanya ngga tinggal anak mangga tempu menumbar kusung 112508 3769 tahu ke ngga celi yang anak mangga menumbar kusung 13540085. Nada baru pesan pemati ke datai ada tinggal anak mangga ke pagi tau jadi pesan mereka payahnya mangga anak kandau, manggat anak kandau dah nadai kemari hari 27 hari bulan 7 lalu niang manggat anak kandau, niang manggat anak kandau tu adakah dia Senggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 38 dan bulan 7 baru memenuh nang 3 atas lubuan tu sebelah ke di Anjung Pegelak pagi hari 49 hari bulan 7 kanmu sila lagi kawal ngau penusara batu tau bertanya ngegaya tinggal anak manggat bernombor 0112508379 tau ke ngegaya celian anak manggat bernombor 0135480085. Lalu pesan ia ke 8 setiap mega pesan pemati ke pagi tu datai hari jarun anak gabar tau ke apa yang menuang kan jadi pesan tu nuju kabang belayan ke diau ba baruan pakan serikai pemga bala ke diau ba miri wak pakan sungai batu lima pakan jagoi meraduang bintangur ke belayan ke diau ba sebuah bintulu kutak skimbi sungai rusak serikai kabo seratu ngawa bala ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala geruda anak nyari yang tahu ke dikang orang nama indah yang menduang jadi pesan madah ke Garuda anak nyariang, Garuda anak nyariang tahu kerikan orang guna main yang menduang. Udah nadaya kemari hari 27 hari bulan 7 lalu niang Garuda anak nyariang, niang Garuda anak nyariang tahu kerikan orang guna main yang menduang. Tahu kadi Senggai balamanyo balot 2190 tudan dusara space 6 miri kena malam 9 hari bulan 7 hanya malam hari 4 sebelah ke di Anjuang kena hari 5 itulah 10 hari bulan 7 ke Pendam Daya Lambir Miri. Okey, jadi kabelayan ia akan mu sila lagi kawal ngau penusah rabatu tahu bertanya ngegaya jarum gabar atau kapai menduang tempu menombor 0197302804 tau ke ngagai menduang anak jarum ba nombor 0146589868 tau ke ngagai Geraldine tau ke double nama ide ba nombor 0175476505 dan baru isi pesan pemati ke datai ari jarun gabar tau kapai menduang ke pagi tu nyari pesan madah ke bini ya ianya keruda anak nyariang keruda anak nyariang tau ke dikangga orang guna main yang menduang udah nadai kemari kena hari 27 hari bulan 7 lalu niang keruda anak nyariang niang keruda anak nyariang tau ke indaya menduang tau deka di Senggai kena malam pagi lah, malam hari 4, 9 hari bulan 7 balut 219 kusung tudan desa ras pes 6 miri sebelah kedi anjung pagi hari 5 tila 10 hari bulan 7 kependam daya lambir miri. Kita tekan nemu wasi lagi berkawal ngau penusah rabatu tau bertanya ngagai jarun kabar tu kapai mendung tempu ba nombor 0197302804 tau kami mendung anak jarun bernombor 0146589869 tau ke ngagai gerodin bernombor 0175476503. Pesan kita ia ke 9 pagi tu ngetai ke pesan ngetah sulit lalu ngelumbuang ke dikirum riwang ana jana tau ke indai awiak. Jadi pesan tu nuju bala ke diau ba rantau jenang julau ke bagi bala berumah injop nga rumah ragai iran suang berambun nangga peraran pemega bala ke diau nangga pelagus nangga beniam jemput ke diau ba dasu julau dundang ke diau ba ijit julau bala kediau baru mabaki jalan tabau entayah julau latuh julau satu setak kebelayan kenalah diharintai ke ditu. Jadi pesan madah ke pengawak ngetas uliat ke niang ayum anak belawan, niang ayum anak belawan tau ke apai tawe dekat diatur kenari 6 tulok 11 hari bulan 7 baru mah satu Malaysia kapit. Jadi ya tembu pengawak jadi kelumbuang lalu ditangkan dengan pengawak nyuak ke Tebalu. Jadi malam sebedau hanya kena hari 5, 10 hari bulan 7 pengawak nguan ulit. Sekali lagi kita tahu bertanya ngagai Freddy penombor 0143951070 tahu ke ngagai Luli ya penombor 0128721594 lalu baru isi pesan ngetah sulit lalu ngelumbuang ke datai hari riwang anak jana ke pagi tu atau kapai tawe jadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit ke niang laki dan niang ayum anak belawan, niang ayum anak belawan atau kapai tawe dekat diatur kena hari 6 tu lah 11 hari bulan 7 rumah satu Malaysia kapit. Jadi malamnya pengawak jadi kelumbuang lalu nyuak ke Antabalu lalu kena 10 hari bulan 7 hanya malam sebedau malam 5 pengawak nguan ulit dekat diatur. Kita akan mengusir lagi tak bertanya dengan Freddy bernombor 0143951070 tak ke dengan Luli bernombor 0128721594 lalu pesan ia ke penudi pagi tu datai Arya Sandra Jen anak kalung ngari ke kalung anak kenyang tau ke apai J. Jadi pesan tu nuju kabar belayan ia ke diau ba ulu sebawah jalai bintulu miri pemegak bala ke diau ba balih kapiat bintulu sibu kapiat miri kucing ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelalani yang Sharon Jen anak kalung. Jadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit ngomain terbalu ke niang Sharon Jen anak kaluang tau ke indai naluang dekat diatur kena hari 6 tu lah 11 hari bulan 7 jam 9 malam bafu siu trading jalai nyigu bintulu. Okey, kita akan emosi lagi kawal ngepamak tu lah tak bertanya ke GPJ bernombor 0198235547 tau ke ngagai Andre Nyala jadi laki ni yang tempu bernombor 0148887789 dan baru pesan ngetas ulit ke datai hari Sandra Jen anak kaluang ke pagi tu ngari kapaya dari kaluang anak kayang tau KPJ jadi pesan madah ke pengawang ngetas ulit ngomong terbalu ke niang Sharon Jen anak kaluang, niang Sharon Jen anak kaluang tau kini naluang dekat diatur kena hari 6 tuila 11 hari bulan 7 jam 9 lemai bafusio trading jalan nyigu bintulu. Kita akan mesti lagi kawal ngawa pengawal tu tahu bertanya ngegaya PJ bernombor 0198235547 tahu ke ngegaya Andrea Nyala tahu ke laki ni tempu bernombor 0148887787 jadinya nak kami ngetai ke pesan bahawa pengerak pagi YFM ungkup ke pagi tu.
0: Ya, gina po pesan ke BCD kena ke kita ngagai YFM kalai pesan.
3: Ya, nyak, sehari tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11.11
2: pesan ke 7.25. Pesan tu ya kena laki hari taik ni. So, kelebih lagi rumah ya tu.
4: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
5: Angkai batuk baru ga?
6: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
5: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
6: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
5: Wah, tu barunya mai.
7: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
6: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: YFM. Penggerak pagi.
8: Penggerak pagi. YFM.

0: Bisi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluanuan. Besri mai ngobaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stalka Medrin, Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, Nuan boleh jadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilang.
1: Pagi Rewind.
2: Ya, selamat pagi ngagai bala kita ya ke benung Brisbane, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk nanti kelihatan dadanya berdarat kurang kau.
3: Au sekian mana tuan tahu nya dia tunjuk mayuh macam menggelar ya nai. Kira ke kena merangsang kita agak mati sebut kita ke berdaratnya. Lebau mai ke kita akan urun na tuan.
2: Au lebah na bunyi ke canggih moden lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu nai Brisbane ke kebun.
3: Utai yang sama ganya na tuan.
2: Ya sama punya berdarat ke kebun.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: Pengerak Pagi
6: Y FM.

Selamat pagi, dia tu kami nak buat ke berita pagi hari 3, 8 hari bulan 7, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Pengawak milih kontraktor tip jalan ke projek ngagak palan perubat kanser Sarawak dekat tip jalan ke kena bulan 1, 2027 ilah. BCCK2 dulu hari timpuh asal, diadang tembuk kena bulan 3 tahun 2028. Jematan batang sejingkat manggai 94%, diadang tembuk dalam bulan 10 tu ilah. Nyabatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Projek ngagak palan perubat kanser Sarawak di Kota Semarahan diatuk bak renggat ti berguna benar lebuh upis Menteri Kerja Raya KKR ngatur lica pasal tender ngau-ngabas tabak kemari. Licanya diguluk bala kontraktor ti udah lepas hari proses prakelayakan. Berjakuk ngagai pemberita pengudah penemuannya, Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalingi madaka pengawaknya diatur rendur merik penerang pasal skop projek ngambil bala kontraktor olehnya dia ke langgur langkar projek ngau cara pengagak tip maduk mana sebedau tender ti ditetap ke. Kontraktor TBC Barintai Pandak dekat deberi timpuh nyentuh bulan 10 tu endur ngenatai ke langgur sidampu sebedau pengawak milih dipejalai ke kena bulan 1 tahun 2027 ilah. Berebak ngaunya Datuk Sri Alexander Nantalingi madah kepalan perubat kanser Sarawak dekat digagak berimai ngau Hospital Tunku Lati Sarawak di Kota Semarahan. Hospital tu dekat nyedia ke 310 itik katil serta bisi nyedia ke servis ngagai pesakit luar ngau pesakit dalam, diagnostik, radioterapi, kemoterapi, mindah ke sel stem ngau terapi selular. Tu dekat ngangkat ke kapasiti perubat kanser bersepadu ungkup rakyat Sarawak bak Siti Palan. Projek kedigagak bandur terbesar 10.93 hektarnya dipejalai kena cara langkar ngau ngagak setibak ngau peminta tiudah ditetap ke upis Menteri Pengerai Malaysia KKM. Projek kebungkus lebih RM1 bilionnya dipejalai ke dalam timpuh 60 bulan serta ditagak beroperasi bertahun 2032 ilah. Projek ngagak palan perubat kanser Sarawak tu ngena belanja perintah menua dulu sebedau perintah besar mayar ungkusnya baru bakal tidak dipersetuju ke sebedau tu. Projek ngagak palan konvensyen Borneo Kuching BCCK2 ngerikut ke pemansang fizikal semak 5% ianya tumu hari timpu hasal. Sapit Menteri Infrastruktur ngagak pemansang penyangkai kapal Dato' Insinyur Adil Lariwu madah ke pemansang projek tu ianya 13% serta diadang tembuk kena bulan 3 tahun 2026 ilah. Projek kebungkus RM550 juta ringgitnya benung bak pengawak ngagak struktur besar Dewan Konvensyen yang kaum pengawak masang atap. Kelimpah harinya ngagak struktur door parking kereta bertingkat begak nyau kat tembuk nyentuk ke ringkat 2. Ia maksud kerja kutu ngagai pemberita pengudah ngabas palan projek tu di Kuching. Berbangaunya Datuk Insinyur Aidil Lariwu madah ke projek ngagak jematan batang sejingkat dia tu dah manggai 94%, ianya 1% dulu hari timpuh asal. Projek tu diadang tumu tembuk hari timpuh asal, ianya kena bulan 10 tahun tu. Pengawak kagik tinggal seminat ngagak jalai bak sejingkat ngau Tanjung Bako. Jematan kepanjai 1.2 km ti digagak nitya ke standard jalai bergembar R5-nya, jadi jalai ti keterubah hari baru projek jalai tebing tasik kedua Sarawak. Pengudah yang tembuk ilah, jematannya ulih di tengah kira 15,000 perengkap pengangkut dalam sari sertanya dijalai ke berguna benar ngagai sida ari kandang berduap sisir menuju ke Kuching. Perintah menua megak merambu dekat ngagak jalai tambah di sejingkat ngambil ndak bersekut bak pintu penamak ke Kuching. Lebuh ngenang osiliak Dato' Insinyur Adil Lariwu madah ke jematan sejingkat nyadi kedap ngagai projek besar padang bilun Tanjung Bang ngau penyangkai tasiak dalam. Jematannya nyedia ke akses tik jampat agik ngagai dua bengkah projek tu ianya kurang hari 10 km. Perintah menua megak merambu dekat ngagak jematan ngau jalan baru tik bersambung ke semua kanan dur ke Besmak antara ya jematan Batu Belat. Projek tu udah dikemenar kari baru langgur pemansang Malaysia Lumpar ke-12 ngau agih belanja semak 300 juta ringgit. Kita dia tu benar-benar ke berita pagi ke ditabur terus RUYFM.
Perintah Sarawak dekat majak negap ke pengawak nagang berkena ke web dengan cara nagang. Pelajar, advokasi ngau intervensi tumu kelebih lagi baraban nemia. Menteri Pemansang Orang Induk nemia miat ngau pengelantang raban bangsa Datuk Sri Fatimah Abdullah. Madah ke perintah megaan dan nulak nyangka berunding dekat berjalai katur nagang penuh ngena web dudiari la. Tajah pihak perkaranya berguna ke pansir kesilia. Raban bangsa ti udah nyedia ke diri ngau tikas pemerhatiati mensiamayuh ke tinggi. Ia maksud kerja kutuk, bak siti awam media di Kuching. Dalam tempoh bulan 1 nyentuh bulan 6 tu, 135 operasi penerit adat berkaul ngau web udah dipjalai ke. Lebih 7,400 mililiter cecair web di berga 1.34 juta ringgit megak udah dirampas. Buat tempoh kesama, 1,542 program pemerhatiati ngau advokasi udah dipjalai ke di Surata Sarawak. Bapak pengerami bukai Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke orang Induk Sarawak megai tangkup pengawak ti berguna benar bak tiap renggat pemansang benua. Sida ukai seminak nyaga ruang bilik ajak tang nyadi penyungka ekonomi tuai komuniti ngau ejen ketegap mai ubah rama. Ia madah ke pengawak ngeluar ke buap orang Induk Sarawak di tiang tahun. Nyak siti hari pengawak kena ngenang jasa ngau bantu ti besai hari raban orang Induk. Buat tidik keluar ke kenyari tahun 2010-nya, nakak ke dia tu, udah mantai ke 405 ikut personaliti dari Mayuh Bengkah Bidang. Ia maksud ke Jaku tu, Maya berjadi buat Urang Induk Sarawak 2026, Sarawak Woman in Digital Economy di Kuching. Buat ke pemaduk barunya, mantai ke pemujur 23 ikut personaliti buat bidang ekonomi digital. Raban orang Bumai

minta ketinggi serta boleh nambah ke penatai pemisik sida. Kaban Parlimen Lawas Dato' Henry Sumagong madah ke beras adan ngembuan rega ketinggi bab market tidibanding dengan beras biasa. Yang mansut ke jakutuk ngakai media, pengudah berjadi pengawak nyerah ke program bantu mesin pemajak bab sitak Parlimen Lawas. 30 ikut orang bumai ari bak lalan ngau long semadu nerima bantunya ngau penyampau ke semua lebih RM69,000. Mesin kedebriknya dekat mantuk melengkas ke pengawak bumai, ngurang ke ungkus pengeluar ngau nambah ke hasil padi. Inisiatif tu setipa ngau julati perintah tidakkan negap ke ekonomi rakyat di menua pesisir, kelebih agi raban orang bumai, hari tinyedia ke mayum macam bantu ngau sukung. Dua ikut lelaki peranak menua daritan ke polis Kuching kemari, ketegal gembuan 1.027kg dadah bansa syabu. Kepala Polis Kuching SCP Alexan Naga Cabuk madah ke suspek tibumur 38 ngau 51 tahunnya ditan ke bak kampung Bintawa Ulu. Dadah ke derampasnya di pelabak berga lebih RM51,000. Suspek ke umur 38 tahun ditetap ke positif dadah lalu siku agi nadai berkena ke dadah. SCP Alexan netap ke kes tu bak semengkah penerang media di Kuching lemai kemari. Polis mengambil lebih RM3,000 tidak pelabak ke hasil ari nyual dadahnya. Dua ikut suspeknya ditan reman nyentuk ke 14 hari bulan tu. Kes dipansir di teka Seksyen 38B Akta Dadah Berbahaya 1952. Ia ketahu kena hukum gantung sampai mati di semak ditemu salah. Kena hujung ke berita pagi tu, tuk batang berita baru. Pengawak milih kontraktor di berjalai ke projek ngagak palan perubat kanser Sarawak dekat di berjalai ke kena bulan 1-2027 hila. BCCK2, dulu hari timpuh asal, diadang tembuk kena bulan 3 tahun 2028. Jematan batang sejingkat udah manggai 94%, diadang tembuk dalam bulan 10 tu. Junakah kami nabur ke berita pagi tu? Berita yang tadi ditulis Muhammad Al-Hadi Syamsawi serta disalin Ailina Suil, Ari Bilik Berita RTM Kuching.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolun kadazan rusul.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh aripangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih nelebak ke diri, hidup bergoleng dengan orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisi penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anak agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakut dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup, mai pemujur.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggeri nokati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah kagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register dia tu seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: iaitu Kamat Update Status buat media sosial. Nyamak belayak, beri hati, kepapas, ringat, lalu update. Anang kenyak pok. Mimit tengeris, mimit otak nak dipuati, lalu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak Rita? Nak semua tai berpengidup kita patut dimantai dengan gaya orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, begulai ngau, YFM.
1: 2 Mei 24 itu lagu kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.